0: 2006-2006. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini. 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RR Report 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja seragam biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Dibelikan orang tua kah atau siapa?
7: Beli.
6: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah. Senang lah.
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini belajar yang rajin gak atau bagaimana?
7: Rajin.
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan mungkin beberapa motivasi untuk belajar, motivasi dengan tidaknya
9: menjadi bagian daripada satu visi dan misi dari Kota Banjarmasin.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar, agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
11: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
12: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
11: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
12: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
13: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
12: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
14: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih waktu pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
15: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Kati, Kota Al-Ikhwan. Harapannya sehat selalu dan bahagia, lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu adanya mabrur-mabrur.
14: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJP relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan Jemaah Haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
16: Ya, baik. Benar, Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin, yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sudah dijalani sudah sejak masuk asrama, dan nantinya malam akan diberangkatkan menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya. Kedua.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
16: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara dari Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan.

0: BPJS, BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
2: Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
3: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
2: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktif pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
4: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
6: Saya Buce di

0: Ambon terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Iya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi yang jadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naiknya apa-apa, apa yang penting waktu kalau katempi rumah sakit dong layani katanya yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katempi beli di luar lagi, terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual nih tuh, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepersertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, Memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: space stand right there.
1: See?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Peringkat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira di Ternate pagi hari ini. Dan peringkat selanjutnya kami hadirkan informasi mengenai seleksi Paskibraka Provinsi Maluku Utara yang mulai dipersiapkan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mematangkan persiapan pelaksanaan seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat provinsi tahun 2026. Rapat persiapan seleksi digelar di Aula Singa Babullah Korem 152 Babullah pada hari Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menyamakan persepsi teknis pelaksanaan serta memperkuat koordinasi antar panitia dan tim seleksi agar seluruh tahapan berjalan objektif, transparan dan juga profesional sesuai dengan ketentuan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara Dr. Andes Armin Zakaria mengatakan seleksi Paskibraka bukan sekedar membentuk pasukan pengibar bendera, tetapi menjadi bagian penting dalam mencetak generasi muda berkarakter dan berjiwa nasionalis. Menurutnya, peserta yang terpilih nantinya diharapkan memiliki disiplin tinggi, wawasan kebangsaan, jiwa kepemimpinan, serta mampu menjadi representasi generasi emas Indonesia. Armin juga menjelaskan seleksi tahun ini menjadi pelaksanaan ketiga sejak pengelolaan Paskibraka berada di bawah Badan Kesbangpol. Ia berharap kualitas penyelenggaraan terus meningkat dari tahun ke tahun. Armin juga menekankan pentingnya menjaga integritas seluruh panitia dan tim seleksi. Ia menegaskan tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun dalam proses penilaian peserta. Selain itu, seluruh tim diminta untuk bekerja secara objektif, menjaga komunikasi dan juga koordinasi antar panitia, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi Paskibraka. Sementara itu, pendengar, Kasih Pers Kasrem 152 Babullah Kolonel Infanteri Afiansyah selalu selaku koordinator tim seleksi menegaskan integritas menjadi hal utama yang wajib dijaga selama proses seleksi berlangsung. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada titipan maupun intervensi dalam menentukan hasil seleksi calon Paskibraka. Ia juga mengingatkan seluruh tim seleksi untuk menjunjung disiplin, ketegasan, dan juga profesionalisme, khususnya pada tahapan seleksi fisik dan pembinaan kedisiplinan. Menurutnya, komitmen bersama seluruh panitia menjadi kunci agar proses seleksi mampu menghasilkan anggota Paskibraka terbaik yang siap mengemban tugas pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mendatang.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, pemerintah berupaya mencegah penyebaran hantavirus agar tidak berkembang menjadi pandemi baru seperti COVID-19. Kementerian Kesehatan memastikan langkah pengawasan dan isolasi terus dilakukan menyusul temuan kasus pada penumpang kapal pesiar MV Hondius. PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan, pemerintah memperketat pemantauan terhadap pelaku perjalanan internasional terutama dari kawasan Amerika Selatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan potensi penyebaran virus dapat segera dikendalikan. Pemerintah juga memanfaatkan sistem digital melalui aplikasi All Indonesia untuk melacak riwayat perjalanan penumpang dari negara tertentu, termasuk Argentina. Melalui sistem tersebut, petugas kesehatan dapat melakukan pemantauan lebih cepat terhadap warga yang beresiko. Kemenkes menetapkan masa pemantauan intensif selama 4 hingga 8 hari sesuai masa inkubasi virus tipe HPS yang ditemukan. Dalam periode tersebut, petugas akan mengawasi kemungkinan munculnya gejala pada penumpang dari rute internasional tertentu. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Bupati Ikram M. Sangaji resmi mengikuti upacara wisuda dan penyerahan ijazah tahap 8 tahun akademik 2025-2026 yang dilaksanakan di Gedung Graha Widya Wisuda Kampus Dharma Maga Institut Pertanian Bogor atau IPB pada Rabu 13 Mei 2026. Dalam proses akademik tersebut, Ikram M. Sangaji memperoleh gelar doktor atau S3 pada bidang teknologi perikanan dan kelautan. Raihan akademik ini menjadi kebanggaan pemerintah daerah dan masyarakat Halmahera Tengah, sekaligus juga mencerminkan komitmen daerah terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, sumber daya manusia, dan pembangunan berbasis riset serta inovasi. Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan penghargaan dan ucapan selamat atas pencapaian akademik tersebut. Gelar doktor yang diraih itu diharapkan dapat semakin memperkuat kontribusi pemikiran dan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan potensi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Tengah. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan kembali informasi seputar hantavirus ya, di mana ini Kementerian Kesehatan menyiagakan 51 balai karantina kesehatan di berbagai pintu masuk internasional untuk mencegah penyebaran hantavirus ke Indonesia. Balai tersebut tersebar di bandara, pelabuhan hingga wilayah perbatasan negara. PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan BKK memiliki fungsi utama melakukan cegah dan tangkal terhadap penyakit menular dari luar negeri. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi wabah global termasuk hantavirus. Menurut Andi, pengawasan dilakukan secara ketat terhadap penumpang pesawat maupun kapal laut yang datang dari negara tertentu yang berisiko tinggi. Petugas BKK akan memantau riwayat perjalanan asal negara hingga kemungkinan kontak erat penumpang. Selain itu, pendengar, petugas juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan thermal scanner di pintu masuk internasional. Penumpang diwajibkan mengisi data kesehatan melalui sistem digital All Indonesia sebelum memasuki wilayah Indonesia. Melalui sistem barcode digital tersebut, pemerintah dapat melakukan deteksi dini terhadap gejala seperti demam maupun gangguan pernafasan. Jika ditemukan indikasi penyakit menular, petugas kesehatan akan segera melakukan pemeriksaan lanjutan. Kemenkes juga telah menyiapkan mekanisme rujukan bagi penumpang yang terindikasi mengalami gejala hantavirus ataupun penyakit menular lainnya. Mendengar, pemerintah berharap penguatan pengawasan di seluruh pintu masuk internasional ini dapat mencegah begitu ya penyebaran hantavirus di Indonesia. Kemenkes juga menghimbau masyarakat tetap tenang dan juga menjaga pola hidup bersih untuk mengurangi resiko penularan penyakit. Demikian pendengar untuk informasinya, di mana pemerintah sangat serius begitu ya untuk mengantisipasi adanya hantavirus yang menyebar ke Indonesia, di mana kita sudah tahu ini ada 3 kasus begitu ya di kapal, tepatnya di Amerika Selatan begitu ya, ada 3 kasus yang disebabkan oleh hantavirus ini, dan Indonesia saat ini sudah menerapkan pencegahan penyebarannya melalui adanya aplikasi All Indonesia tadi yang diluncurkan oleh Kemenkes, dan juga Kemenkes juga menyiagakan 51 balai karantina. Dan tentunya dihimbau ya pendengar untuk masyarakat ini agar menjaga pola hidup bersih tentunya untuk mengurangi resiko penularan penyakit hantavirus ini. Untuk informasi lainnya pendengar akan terus kami hadirkan ya di Ternate pagi hari ini. Kami akan hadir hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Pendengar, siapa di antara Anda yang gemar untuk melakukan olahraga berenang? Nah, ini ternyata berenang ini bisa meredakan stres dan juga pikiran lebih tenang. Dan melansir dari Northern Healthcare secara saintifik ya pendengar, berenang ini memicu pelepasan endorfin atau yang disebut sering dijuluki sebagai hormon feel good. Hormon ini bekerja layaknya obat penenang alami yang mampu menurunkan level stres dan meningkatkan suasana hati secara instan. Menariknya, sebuah studi menunjukkan bahwa aktivitas di dalam air ini dapat meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Aliran darah yang lancar sangat vital untuk melindungi otak dari toksin berbahaya sekaligus juga meningkatkan fungsi kognitif. Nah, ini jadi jangan heran ya pendengar jika setelah berenang ini pikiran terasa lebih tajam dan juga fokus saat mulai bekerja. Nah, pernahkah Anda pendengar merasa lebih tenang begitu hanya dengan menatap air? Fenomena ini sering dikaitkan begitu ya dengan konsep biofilia, yakni keterkaitan alami manusia dengan alam. Warna biru air kolam ataupun air laut begitu ya diakui secara psikologis ini memberikan efek menenangkan yang luar biasa. Ritme gerakan renang yang teratur ditambah dengan sensasi air yang membalut tubuh ini menciptakan suasana meditatif, hal yang membantu mengurangi kecemasan serta memberikan rasa bebas, seolah-olah bebas pikiran ikut larut juga di dalam air. Manfaat luar biasa yang mulai dilirik sebagai gaya hidup baru oleh generasi muda di tanah air ya mendengar, dan juga ada tips ya mulai berenang untuk Anda yang ingin menjadikan renang ini sebagai bagian dari mental health recovery ataupun bisa menjadi olahraga untuk Anda ya. Beberapa tipsnya yaitu bisa dilakukan dengan cara konsisten, dengan mungkin bisa membuat jadwal begitu ya pendengar untuk rutinitas tetapnya, mungkin seminggu satu kali ataupun seminggu dua kali ya boleh, karena di Ternate ini juga sangat banyak alam yang bisa kita gunakan begitu ya, pantai-pantai yang bisa kita gunakan untuk berenang begitu. Dan yang kedua, keamanan utama ya pendengar, pastikan Anda harus memahami arus. Mungkin kalau di laut ya kita harus tahu bahwa itu sedang pasang atau tidak, takutnya bahaya juga ya, dan kita harus cek juga kondisi cuaca. Dan yang ketiga ini, meski renang adalah olahraga individual ya, ada baiknya Anda berenang dengan teman ataupun ada saudara juga, yang itu bisa meningkatkan interaksi sosial juga, dan hal itu tentu baik juga untuk kesehatan mental Anda. Jadi saat Anda merasa jenuh ataupun butuh semangat begitu ya, mungkin ini waktunya untuk berenang gitu. Tubuh bugar, pikiran pun jadi segar. Mumpung ini lagi libur panjang ya pendengar, mungkin berenang ini menjadi salah satu alternatif Anda untuk mengisi libur panjang Anda ya, saatnya bersama dengan teman ataupun keluarga. Itu dia pendengar, manfaat dari renang ternyata banyak sekali ya. Ternyata bukan hanya olahraga, tetapi ini bisa meredakan stres dan juga pikiran lebih tenang. Itu dia pendengar, informasi lainnya akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

Teman-teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Saleh, asisten manajer Man United FC menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan, Toma.
1: Asgar, tim jagoan Piala Dunia 2026.
0: Jerman tidak masuk. Jerman tidak masuk. Jerman itu palingan 8 besar. Kalau saya tetap Jerman karena fans pendukung Jerman, kemudian saya memprediksi Prancis 4 besar ya. 4 besar Jerman tidak masuk. 4 besar itu Prancis, Maroko, Inggris sama Brasil.
1: Juara.
0: Juara berharap Maroko.

Sun in the Shine dari Westlife, pendengar menemani kita di pukul 10 lebih 58 menit ya waktu Indonesia Timur. Nah ini menuju pukul 11 waktu Indonesia Timur, kami masih ada satu informasi lagi untuk Anda pendengar, di mana upaya pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Pendidikan dalam melestarikan bahasa Tidore dengan memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah dasar mendapat dukungan dari DPRD Kota Tidore Kepulauan. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tidore Kepulauan Sarmin Mustari mengatakan langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan merupakan kebijakan yang tepat untuk menjaga nilai budaya dan bahasa daerah di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, penerapan bahasa Tidore di sekolah sebelumnya telah diuji coba melalui program penggunaan bahasa daerah pada satu kelas di seluruh SD Sekota Tidore Kepulauan. Dalam pelaksanaannya, Komisi 1 DPRD juga turun langsung melakukan pengawasan terhadap penerapan bahasa daerah di sekolah-sekolah tersebut. Sarmin mengapresiasi langkah lanjutan dari Dinas Pendidikan yang kini mulai menerapkan mata pelajaran bahasa Tidore di seluruh kelas sekolah dasar. Ia menambahkan pelestarian bahasa Tidore sebaiknya tidak hanya diterapkan pada jenjang sekolah dasar, tetapi juga diperluas hingga tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Menurut Sarmin, penguatan bahasa daerah melalui pendidikan formal menjadi salah satu cara efektif menjaga keberlangsungan bahasa Tidore di tengah pengaruh modernisasi. Meski demikian, pendengar, Komisi 1 DPRD menemukan sejumlah kendala dalam penerapan mata pelajaran bahasa daerah di sekolah, terutama terkait dengan ketersediaan tenaga pengajar. Karena itu, Sarmin menyarankan agar guru yang mengajar bahasa daerah mendapatkan pembekalan dan pelatihan khusus sehingga proses pembelajaran dapat berjalan optimal. Ia juga mengapresiasi antusiasme sejumlah guru dalam mendukung program tersebut, termasuk guru yang bukan berasal dari latar belakang etnis Tidore, namun mampu mengajarkan bahasa Tidore kepada siswa. Itu dia pendengar informasi terakhir kita mengenai bahasa daerah yang masuk kurikulum pendidikan SD dan SMP di Kota Tidore. Kita apresiasi ya, karena ini merupakan salah satu cara begitu untuk terus melestarikan bahasa daerah ya kepada generasi yang akan mendatang begitu, agar tidak tergerus oleh globalisasi begitu ya pendengar. Dan pendengar, terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah menemani kita di Terantai pagi hari ini dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kini saatnya kami yang bertugas di Terantai pagi. Saya Safira bersama dengan teknik studio Bung Dani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang kami ucapkan, serta selamat menikmati waktu libur Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan lagu dari Joy Tobing dengan Karena Cinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi

0: saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

terdengar, kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air seperti sungai, pantai, dan kolam karena air adalah konduktor listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil. Mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik seperti televisi, komputer, atau charge handphone karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk mencegah crossletting. Gunakan HP hanya jika benar-benar diperlukan dan hindari penggunaan di area terbuka. Ketiga, cara melindungi keluarga di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, tutup jendela dan pintu, hindari berdiri dekat kaca atau logam. Mematikan listrik jika badai semakin kuat, jauhkan keluarga dari peralatan listrik dan pipa air, petir bisa merambat melalui instalasi tersebut. Siapkan senter untuk berjaga jika listrik padam, jangan gunakan lilin. Jika di luar rumah, segera cari tempat berlindung ke bangunan terdekat. Jika berada di lapangan atau area luas, hindari menjadi titik tertinggi. Jangan memegang benda logam seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.

selamat siang pendengar. Saatnya Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kudaman. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara mematangkan persiapan pelaksanaan seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat provinsi tahun 2026. Rapat persiapan seleksi digelar di Aula Singa Babulah Korem 152 Babulah pada Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menyamakan persepsi teknis pelaksanaan serta memperkuat koordinasi antar panitia dan tim seleksi agar seluruh tahapan berjalan objektif, transparan, profesional, dan sesuai ketentuan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Maluku Utara, Dr. Andes Armin Jakaria mengatakan, seleksi Paskibraka bukan sekedar membentuk pasukan pengibar bendera, tapi menjadi bagian penting dalam mencetak generasi muda, berkarakter, dan berjiwa nasional. Menurutnya, peserta yang terpilih nantinya diharapkan memiliki disiplin tinggi, wawasan kebangsaan, jiwa kepemimpinan, serta mampu menjadi representasi generasi emas Indonesia. Kita beralih ke informasi yang lain. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat pengawasan layanan haji berbasis data real-time. Langkah itu dilakukan menjelang puncak ibadah haji tahun 2026. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Asegaf, menyebut digitalisasi mempercepat pelayanan jemaah. Kementerian memperkuat penggunaan aplikasi Kawal Haji selama operasional haji berlangsung. Aplikasi itu menjadi kanal resmi pelaporan bagi jemaah dan petugas. Laporan layanan dapat langsung diteruskan kepada petugas sesuai kewenangan di lapangan. Petugas juga memantau perkembangan laporan melalui sistem terintegrasi. Pemerintah turut mengoptimalkan Command Center Haji 2026 sebagai pusat terkendali layanan. Pusat kendali memantau pergerakan jemaah dan layanan akomodasi secara menyeluruh. Maria menegaskan transformasi digital mendukung layanan haji yang lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah ingin setiap laporan jemaah segera ditindaklanjuti petugas terkait. Jemaah diminta memanfaatkan kanal resmi saat menghadapi kendala layanan di Tanah Suci. Laporan juga dapat disampaikan melalui petugas kloter dan petugas sektor. Hingga hari ke-22 operasional haji, sebanyak 138.879 jemaah telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Sebanyak 105.360 jemaah diantaranya sudah berada di Mekah. Demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate. Tentunya Anda bersama kami di Ternate siang ini pendengar ya, dan bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ya untuk di siang hari ini ada Bung Ijar tentunya ya pendengar. Dan apa kabar untuk Anda di siang hari ini ya, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya untuk Anda dimanapun saja, dimana saja Anda berada ya. Semoga di siang hari ini Kamis 14 Mei 2026 ya Anda semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, penuh semangat dan menikmati suasana libur bersama keluarga. Dan hari ini pendengar ya, Kamis 14 Mei 2026 bertepatan dengan peringatan kenaikan Yesus Kristus ya. Semoga hari libur ini menjadi momen penuh kedamaian ya, kebersamaan serta membawa sukacita bagi kita semua. Dan pendengar, Iqbal akan menemani Anda hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Timur ya, atau pukul 5 sore. Dan tentunya pendengar ya, Iqbal akan menemani Anda waktu santai Anda ya, atau waktu istirahat Anda di siang hari ini dengan lagu-lagu pilihan serta informasi terupdate yang sayang untuk dilewatkan ya pendengar. Tentunya di siang hari ini juga pendengar ya, selamat makan siang untuk Anda yang sedang menikmati waktu istirahat di rumah ya, di tempat kerja ya, ataupun bersama keluarga tercinta tentunya pendengar. Dan hari libur ini menjadi momen yang tepat ya untuk melepas penat, menikmati suasana kota Ternate ya, ataupun Maluku Utara. Dan tentunya jangan kemana-mana ya pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate. Lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani waktu istirahat Anda di siang hari ini. Dian Pisesa, satukan hati kami.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kak.

Baik pendengar, tentunya Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah kita dengarkan ya lagu dari John Seran, Cinta dan Permata, yang sudah menemani kita hingga pukul 12 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, di waktu makan siang seperti saat ini, pendengar ya, seringkali karena kesibukan atau suasana libur ya, kita justru mengabaikan pola makan sehat. Padahal makan siang ini menjadi sumber ya, tentunya menjadi sumber energi penting ya untuk melanjutkan aktivitas hingga sore hari nanti ya, dengan segala rutinitas Anda di hari ini ya pendengar. Nah, salah satu tips sehat yang sering diabaikan saat makan siang ini adalah jangan melewatkan minum air putih yang cukup pendengar ya. Jadi jangan melewatkan pendengar, karena banyak orang fokus pada makanannya tetapi lupa menjaga tubuh tetap terhidrasi. Selain itu pendengar, usahakan memilih menu dengan sayur dan protein yang seimbang, serta tidak berlebihan mengonsumsi makanan cepat saji ataupun minuman terlalu manis. Dan yang tidak kalah penting pendengar, makanlah dengan santai, tidak terburu-buru ya, karena menikmati makanan dengan tenang ini juga membantu pencernaan menjadi lebih baik. Apalagi di suasana libur seperti hari ini pendengar ya, tentu bisa menjadi kesempatan menikmati makan siang bersama keluarga ataupun bersama sahabat tercinta. Sambil menikmati santap siang Anda di siang hari ini tentunya ya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate. Dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, yaitu pada pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Nantinya juga menjelang kumandang azan zuhur akan kami hadirkan lagu religi. Tetap bersama kami dan kita dengarkan lagu selanjutnya dari Tagore Pangaribuan, Jangan Salah Menilai.

Baik, mendengar satu lagu dari Tagor Pangaribuan, Jangan Salah Menilai, sudah menemani kita hingga pukul 12 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami informasikan kembali untuk kumandang Ajan Juhur, yaitu jatuh pada pukul 12 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami temani Anda dengan lagu religi sambil menantikan kumandang Ajan Juhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Tetap bersama kami.

Baik, mendengar untuk anak kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate untuk Anda kaum muslimin dan muslimat pelaksana ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, tentunya saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Di Ternate siang ini tentunya pendengar ya masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan yang siap tentunya menemani suasana istirahat Anda di siang hari ini dan tentunya juga di momen libur seperti ini pendengar ya. Banyak tentunya sebagian dari Anda memanfaatkan waktu untuk beristirahat maupun berkumpul bersama keluarga tentunya. Apalagi suasana libur di siang hari ini ya, cuaca ini sangat bersahabat ya pendengar, mudah-mudahan tetap bersahabat hingga sore nanti ya pendengar. Dan untuk Anda juga yang di hari ini ya akan berencana juga mengunjungi sejumlah tempat wisata yang menjadi tujuan utama untuk melepas penat. Dan pendengar, kalau Anda sendiri punya rencana jalan-jalan kemana nih untuk di hari ini? Menikmati suasana pantai yang ada di kota Ternate ataupun di Maluku Utara, ataupun hari ini ya hari libur tentunya berburu kuliner di tempat favorit Anda, ataupun sekedar bersantai ya sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate di rumah ya. Tentunya manfaatkan hari libur Anda kali ini dengan suasana yang santai tentunya pendengar ya, dan penuh keceriaan tentunya bersama RRI Pro 1 Ternate. Oke pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya. Dan kita dengarkan lagu selanjutnya, lagu dari Pance F. Pondak, Di Saat Kau Harus Memilih. Tetap bersama kami.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12.54 menit waktu Indonesia Timur. Dan baru saja Anda dengarkan lagu dari Pance F. Ponda dengan judul Di Saat Kau Harus Memilih. Dan hari ini rencana mau memilih berwisata kemana pendengar? Banyak ya kalau untuk di Ternate ya pendengar, ada Pantai Sulamadaha, ya ada juga Pantai Jikomalamo, Danau Tolire ya. Tentunya banyak ya untuk wisata alam yang bisa Anda kunjungi di Kota Ternate maupun di beberapa titik yang ada di Maluku Utara. Dan pendengar, ini ada juga ya Pulau Tareba. Apakah Anda sudah pernah berkunjung ke sana pendengar ya, dan pesona spot wisata alam di Ternate pendengar. Ternate tidak hanya dikenal dengan keindahan laut dan Gunung Gamalama. Terdapat satu titik lokasi yang menyimpan keindahan dan keunikan tak terlupakan pendengar. Pulau Tareba, lokasi wisata ini terletak di Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat ini dapat dijangkau menggunakan kendaraan baik roda 2 dan roda 4. Dari pusat kota Ternate, ini dibutuhkan waktu kurang lebih 20 menit dengan akses jalan yang baik. Rafli Marwan, pengelola Pulau Tareba, menyampaikan bahwa lokasi tersebut ini tumbuh dari semangat kolaborasi. Ide awal lokasi wisata Pulau Tareba dimulai dari inisiatif pemuda, masyarakat dan pihak Kelurahan Takome di tahun 2019 karena melihat adanya potensi di sana. Tareba sendiri dikenal sebagai habitat bagi satwa endemik Maluku Utara seperti kuskus mata biru dan satwa liar lainnya. Selain itu pendengar, di lokasi ini juga merupakan area berkemah serta menjadi titik untuk melihat keindahan matahari terbenam dengan pemandangan keindahan Danau Tolire besar. Salah satu pengunjung, Mita asal Halmahera Utara, mengungkapkan bahwa Tareba menjadi lokasi wisata yang memiliki keindahan yang unik. Ia telah 4 kali datang mengunjungi Tareba dan mendapat informasi tentang Tareba dari media sosial. Wow. Dan tentunya pendengar, tempat ini sangat menenangkan ya, bisa mendengar suara satwa. Dan karena bagusnya, jangan lupa ya pendengar ya, berkunjung ke Pulau Tareba. Ini pesona spot wisata alam di Ternate ya. Dan tentunya jadi penasaran nih pendengar ya, ingin berkunjung nih. Untuk Anda yang punya rencana mau berkunjung ke Pulau Tareba ya, bisa nih. Ini alamatnya di Takome pendengar ya. Tentunya ini hanya 2 menit nih dari pusat kota Ternate. Oke pendengar, dan selanjutnya pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda ya untuk mengikuti dinamika olahraga. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan selamat mengikuti untuk dinamika olahraga.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluit awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusic. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusic sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya Bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya yang menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal, dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Well, it just went away from him, but Marmoush, 2-0.
2: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmoush pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
3: This type of game, slow block, defense.
2: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League pada klub tersebut di Super League karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate siang ini tentunya pendengar ya, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Izar ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Dan sudah Anda dengarkan juga tadi pendengar, dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13:31 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, yang lagi menikmati suasana santai di siang hari ini ya, ataupun di hari Kamis ini, tentunya pendengar ya, Anda masih tetap menjalankan aktivitas ya, semoga aktivitasnya semuanya berjalan dengan lancar ya, amin ya robbal alamin. Oke pendengar, untuk di Ternate siang ini masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan yang sudah Iqbal siapkan untuk menemani Anda. Dan untuk di Kota Ternate, cuaca di siang hari ini masih tetap bersahabat ya pendengar, mudah-mudahan tetap bersahabat hingga sore nanti. Dan untuk Anda tentunya rencana di hari ini semoga semuanya berjalan dengan lancar. Oke pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Baik, pendengar, satu lagu dari Anmes Kamaleng, Cinta Luar Biasa. Ya, pendengar yang sudah menemani kita hingga pukul 13.40 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate ya. Bisa Anda dengarkan juga untuk RRI Ternate di aplikasi RRI Digital pendengar. Dan informasi-informasi masih kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan juga lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani siang Anda tentunya pendengar. Dan kita ke informasi haji pendengar, info haji yang kami kutip dari rri.co.id. Anggota Komisi 8 DPR RI Aproji Alam menegaskan keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi prioritas utama. Keselamatan jemaah haji di Mekah dan Madinah harus dijaga bersama oleh seluruh pihak terkait. Pernyataan tersebut merespon sebanyak 24 jemaah haji Indonesia meninggal dunia karena sakit selama menjalani rangkaian ibadah haji. Diharapkan jumlah jemaah haji yang meninggal tahun 2026 ini tidak bertambah. Jemaah yang meninggal dunia disebabkan karena sakit berjumlah 24 orang. Mudah-mudahan ini tidak bertambah, kata Aproji dalam keterangan persnya di Jakarta pada Kamis 14 Mei 2026. Saat ini ia mengungkapkan pelaksanaan ibadah haji 2026 yang mulai memasuki fase krusial di Arab Saudi. DPR berkomitmen mengawal penuh penyelenggaraan ibadah haji agar para jemaah mendapatkan perlindungan dan pelayanan optimal di Saudi. Kemudian pendengar, sebelumnya diberitakan sejumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia di Arab Saudi kembali bertambah hingga 11 Mei 2026. Total 24 jemaah dilaporkan wafat, sementara puluhan lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada Ahad 10 Mei 2026 terdapat satu jemaah wafat di Arab Saudi atas nama Kasiani Sigito Tarmidi dari KNO 8 asal Kota Medan, Sumatera Utara. Kata juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui YouTube Kemenhaj pada Senin 11 Mei 2026. Dengan demikian pendengar, kata Maria, jumlah jemaah wafat di Arab Saudi hingga saat ini mencapai 24 orang. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengungkapkan kondisi terkini layanan kesehatan bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi. Hingga saat ini sebanyak 67 jemaah masih menjalani perawatan di rumah sakit. Hingga saat ini 67 jemaah masih menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Petugas Kesehatan Haji Indonesia terus melakukan pemantauan aktif dan pendampingan baik di hotel, sektor maupun fasilitas kesehatan rujukan. Ya, itu dia pendengar, informasi mengenai keselamatan jemaah haji Indonesia jadi perhatian Komisi 8 DPR. Mudah-mudahan ya untuk jemaah haji Indonesia ya dalam keadaan sehat ya, dan bisa kembali dengan sehat tentunya pendengar ya, dan bisa menjadi haji yang mabrur. Oke, pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan tentunya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Baik, mendengar satu lagu yang sudah Anda dengarkan tadi, Once, ya, lagu dari Once dengan judul Dealova yang sudah menemani kita hingga pukul 13.53 menit waktu Indonesia Timur. Mendengar, harga emas antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan Kamis 14 Mei 2026. Ini terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami penurunan pada perdagangan sehari sebelumnya. Melansir laman logam mulia, emas antam ukuran 1 gram ini masih dibanderol yaitu Rp2.839.000 per gram, sedangkan untuk harga buyback berada di level Rp2.656.000 per gram. Dan sementara itu pendengar, emas antam ukuran 0,5 gram dijual dengan harga Rp1.469.500, dan ini dapat menjadi pilihan masyarakat untuk investasi bertahap. Sedangkan emas antam ukuran 100 gram ini dipatok dengan harga Rp278.112.000 per kemudian produk dengan bobot ini umumnya diminati investor dengan dana besar tentunya pendengar. Kemudian ukuran untuk harga tertinggi tercatat pada emas antam ukuran 1000 gram atau 1 kg yaitu seharga Rp2.779.600 pada perdagangan akhir pekan ini pendengar. Pergerakan harga emas antam ini sejalan dengan dinamika harga emas global dan nilai tukar rupiah. Emas batangan kerap dimanfaatkan sebagai instrumen lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi. Ya, itu dia pendengar informasi mengenai harga emas antam logam mulia tidak bergerak pada perdagangan Kamis. Dan pendengar, selanjutnya pada pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami juga ajak Anda ya untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 ya, untuk edisi Kamis 14 Mei 2026. Kami bergabung bersama RRI Pro 1 Ambon. Oke, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Kami bergabung bersama RRI Pro 1 Ambon. Selamat mengikuti.

0: Selamat siang pendengar, untuk Anda yang lagi mendengarkan Pro 1 RI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Kita awali informasi pertama dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi tentang konflik di Viditan menjadi atensi tersendiri bagi Polda Maluku.
1: Konflik yang terus berulang di Desa Viditan, Kota Tual menjadi atensi tersendiri bagi pihak Polda Maluku. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Operasional Kompola OD Arif Jaya kepada RRI di ruang kerjanya. Dikatakan beberapa pejabat utama Polda Maluku bersama Polres Tual telah bertemu dengan pihak pemerintah Kota Tual membahas tentang penanganan konflik di Viditan. Pertemuan tersebut untuk memastikan Pemkot Tual turut membantu terkait hal tersebut. Kabak Ops Polres Tual menegaskan konflik yang terjadi di Viditan bukan antar kelompok, tetapi hanya segelintir anak muda yang selalu berulah di sana.
2: Yang dibahas itu tentang Viditan, kemudian ada konflik sedikit yang di Pertamina, tapi alhamdulillah sudah selesai. Yang ini yang kita genjot ini di Viditan, yang ini mana yang menjadi atensi, ya makanya di Bimas juga ada kerja, semua kerja Viditan Bapak Kapolda untuk melaksanakan bagaimana konflik yang terjadi antara beberapa remaja ya. Jangan kita sampaikan bahwa Viditan baru, Viditan lama, ini bukan. Ini hanya beberapa pemuda saja yang memang selalu bikin olar dan memang selalu provokasi. Itu yang dicari titik masalahnya apa sih, sehingga langkah-langkah polisi sudah penyelesaian adat, kemudian kita padahal PAM di sana, tapi kok masih ada saja oknum-oknum yang ingin merusak perdamaian-perdamaian itu.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Tual usai pertemuan mengatakan pihaknya memberikan masukan terkait dengan penanganan hukum untuk konflik yang terjadi di Viditan. Tindakan tegas dan terukur harus segera diambil agar memberikan efek jera.
3: Penegak hukum, karena sampai hari ini kan situasi Viditan sampai hari ini kan tidak ada, kita harapkan mungkin itu yang menjadi catatan masukan di samping langkah-langkah yang lain, karena memang kalau kita bicara tentang pendekatan adil kan ada kemarin kan sudah jalan, karena yang terjadi anak-anak muda yang mungkin di situ, sehingga mudah-mudahan langkah, sehingga mungkin dari itu jadi masukan mereka untuk bisa mereka bikin meeting lagi ke langkah-langkah, sehingga segera, karena kemarin kan kejadian sampai terakhir kan posnya juga dibakar, kemungkinan mereka juga bantu dalam rangka untuk langkah-langkah proses penegak hukum, maka dari juga bisa bantu dalam rangka untuk semua kan bisa dibukti-bukti sudah cukup jelas juga yang kejadian yang panik yang perempuan, sehingga itu tinggal saja kita minta kita masukan-masukan terkait itu. Kita harapkan mudah-mudahan supaya kondisi Viditan segera akhir.
1: Keamanan di Desa Viditan hingga saat ini terpantau aman dan kondusif, sekalipun sempat dibakar, pos pengamanan masih terus ada agar memastikan stabilitas Kamtibmas di sana. Dari Tual, Mei Maturbong, Seriri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih untuk rekan Mei Maturbongs dan juga rekan-rekan yang ada di RRI Tual. Dan pendengar dari RRI Tual, saya ajak Anda untuk kita menuju ke RRI Ternate yang akan menurunkan informasi tentang Gubernur Shirley ingatkan Bupati Wali Kota belanja infrastruktur wajib di atas 10%. Laporan selanjutnya akan dibawakan oleh reporter Wahyudi Yahya.
4: Tidak punya hak untuk mengatur terlalu detail, tetapi saya punya hak untuk menolak bertandatangan RAPBD 2027.
5: Gubernur Shirley Chuanda mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Maluku Utara agar mengalokasikan anggaran infrastruktur minimal 10% dari RAPBD tahun 2027. Peringatan tegas itu disampaikan Shirley saat membuka forum musyawarah perencanaan pembangunan atau musremang RKPD tahun 2027 di Bill Hotel Ternate Kamis siang. Menurut Shirley, pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan penting untuk mendukung konektivitas wilayah dan pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak lagi menempatkan sektor infrastruktur di bawah prioritas utama. Bahkan, Shirley menegaskan dirinya memiliki kewenangan untuk menolak menandatangani RAPBD kabupaten dan kota jika alokasi anggaran infrastrukturnya masih berada di bawah 10%.
4: Semua punya hak masing-masing. Saya sebagai gubernur pun tidak punya hak untuk mengatur terlalu detail, tetapi saya punya hak untuk menolak bertandatangan RAPBD 2027. Jadi dari awal saya mau.
5: Shirley mengaku memahami kondisi fiskal daerah saat ini mengalami tekanan akibat pengurangan transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Namun menurutnya pemerintah daerah tetap dapat meningkatkan belanja infrastruktur apabila mampu melakukan efisiensi anggaran birokrasi. Ia kemudian mencontohkan kondisi APBD pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025. Saat itu dari total APBD sebesar 3,7 miliar rupiah, belanja infrastruktur hanya mencapai 187 miliar rupiah dan sebagian berasal dari pergeseran anggaran serta efisiensi. Sementara pada tahun berikutnya, meskipun APBD turun menjadi sekitar 2,7 triliun rupiah, pemerintah Provinsi Maluku Utara justru mampu meningkatkan belanja infrastruktur hingga 550 miliar rupiah. Menurut Sherly, kondisi itu membuktikan bahwa penguatan anggaran infrastruktur tetap bisa dilakukan apabila pemerintah daerah memiliki komitmen kuat melakukan efisiensi dan penataan belanja birokrasi.
4: Artinya bisa jika kita mau efisiensi mulai dari birokrasi kita sendiri.
5: Dalam forum tersebut, Sherly juga memberikan apresiasi kepada sejumlah kabupaten yang telah mengalokasikan anggaran infrastruktur di atas 10%, bahkan ada yang mencapai 15%. Ia berharap seluruh kepala daerah di Maluku Utara memiliki komitmen yang sama agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan merata dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Terima kasih untuk rekan-rekan dari RRI Tual, RRI Ternate yang sudah menurunkan informasinya. Dan pendengar, mengakhiri lintas seribu pulau siang ini, kita ikuti laporan reporter Lina Tehupuring yang akan menurunkan laporan mengenai harga komoditas di Pasar Mardika Kota Ambon. Variatif cabai keriting tembus Rp60.000 per kilogram.
6: Harga sejumlah komoditas di Pasar Mardika Kota Ambon terpantau fluktuatif dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah komoditas mengalami penurunan, sementara beberapa lainnya justru mengalami kenaikan harga. Salah satu pedagang di Pasar Mardika Kota Ambon, Ani, mengatakan harga komoditas tomat kini turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Sebelumnya, harga tomat sempat berada di kisaran Rp30.000 per kilogram dengan modal pembelian Rp20.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai keriting mengalami lonjakan cukup tinggi. Dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Berbeda dengan cabai keriting, harga cabai rawit justru mengalami penurunan. Saat ini cabai rawit kecil dijual di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram.
7: Kalau sama sudah supanen tuh terus ya, yang ada pengiriman keluar lagi. Kemarin kan pemakaian dari mulai orang Sidi, puasa, Lebaran, jadi permintaan meningkat. Nah, insya Allah dia begini saja kapan.
6: Sementara itu, pedagang ikan di Pasar Mardika Wahyu mengatakan harga ikan pelagis kecil juga mengalami penurunan. Kondisi cuaca yang tidak menentu di Kota Ambon tidak terlalu mempengaruhi harga jual ikan di pasaran. Jenis ikan seperti ikan layang atau ikan momar dan ikan kembung atau kawalinya kini dijual Rp20.000 per tumpuk. Sedangkan harga satu loyang ikan saat ini berada di kisaran Rp600.000 hingga Rp750.000. Harga tersebut turun dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp1.2 juta per loyang. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Laporan tadi sekaligus menutup lintas seribu pulau untuk edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Rivaldi Artas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di lintas seribu pulau berikutnya.

Sekian Olinta 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorio 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan baru saja Anda ikuti Lintas Seribu Pulau bersama RRI Pro 1 Ambon dan juga RRI Tual Somlaki dan juga RRI Bula tentunya pendengar. Oke pendengar, di Ternate siang ini masih bersama Iqbal dan juga operator yang bertugas ada Bung Ijar ya, dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi di Ternate siang.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asgar Saleh, Asisten Manajer Maulid United FC, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Toma.
1: Asgar, tim jagoan Piala Dunia 2026.
0: Jerman tidak masuk. Jerman tidak masuk. Jerman itu palingan 8 besar. Kalau saya tetap Jerman karena fans pendukung Jerman, kemudian saya memprediksi Prancis 4 besar ya. 4 besar Jerman tidak masuk. 4 besar itu Prancis, Maroko, Inggris sama Brasil.
1: Juara.
0: Juara berharap Maroko.

Baik, pendengar, satu lagu dari Naf dengan judul Akhirnya Ku Menemukanmu. Dengan lagu ini semoga bisa menghibur Anda ya di siang hari ini, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Ternate di tengah suasana libur dan cuaca siang yang cukup panas ya, pendengar, di siang hari ini. Tentunya jangan lupa untuk Anda tetap menjaga kondisi tubuh agar tetap fit dan juga berenergi tentunya. Dan untuk Anda juga pendengar di siang hari ini dengan segala aktivitas Anda ya, walaupun di hari libur, tentunya segala rutinitas Anda semuanya semoga berjalan dengan lancar. Oke pendengar, kami hadirkan juga informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, upaya pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Pendidikan dalam melestarikan bahasa Tidore dengan memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah dasar mendapat dukungan dari DPRD Kota Tidore Kepulauan. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tidore Kepulauan, Sarmin Mustari, mengatakan langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan merupakan kebijakan tepat untuk menjaga nilai budaya dan bahasa daerah di tengah perkembangan zaman. Menurut dia, bahasa untuk penerapan bahasa Tidore di sekolah sebelumnya telah diuji coba melalui program penggunaan bahasa daerah pada satu kelas di seluruh SD sekota Tidore Kepulauan. Dalam pelaksanaannya, Komisi 1 DPRD juga turun langsung melakukan pengawasan terhadap penerapan bahasa daerah di sekolah-sekolah tersebut. Sarmin mengapresiasi langkah lanjutan Dinas Pendidikan yang kini mulai menerapkan mata pelajaran bahasa Tidore di seluruh kelas sekolah dasar. Pelestarian bahasa Tidore sebaiknya tidak hanya diterapkan pada jenjang sekolah dasar, tetapi juga diperluas hingga tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Dan menurut Sarmin, penguatan bahasa daerah melalui pendidikan formal ini menjadi salah satu cara efektif menjaga keberlangsungan bahasa Tidore di tengah pengaruh modernisasi. Oke, pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Pendengar, nuansa adat dan semangat generasi muda mewarnai pembukaan festival Soramegam Ngova Loama Munara yang digelar di lapangan bola Dusun Paceda, Desa Akedotilowu, Kecamatan Oba Tengah pada Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Festival bertema Kabata, kolaborasi adat budaya seaturan, itu dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, dan dihadiri Sultan Tidore Husain Altingsa, anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Muhammad Sinen menekankan pentingnya filosofi jas merah atau jangan sekali-kali melupakan sejarah sebagai pijakan menjaga identitas budaya masyarakat Tidore. Sebagai bentuk komitmen pelestarian budaya, pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk memasukkan bahasa Tidore ke dalam kurikulum sekolah. Bahkan pemerintah berencana menerapkan pendengar. Pemerintah berencana menetapkan satu hari khusus dalam sepekan bagi siswa untuk menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari. Sementara itu, Sultan Tidore Husain Altingsah dalam pesannya menekankan pentingnya nilai kemanusiaan dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Menurut Sultan, kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh warna kulit maupun asal suku, melainkan dari amal dan kualitas kemanusiaannya. Ia juga menyoroti kondisi ekonomi global yang berdampak pada pemangkasan anggaran daerah. Karena itu, masyarakat diajak lebih kreatif dan mandiri, termasuk dalam pengelolaan sampah secara swadaya untuk membantu meringankan beban pemerintah. Ketua Panitia Cynthia Muhammad mengatakan festival tersebut bertujuan menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus memperkuat ketahanan budaya lokal di tengah arus globalisasi.
Itu dia pendengar ya, informasi mengenai Sultan Tidore dan Wali Kota dorong pelestarian budaya lokal di Festival Sora Megam. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Enggak.
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
4: Ini ya, saya sudah bayar.
5: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
2: Beli laptop baru deh.
5: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Trivia Pesta Bola Dunia 2026 bersama saya Maisara. Piala Dunia 2026 nantinya bakal menjadi piala dunia pertama dalam sejarah yang digelar oleh tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kolaborasi tiga negara ini tentunya membuat Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi turnamen paling meriah dan juga terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dan stadion-stadion modern, budaya yang beragam hingga jutaan supporter dari berbagai negara nantinya bakal ikut memeriahkan pesta sepak bola terbesar di tahun ini. Nah, menariknya, Meksiko mencetak sejarah sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sebelumnya, pada tahun 1970 dan 1986. Negara ini memang dikenal mempunyai atmosfer sepak bola yang luar biasa, dukungan supporternya yang fanatik tentunya, budaya sepak bola yang kuat, hingga stadion-stadion legendaris tentunya membuat Meksiko selalu menghadirkan suasana Piala Dunia yang berkesan. Sekian trivia Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husein Shah, Sultan Tidore. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama menikmati keseruan Pesta Bola Dunia pada tahun 2026 melalui RRI Ternate. Semoga keseruan ini dapat dinikmati dan kita memberikan partisipasi dengan tontonan-tontonan yang edukatif dan menambah wawasan kita tentang persepak bolaan yang bisa nantinya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana sepak bola di Maluku Utara menjadi yang terbaik

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Iswanto kembali menyerap aspirasi masyarakat melalui agenda reses di Kelurahan Jati, Kota Ternate pada Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di kantor lurah itu disambut antusias warga dan berlangsung interaktif. Dalam dialog tersebut, pendengar, warga menyampaikan berbagai persoalan lingkungan mulai dari drainase, rumah tidak layak huni atau RTLH hingga kerusakan jalan lingkungan yang belum kunjung diperbaiki. Ketua RT 18 Kelurahan Jati Rito mengungkapkan kebutuhan mendesak warga di lingkungannya adalah pembangunan drainase sepanjang lebih dari 200 meter untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi. Selain persoalan drainase, warga juga menyoroti program bantuan RTLH yang dinilai sangat membantu masyarakat. Salah seorang warga mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dinilai aktif menangani persoalan perumahan masyarakat kurang mampu. Ia berharap data RTLH di setiap RT segera didata dan diusulkan agar bisa diperjuangkan hingga tingkat provinsi. Keluhan lain datang dari warga terkait kondisi jalan lingkungan yang telah lama rusak dan belum mendapat perbaikan meski berkali-kali diusulkan dalam musrenbang tingkat kecamatan maupun kota. Warga berharap pemerintah provinsi dapat mengambil alih penanganan jalan tersebut agar segera diperbaiki. Sementara terkait usulan RTLH, ia memastikan akan berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengecek kendala administrasi maupun data penerima bantuan. Ia menegaskan warga yang masuk kategori desil 1 sampai 4 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN berharap menerima bantuan RTLH sesuai ketentuan pemerintah. Itu dia pendengar ya, warga Jati usul drainase hingga RTLH Iswanto janji perjuangkan. Oke pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Allah datang ke dunia itu juga menebus seluruh makhluk, tidak hanya manusia saja. Maka dikatakan perintah Yesus itu pesan yang terakhir, dia katakan, wartakanlah.
2: Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di seluruh Indonesia.
0: Pastor di Gereja Katedral Jakarta ajak umat memaknai kenaikan Yesus sebagai panggilan menjaga alam dan mencintai sesama makhluk hidup. Pemerintah melaporkan penambahan penerima makan bergizi gratis, perkuat tata kelola agar penyaluran tetap aman, layak, dan tepat sasaran. Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim menyatakan kekecewaannya atas tuntutan 27 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum JPU. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Pastor di Gereja Katedral Jakarta Yohanes Deodatus SJ mengajak umat memaknai kenaikan Yesus Kristus sebagai panggilan untuk menjaga keutuhan alam ciptaan dan mencintai seluruh makhluk hidup. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta.
3: Pastor di Gereja Katedral Jakarta Yohanes Deodatus SJ menjelaskan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus memiliki tiga makna utama bagi umat Katolik. Perayaan ini dimaknai sebagai pengutusan Roh Kudus yang membimbing hati nurani manusia dalam menjaga keadilan dan kemanusiaan. Romo Deo juga mengajak umat melanjutkan tugas perdamaian serta kepedulian terhadap masyarakat kecil. Selain itu, Gereja Katedral tahun ini memberi perhatian pada tema keutuhan alam ciptaan sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga seluruh makhluk hidup.
1: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta tentang keutuhan alam cipta. Bagaimana Allah datang ke dunia itu juga menebus seluruh makhluk, tidak hanya manusia saja. Maka dikatakan perintah Yesus itu pesan yang terakhir, dia katakan wartakanlah ke ujung dunia kepada segala makhluk.
3: Pesan menjaga keutuhan alam ciptaan juga dikaitkan dengan persoalan lingkungan di Jakarta seperti polusi udara dan pengelolaan sampah. Romo Deo mengajak umat melakukan langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari termasuk mengurangi sampah dan menggunakan transportasi umum. Salah satu jemaat Gereja Katedral Jakarta, Eva mengaku berupaya menjaga lingkungan melalui penghematan energi dan penggunaan transportasi publik. Ia juga mengajak masyarakat tetap meluangkan waktu beribadah di tengah kesibukan sehari-hari.
4: Naik kenaikan Tuhan Yesus sekarang ini dengan beribadah pagi hari, kemudian kalau untuk sehari-hari saya maknainya mungkin saling menjaga bumi ya, apalagi kita sekarang lagi ya gitulah, pokoknya buang sampah pada tempatnya, kemudian mengingatkan sesama tentang baik dan buruknya.
3: Perayaan Misa Kenaikan Tuhan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta berlangsung dalam 4 sesi ibadah sejak pagi hingga malam hari. Pihak gereja mencatat sekitar 800 umat berada di dalam gereja dan 1.500 umat mengikuti misa dari area luar pada sesi pertama ibadah. Pihak gereja juga memastikan pelaksanaan ibadah berjalan lancar tanpa penambahan tenda maupun kursi tambahan karena pembagian jadwal misa dinilai cukup membantu pengaturan jemaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melaporkan peningkatan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis. Pemerintah juga terus memperkuat tata kelola pelaksanaan program agar penyaluran bantuan berjalan aman, layak, dan tepat sasaran. Di sisi lain, ketersediaan pasokan protein hewani nasional dipastikan mencukupi untuk mendukung keberlanjutan program ini. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
3: Pemerintah melaporkan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis MBG terus bertambah hingga Mei 2026. Hingga saat ini penerima manfaat MBG tercatat mencapai lebih dari 61 juta orang penerima atau sekitar 74,8% dari total target nasional sebanyak 82,9 juta penerima. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari pada Rabu mengatakan capaian tersebut menunjukkan program MBG berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pangan bergizi bagi masyarakat. Pemerintah, kata dia, juga terus melakukan penguatan tata kelola agar pelaksanaan program berjalan optimal.
2: Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola MBG. Penguatan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, SOP higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan agar manfaat program benar-benar sampai ke penerima secara aman, layak, dan konsisten.
3: Selain perluasan cakupan penerima manfaat, pemerintah juga mencatat peningkatan kesiapan sarana pendukung program. Hingga saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi telah mencapai 28.390 dengan lebih dari 55% memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi. Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menyampaikan bahwa kebutuhan protein hewani untuk mendukung program MBG saat ini dalam kondisi aman. Menurutnya, produksi nasional komoditas utama disebut mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
5: Terkait dengan kebutuhan protein hewani untuk program Makan Bergizi Gratis, saat ini dan tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk komoditas daging ayam dan telur, Indonesia sudah swasembada, bahkan kita sudah surplus dan kita sudah ekspor ke beberapa negara. Dan dengan adanya program MBG ini, justru ini adalah yang bisa menstabilkan harga daging ayam dan telur di tanah air.
3: Program MBG juga dinilai memberi dampak ekonomi positif. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, mayoritas pemasok bahan pangan mengalami peningkatan penjualan. Sementara rumah tangga penerima manfaat menyatakan program tersebut membantu pemenuhan gizi keluarga. Pemerintah memastikan implementasi MBG akan terus diperluas secara bertahap hingga menjangkau seluruh target penerima di Indonesia. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim menyatakan kekecewaannya atas tuntutan 27 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum JPU. Usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, ia menegaskan hukuman tersebut terlalu berat karena dirinya bukan pelaku tindak pidana terorisme atau pembunuhan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
6: Saya hari ini dituntut secara efektif 28 tahun, rekor lebih besar dari berbagai kriminal-kriminal lain, ya, 18 plus 9.
7: Ya, tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung yang diketuai Roy Riyadi meminta Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara ditambah 9 tahun hukuman penjara bila terdakwa Nadiem Makarim tidak dapat membayar uang pengganti sejumlah 5,6 triliun rupiah.
8: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar 809 miliar 596 juta 125 ribu rupiah dan 4 triliun 817 miliar 469 juta 603 ribu 758 rupiah. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.
7: Sementara itu, Nadiem Makarim merasa kecewa dengan tuntutan jaksa yang menuntut dirinya dengan total hukuman 27 tahun penjara. Nadiem merasa tuntutan tersebut terlalu berat karena dirinya bukan pembunuh ataupun teroris.
6: Jadi saya bingung, kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris? Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar. Jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar.
7: Dalam perkara pengadaan laptop Chromebook menyebabkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah dengan rincian angka kemahalan harga Chromebook sebesar 1,5 triliun dan pengadaan CDM sekitar 621 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selesai melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang Heri Setiono alias Harry Black, penyidik KPK mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik yang diduga adanya upaya menghambat proses penyidikan perkara tersebut. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
9: Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blu-ray.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang yaitu Harry Setiono alias Harry Black. Penggeledahan dilakukan terkait dengan pengembangan penyidikan dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Penggeledahan dilakukan di Semarang terhadap pihak yang diduga terafiliasi dengan PT Blu-ray Cargo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik, di mana KPK mengungkap dari barang bukti yang disita ditemukan informasi mengenai dugaan upaya menghambat proses penyidikan dalam perkara ini.
9: Dan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Bea dan Cukai, bahwa pekan ini penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah kota Semarang. Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blu-ray. Dari penggeledahan di salah satu rumah tersebut, penyidik menemukan dan mengamankan beberapa catatan dan juga barang bukti elektronik. Dari barang bukti yang disita tersebut, penyidik menemukan informasi adanya upaya untuk menghambat proses penyidikan perkara ini.
10: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa penyidik KPK akan melakukan pengembangan terhadap forwarder lainnya yang diduga melakukan suap terhadap oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
11: Kalau untuk masalah pemberian, belum terkonfirmasi ya. Tapi kalau forwarder yang lain memang ada. Gitu. Jadi itu juga salah satu yang sedang kita dalami, khususnya dari pihak oknum Bea Cukainya ini sendiri. Kan tentunya kan bermuara semuanya kan ke oknum tersebut. Nanti kita akan gali dari mana saja selain dari PT BR itu apakah ada gitu ya, seperti itu.
10: Selain melakukan penggeledahan, KPK juga melakukan penyitaan terhadap sebuah kontainer yang berada di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Saat dibuka, kontainer diketahui berisi spare part kendaraan yang masuk kategori barang dilarang atau dibatasi pemasukannya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka, diantaranya adalah Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti Johnville. Seluruh tersangka saat ini telah ditahan di rumah tahanan negara KPK, di mana untuk pihak swasta dari PT Blu-ray, berkas perkara telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan akan segera disidangkan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai laporan Info Haji 2026 dari Padang. Sebagian besar jemaah haji embarkasi Padang telah berada di kota Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah umroh wajib bagian dari pelaksanaan haji tamatu. Hingga kini, kondisi kesehatan jemaah haji dilaporkan relatif baik. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina dari RRI Padang.
13: Untuk melaksanakan umroh wajib sebagai bagian dari haji tamatu.
14: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat M. Rifki kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, hampir seluruh jemaah haji embarkasi Padang gelombang pertama telah bergerak dari Madinah menuju Makkah. Mereka mulai menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sebagai bagian dari pelaksanaan haji tamatu. Rifki mengatakan, Mayoritas jemaah haji Indonesia menjalankan haji tamattu, yakni mendahulukan umroh sebelum memasuki puncak ibadah haji. Dalam pelaksanaannya, jemaah menggunakan ihram hingga tiba di Makkah dan langsung menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf serta sa'i. Setelah selesai umroh, jemaah melakukan tahalul atau menggunting sebagian rambut. Selanjutnya diperbolehkan kembali memakai pakaian biasa hingga memasuki puncak haji pada 8 Zulhijjah.
13: Untuk melaksanakan umroh itu jam 10. Kalau dia datangnya pagi sampai di Mekah, jam 10 malam dia nanti untuk umroh. Kalau dia datang masuknya malam di hotel, maka dia 10 pagi umroh wajibnya.
14: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, menambahkan, kondisi jemaah haji Embarkasi Padang relatif baik. Hingga saat ini, tidak ada penambahan jemaah yang wafat, masih tercatat 2 orang. Sementara itu, petugas haji daerah dari Kloter 7 Embarkasi Padang, Dirmayanto, melaporkan telah memberikan layanan optimal bagi jemaah lanjut usia dan disabilitas setibanya di Makkah. Sebanyak 24 jemaah pengguna kursi roda diantar menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh wajib.
15: Jemaah kita yang lansia yang menggunakan jasa kursi roda untuk berangkat ke Masjidil Haram untuk menunaikan umroh wajib di kloter 7, semuanya bersemangat.
14: Petugas haji daerah dari kloter 7 Embarkasi Padang, Dirmayanto, mengingatkan jemaah haji agar menjaga stamina, salah satunya dengan tidak selalu mengikuti sholat berjamaah di Masjidil Haram. Kesehatan harus tetap dijaga untuk pelaksanaan puncak ibadah haji. Dari Embarkasi Padang, Melati Oktawina, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Bangka Belitung. Kanwil Kementerian Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan jemaah haji asal Babel dalam kondisi yang sehat. Selengkapnya disampaikan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat. Debi Nirwandi.
16: Ya, rekan Hana dan juga pendengar RRI, di mana kantor wilayah Kementerian Haji atau Kanwil Kemenhaj Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan semua jemaah haji asal Bangka Belitung dalam kondisi semuanya sehat dan tidak ada yang sakit, apalagi harus dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi. Penyakit terbanyak yaitu memang sebelumnya ada batuk dan pilek serta demam, namun semuanya sehat dan saat ini sudah berada di Mekah Al-Mukarramah semuanya dan semuanya sudah melaksanakan umroh wajib. Namun yang menjadi catatan, kantor wilayah Kementerian Haji Bangka Belitung menghimbau para jemaah untuk menjaga kondisi tubuh. Kepala Kantor Kementerian Haji wilayah Bangka Belitung, Dewi Rosaria Indah, mengatakan cuaca sangat ekstrim di Arab Saudi, sangat jauh berbeda dengan kondisi di Indonesia, sehingga ini harus benar-benar dipatuhi oleh para jemaah haji asal Provinsi Bangka Belitung dalam menjalankan rangkaian ibadah haji ini. Namun demikian juga pihaknya melalui petugas haji di sana telah menghimbau kepada para jemaah untuk menjaga kondisi tubuh dengan mengurangi cuaca, mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu penting dalam rangkaian ibadah tersebut. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Bangka Belitung, Dewi Rosaria Indah.
17: Alhamdulillah kalau keadaan jamaah haji kita mayoritas dalam keadaan sehat lah ya, paling batuk, pilek, dan memang kemarin kelelahan karena baru sampai. Terus memang ada satu orang jamaah haji kita yang di kloter 8 asal Bangka induk itu didiagnosa penyakit psikosis akut atas nama Saman.
16: Ya, sementara itu pendengar, kantor Kementerian Haji Bangka Belitung berharap rangkaian ibadah haji 1447 Hijriah ini dapat berjalan dengan lancar. Hal senada juga disampaikan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Kesejahteraan Rakyat, di mana Kepala Biro Kesra Pemprov Babel Yasir Mustafa mengatakan para jemaah haji Bangka Belitung diminta untuk menjaga kondisi tubuhnya sehingga diberikan kemudahan dalam menjalankan rangkaian ibadah haji. Demikian dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Lombok, Bandara Lombok sukses melayani keberangkatan 5.000 jemaah haji embarkasi Lombok. Laporannya disampaikan Maya Oktarifa. Maya.
18: Ya, langsung dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Bandara Lombok atau Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid sukses melaksanakan pelayanan operasional keberangkatan jemaah haji embarkasi Lombok untuk tahun 2026 yang berlangsung sejak 22 April hingga 10 Mei 2026. Setidaknya

0: 2026 di Bandara Lombok. Dengan Mas Mawan, gimana pendapatnya dengan pelayanan haji 2026?
1: Ya, sejauh ini cukup bagus ya. Tidak ada kendala. Terlihat kami dari keluarga jemaah juga sangat bersyukur atas pelayanan yang cukup bagus tahun ini. Dan semoga kedepannya juga pelayanan terus ditingkatkan. Meski saat ini juga lancar-lancar saja, aman-aman saja.
0: Baik, terima kasih, Kawan. Dan yang menarik pada tahun haji 2026 ini di Bandara Lombok, Nizam secara resmi menghadirkan layanan nonton bersama di area parkir Terminal Tago bagi para pengantar yang ingin menyaksikan secara langsung ataupun live streaming proses keberangkatan jemaah haji mulai dari asrama haji hingga menuju pesawat hingga memang keberangkatan ataupun jelang take off pada setiap kelompok terbang yang telah ditentukan oleh Bandara Lombok. Sementara untuk ketepatan waktu penerbangan sendiri tercatat memang sebesar 100% yang menunjukkan upaya keberlanjutan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelancaran dan juga operasional selama angkutan haji berlangsung. Untuk kepulangan mereka pun nanti pada Juni dipastikan Bandara Lombok siap untuk menyambut kembali jemaah haji embarkasi Lombok yang akan kembali ke tanah air khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Lombok Nusa Tenggara Barat, Maya Sarifa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi di Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada petugas PPIH Arab Saudi di bidang kesehatan. Petugas kesehatan dinilai merespon dengan cepat dalam menangani keluhan dan permasalahan kesehatan para jemaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
3: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya jemaah haji di Tanah Suci di mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat dan dilakukan pemeriksaan kesehatannya. Hal itu diungkap salah satu jemaah haji Indonesia asal Jombang, Sumayyah pagi ini waktu Arab Saudi yang mengaku telah diberikan obat ketika suaminya mengeluh sakit di tubuhnya. Menurut Sumayyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan. Bahkan Pak Amin, suami dari Sumayyah, diperiksa atau dilakukan kontrol dua hari sekali oleh dokter. Dan ia memberikan apresiasi atas kinerja para dokter dari petugas PPIH tersebut. Berikut keterangan dari Sumayyah, salah satu jemaah haji asal Jombang.
4: Alhamdulillah, baik.
5: Seperti apa, Bu?
4: Ya, pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
5: Ya, teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
4: Langsung cepat ditangani, iya. Kemudian kalau agak lambat kan mungkin ada kendala obatnya belum ada atau gitu.
5: Ibu kemarin ada minta obat sama dokter?
4: Iya, ini Bapak Pak Amin Udunen. Apa itu loh?
3: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji baik dari dokter umum maupun ada dokter spesialis. Bahkan di sektor khusus di Masjidil Haram juga standby selama 24 jam dokter umum dan juga dokter spesialis yang bertugas melayani para tamu Allah untuk beribadah umroh dan haji di Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI Media Center Haji 2026 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Kuala Lumpur terus memantau penanganan kecelakaan kapal yang mengangkut 37 WNI di perairan barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Dari total penumpang, 7 WNI dilaporkan meninggal dunia, dan 7 lainnya masih dalam proses pencarian dalam insiden yang terjadi Senin 11 Mei. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Henny Hamidah, mengatakan, sebelumnya sebanyak 23 WNI berhasil diselamatkan dalam insiden tersebut. Mereka terdiri dari 16 laki-laki dan 7 perempuan. Sebagian besar tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah.
7: La realidad es...

0: Beralih ke informasi olahraga, Real Madrid akan menjamu Real Oviedo dalam laga kandang kedua terakhir mereka. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: La realidad es que las matemáticas ya lo dicen que el equipo el año que viene va a estar en segunda división.
2: Real Madrid akan menjamu Real Oviedo dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026. Klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan kalah dari perebutan gelar dengan Barcelona. Kendati demikian, laga hadapi Real Oviedo ini bisa menjadi kesempatan bagi klub asuhan Alvaro Arbeloa untuk kembali ke performa terbaik mereka di tengah kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa mengatakan bahwa mereka akan memberikan penampilan terbaik di dua laga kandang terakhir mereka musim ini.
3: Como tú dices, penúltimo partido.
2: Pertandingan kandang kedua dari akhir dalam liga yang lepas dari genggaman kami pada minggu lalu, kami harus memikul tanggung jawab untuk mempertahankan apa yang harus kami pertahankan, bermain di hadapan para pendukung kami dan menyadari seberapa besar ekspektasi yang ada, apa yang harus kami lakukan, dan di atas segalanya dalam tiga pertandingan ini bahwa kami layak mengenakan lambang ini.
3: Lo que es y dignificarlo.
2: Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, menyampaikan sekalipun secara matematis klubnya dipastikan degradasi, ia tetap ingin para pemainnya menampilkan permainan terbaik di lapangan nanti.
4: Y nos quedan tres partidos y representamos.
2: Kami masih memiliki tiga pertandingan tersisa dan kami mewakili kota ini, sebuah klub yang sangat bergengsi, basis penggemar yang sangat setia, serta reputasi para pemain. Jadi kami harus berusaha menang untuk memperbaiki hasil-hasil tersebut dan memberikan kebahagiaan bagi mereka. Para pendukung layak mendapatkan yang terbaik di dunia berkat dukungan tak henti-hentinya yang mereka berikan, terutama kepada para pemain yang menurut saya sungguh luar biasa.
4: Sobre todo a los jugadores que me parece espectacular eso.
2: Laga antara Real Madrid dengan Real Oviedo ini akan berlangsung di Stadion Bernabeu Madrid dini hari nanti pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah Anda dengarkan juga tadi penyampaian warta berita sentral dari RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Oke pendengar, masih di RRI Pro 1 Ternate, tentunya di Ternate sore ini Anda masih bersama Iqbal ya, dan juga operator ada Bung Izar beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami masih menemani suasana sore Anda mendengar, dan kita berjumpa lagi untuk di program 100% Indonesia, Indonesia banget, untuk edisi Kamis 14 Mei 2026. Selamat sore untuk Anda mendengar dimanapun Anda berada, dan untuk di program 100% Indonesia, Indonesia banget, kami aktifkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung ya, untuk Anda yang ingin request lagu ataupun salam-salam di sore hari ini. Anda bisa bergabung di 0921 312 5521, 0821 203 7 5180 ya, itu dia untuk nomor WA pendengar. Oke, untuk suasana sore hari ini cuaca sangat bersahabat ya pendengar ya, mudah-mudahan ini tetap bersahabat ya hingga nanti malam ya pendengar. Oke, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15.34 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang ingin request lagu ataupun salam-salam, bisa bergabung tentunya ya. Lagu-lagu favorit Anda, tentunya lagu-lagu pop tentunya pendengar ya. Dan untuk Anda di sore hari ini yang lagi menikmati suasana santai ya, apalagi sore hari ini sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate, sambil menikmati secangkir kopi ataupun teh ya, dan juga di samping ada pisang goreng ya, atau air guraka ataupun menu lainnya yang pastinya bisa menemani suasana sore Anda. Oke pendengar, dan tentunya kami masih terima untuk di line telepon untuk Anda yang mau bergabung ya. Kita dengarkan dulu ada lagu dari Bondan Prakoso dan Fade to Black dengan judul Ya Sudahlah. Tetap bersama kami ya.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Baik, pendengar masih di program 100% Indonesia, Indonesia banget ya, masih bersama Iqbal dan juga operator yang bertugas ada Bung Izar beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Oke pendengar, kami masih aktifkan untuk di line telepon 0921-3125-521 dan juga di 0821-20-37-5180. Ya, di nomor itu Anda bisa bergabung tentunya pendengar ya, yang mau request lagu ataupun salam-salam di sore hari ini. Oke, selamat sore untuk siapa ini ya namanya ya. Oke, ini sudah bergabung melalui WA ya, melalui chat WA. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Iqbal. Iya, selamat sore juga ya. Salam 100% Indonesia. Ini dengan Bung Ono. Bung Ono di mana nih Bung Ono? Oh di Halbar ya. Salam ya untuk Bung Ono ya di Halbar ya. Salam untuk semua pencinta 100% Indonesia. Request lagu di radio dari Gomblo. Oke ya, disiapkan lagunya ini. Oke, untuk Anda juga pendengar yang lain yang mau bergabung juga silahkan. Kami masih aktifkan ya untuk di line telepon. Selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini lagi mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Semoga Anda dalam keadaan ya sehat walafiat tentunya. Dan saat ini pendengar waktu sudah menunjukkan pukul 15.42 waktu Indonesia Timur. Kami menyapa dulu untuk pendengar setia RRI Pro 1 Ternate ya, yang saat ini apa kabarnya nih sore hari ini ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat sore untuk Bung Tahir di Susupu ya, ada juga Mas Subiono di Madiun ya, ada Bung Bin juga, ada Mbak Ayu juga di Masohi, ada Pak Junaidi di Ambon ya, Bunda Natalia, Nona Vika, Bunda Els juga ya, Koai, Pak Muhlis juga di Tobololo, apa kabar nih? Pak Haji Udin juga di Salero, apa kabar? Mafia di Ratem, apa kabar? Bung Wangke, Mas Santoso juga di Kalumata, kabarnya bagaimana? Sehat ya? Kemudian Bung Andi Alvarez di Bacan, ada Om Epen di Morotai juga, Bung Andre Pangestu juga ya di Kauteluk, selamat sore. Mama Eba juga, Pak Haji Halil juga ya. Kemudian ada Bung Andi Cakrawinata, Bung Laras juga. Ada juga Pak Ko Ipin ya, Ko Ipin di Tidore, selamat sore Ko Ipin, Ko Ama, Ko Buce, Abang Atus, Abang Otis juga, Mama Indah, Bung Laras ya, Pak Leo di Hiri juga apa kabar, dan juga Pak Yasim ya. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan untuk semua-muanya ya yang saat ini lagi mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Oke, kita terima. Ada yang sudah bergabung. Halo, 100% Indonesia.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, betul. Apa kabar nih? Iya, sehat. Di Pak Haji Halil ya?
1: Iya,
0: ini hujan ya di bagian Ngade ya?
1: Di Ngade ini.
0: Oh, di Ngade. Bagaimana hujan? Iya. Halo?
1: Halo?
0: Iya, di Ngade hujan ya?
1: Iya, di Ngade.
0: Oh, hujan, iya. Oke. Di
1: rumah ini.
0: Iya, mau dengar lagu apa nih Pak Haji Halil?
1: Ya, lagu bagaimana nanti baik. Baik,
0: biar
1: kasih lagu yang bagus
0: saja. Oke, siap.
1: Dan minta lagu Cinta Istri itu kalau ada.
0: Cinta Istri, oke.
1: Iya. Kalau ada sudah.
0: Iya. Oke, lanjut salamnya untuk siapa nih?
1: Ya, terus salam orang dari Sulawesi Timur di daerah itu. Belero, Pelatus itu. Dia bilang dunia itu kalau basah. Suruh kau bakal, dia tak bakal apa itu.
0: Iya.
1: Iya, Cerita Javan, Jelolo, Bantair, Chris Boleo, Bayaya, Mama Indah di sana, Gingali di sana, Mama Ita, orang Panado, Nona Sata, Nona Fika ya?
0: Saya Nona Fika.
1: Di Manado, dan teman-teman di Manado di sana, orang Ambon, Pak Yonadi di Ambon di sana, di Batam, orang Bacan, semua sudah Pak Yasin dengan Mama Ufa di bawah dua, Abawa di sana di Kampung Kisa. Ya, semua-semua sudah. Ya, terima kasih, Pak Iqbal. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Haji Halil ya, yang ada di Ngade tentunya. Oke, dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang azan yaitu jatuh pada pukul 15.52 menit waktu Indonesia Timur. Oke, dan kurang beberapa menit lagi ya, akan kami hadirkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sambil menantikan kumandang azan asar, kami hadirkan lagu religi, dan untuk lagu-lagu yang sudah di request nanti ya akan kami hadirkan setelah azan tentunya pendengar ya, dan setelah lagu religi. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudaraku, ingatlah Allah selama hidup, karena yang pasti adalah mati.
1: Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudera kehidupan.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya, dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

0: Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi dan juga cek fakta. Tetap bersama kami.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda ikut.

0: Selamat sore pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Maluku Utara mencatat tren positif dalam realisasi penerimaan pajak daerah selama 5 tahun terakhir. Peningkatan signifikan tersebut dinilai masih indikator keberhasilan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD yang dilakukan pemerintah daerah khususnya dari sektor pertambangan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Juanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak. Kepala Bapenda Maluku Utara Jainab Alting mengatakan pihaknya secara aktif melakukan kunjungan dan pemantauan langsung terhadap potensi objek pajak yang digunakan perusahaan pertambangan. Objek pajak yang menjadi fokus pengawasan meliputi penggunaan kendaraan bermotor, alat berat, pajak, bahan bakar, hingga pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Kita beralih ke informasi yang lain. Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Maluku Utara mengungkapkan dugaan peredaran narkotika jenis ganja di Kota Ternate pada Sabtu 9 Mei 2026. Seorang pria berinisial MS 29 tahun diamankan oleh unit 2 Ditres Narkoba di kawasan belakang Keraton Kesultanan Ternate setelah diduga menyimpan dan menguasai ganja siap edar. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Utara Kombes Pol Bobby P. Marpaung mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan kepemilikan dan penyimpanan ganja oleh terlapor. Menindaklanjuti laporan itu, unit 2 Ditres Narkoba yang dipimpin Ibtu Hamid Samsudin melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang dicurigai menjadi tempat aktivitas tersangka. Demikian Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti Lintas Informasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar, selanjutnya Anda ikuti cek fakta bersama saya Iqbal Gutaman. Beredar di media sosial Instagram, unggahan bernarasikan Polri menegaskan bahwa hampir 1.600 dapur MBG milik Polri dan jika ada keracunan untuk jangan lapor polisi. Polri juga menuturkan bahwa keracunan adalah awal transisi masa pertumbuhan anak dari yang awalnya kekurangan gizi menjadi bergizi. Jadi untuk keracunan MBG tidak perlu dibesar-besarkan karena itu aib negara yang harus dijaga bersama. Faktanya dilansir dari turnbackhoax.id setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Polri, jika keracunan MBG jangan lapor polisi. Ke mesin pencarian Google mengarah kepada berita detik.com berjudul ratusan santri di Demak diduga keracunan MBG, SPPG dipasang garis polisi, dan kompas.tv berjudul Prabowo singgung keracunan MBG saat resmikan SPPG Polri, di mana ada usaha manusia yang 100% sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim bahwa 1.600 dapur MBG milik Polri. Demikian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan kita kembali di program 100% Indonesia, Indonesia banget. Dan pendengar ya, untuk Anda yang mau bergabung, bersabar dulu ya, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request tadi oleh Bung Ono ya di Halmahera Barat. Katanya mau dengar lagu Gombloh di radio. Ini juga spesial untuk Pak Haji Halil yang ada di Ngade. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, mendengar satu lagu dari Gombloh di radio spesial untuk Bung Ono yang ada di Halbar ya. Semoga bisa terhibur dengan lagu ini. Dan untuk Anda juga, semoga bisa terhibur ya di sore hari ini. Dan tentunya pendengar, kita masih di program 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Yang mau bergabung silahkan. Tadi yang sudah bergabung ada Pak Haji Halil Dingade ya, ada juga Bung Ono di Halmahera Barat. Ada juga yang sudah bergabung, kita terima. Halo 100% Indonesia, dengan siapa di mana?
1: 100% Indonesia, Indonesia banget sahabatku.
0: Mantap. Apa kabar nih orang Tidore, Bung Din?
1: Sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Terus kabar Bali?
0: Alhamdulillah sehat juga. Ternyata ini mendung-mendung ini. Oke.
1: Di sini juga tadi gerimis tapi.
0: Oh, tadi gerimis ya. Iya.
1: Sekarang mungkin istirahat mungkin.
0: Istirahat. Iya, istirahat dulu ya. Oke, Bung Din bagaimana untuk sore ini? So ngopi kah?
1: Saya mau dengar lagu dari Vina Panduwinata.
0: Oke, Vina Panduwinata yang mana nih?
1: Terserah dari Bung Iqbal saja, yang penting sudah dari Vina Panduwinata.
0: Oke, siap, nanti Iqbal yang pilih. Oke,
1: salam,
0: lanjut.
1: Salam dulu.
0: Salamnya untuk siapa nih?
1: Oke, salam pertama buat Bung Iqbal dan operasi, semoga sehat selalu dan panjang umur. Dan buat Tuama dan Siam juga dari sini, dan buat Pak Yasin, Mama Ulfa, Pak Jalil, beserta Mama Eba, dan buat Ibu Indah di Telokos, Ibu Indah di Sengaja Kegale, Ustaz Jafari dari Telokoska, Puna Masari, Mbak Sari, Ibu Fari dari Palu, dan buat Kaca Ayu di Masoi Muluku Tengah sana, semoga selalu mengumur, dan buat Tariku Erniat tinggal di sana. Dan buat Bung Atus, Bung Tahir, Mafia di Ratem, dan buat Mas Andi di Batam, dan Mas Faris di Batam, dan buat semua keluarga di Tolos sini, semoga sehat selalu dengan yang umur, dan buat Kuai, Pilkrin Adi, dan buat salam kenal dari Mas Galuh yang dia sering gabung-gabung itu, salam kenal dari saya, dan buat Bunda Natalia, Bunda Els, Nona Fika di Manado sana, semoga selalu mengumur dan dengan alamatnya masing-masing. Lagunya ada, Bung Iqbal?
0: Iya, lagunya ada ini. Iqbal pilih Cinta, boleh? Judulnya Cinta.
1: Apa?
0: Judulnya Cinta. Boleh kan?
1: Kalau selain itu?
0: Selain itu ada Di Dadaku Ada Kamu, ada Selalu Ceria, Selalu Cinta ya. Ada September Ceria, ada Surat Cinta. Mau yang mana nih?
1: Kalau saya kan tidak ada cinta tuh, jadi yang coba baca dulu.
0: Ada Burung Camar, ada Citra Biru, ada Logika Kasih, ada Dunia Yang Kudamba.
1: Yang dunia.
0: Oke, Dunia Yang Kudamba. Oke.
1: Jangan judulnya cinta-cinta. Tidak boleh.
0: Jangan cinta-cinta ya.
1: Oke. Okay. Akhiran lagu ini kelihatan nanti buat diri saya sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Din yang ada di Tidore. Oke, di belakang Bung Din ada siapa lagi nih ya? Kita coba terima lagi. Halo, 100%
2: Indonesia. Indonesia banget.
0: Cakep. Selamat sore juga dengan orang Manado. Apa kabar, Dang?
2: Orang Manado ke kabar dan sehat, bahagia.
0: Iya, oke. Okay. Ya, cerah ya untuk di Manado hari ini ya.
2: Cerah.
0: Iya, hati Iqbal juga lagi cerah nih.
2: Cerah juga begitu.
0: Iya, tapi kalau di Ternate lagi mendung nih.
2: Iya. Ini mendung, tak berarti hujan kan?
0: Iya, kayaknya Bunda Els pernah ke Ternate nih ya? Belum pernah ya?
2: Belum pernah.
0: Oh, belum pernah. Nanti coba ya, pas siar ke Ternate Jo.
2: Mudah-mudahan kan.
0: Iya. Oke, Bunda mau dengar lagu apa nih sore ini?
2: Mengikan suara hati dari Obi Mesak.
0: Obi Mesak, DP judul apa, Dang?
2: Nyanyikan suara hati.
0: Nyanyikan suara hati. Oke.
2: Nyanyikan suara hati atau bunyikan suara hati.
0: Oke, Iqbal cari dulu ya.
2: Kamu menjawab pertama buat Bung Iqbal yang sedang bertugas, selamat sore. Salam penuh damai, selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu.
0: Iya, ini judulnya Bunyikan Suara Hati.
2: Nah, iya.
0: Lanjut salamnya.
2: Lanjut, ada Ika di Manado, Mama Indah, ada Ibu Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida, semuanya salam mani, salam sehat. Ada Purnama Sari juga salam mani, salam sehat. Pak Junaidi yang ada di Teluk Ambon Manise, salam sehat juga diberkati. Ada Ko Ama, Ko Ai, Pak Haji Jafar, Pak Yasin, Pak Ahmad Irwan, Pak Santoso, Pak Leo, ada Pak Din, Pak Ipin, ada Andi di Batam, juga ada Pak Tahir, Pak Otis, ada Sapa Lekang, ada semua-semua sudah yang menyatu di Pro 1 Ternate yang dipandu oleh Bung Iqbal. Semuanya dapat salam kasih, salam hormat, ya, semua di lagu aman?
0: Lagunya aman, aman asal Bunda El saja. Oke.
2: Oke,
0: terima kasih. Iya, selamat sore ya untuk Bunda Els yang ada di Tondano sana. Ya, sehat terus ya untuk Bunda Els ya. Oke, pendengar, penelpon selanjutnya ada siapakah di sana ya? Kita terima. Halo, 100% Indonesia, dengan siapa di mana?
3: Indonesia banget.
0: Iya, orang Ambon. Nah, apa kabar orang Ambon? Cerah di Ambon?
3: Orang Ambon aman-aman saja.
0: Aman. Kalau di Manado tadi kata Bunda El kan cerah ya. Kalau di Ambon cerah juga atau mendung nih?
3: Cerah juga.
0: Oh, cerah. Iya.
3: Gitu. Ternyata juga bila kita dengar tadi bilang
0: ada mendung ini, mendung-mendung ini. Iya, tadi di Pak Haji Halil kayaknya sudah hujan nih. Oke. Okay.
3: Iya.
0: Pak Junaidi mau dengar lagu apa ini?
3: Coba lagu dari itu Dedi Dores.
0: Dedi Dores yang mana nih?
3: Ada apa-apa coba.
0: Ada apa-apa coba itu judulnya atau bagaimana nih?
3: Iya, judul apa coba?
0: Oh, judul apa coba. Oke. Oh, iya. Maksudnya judulnya ya apa saja ya?
3: Iya, yang penting Dedi Dores ya.
0: Dedi Dores. Oke, okay, Iqbal cek dulu. Saya.
3: Iya. Ada kita tuh tetangga dulu di Tanah Tinggi di Penama Sade, oh, dari Pemukan sama dengan Dedi Dores.
0: Oh, begitu. Ini di judul.
3: Pernah pukul, pernah aku begitu lah, gandrong di tikungan darah di akhir. Alil Pemukan lah.
0: Mudah-mudahan ada badengar.
3: Oh lah, manusia itu penggarap lagi.
0: Ya, di sini ada Dedi Dores. Untuk apa lagi? Ada juga sebuah lagu untuk Nike.
3: Iya, itu sudah.
0: Yang mana? Yang pertama atau yang kedua?
3: Yang pertama.
0: Oke, siap. Lanjut salamnya untuk siapa?
3: Terima kasih banyak dan berkat ya Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
3: Lalu memberikan yang terbaik ya bersama operator sekalian. Barusan lewat itu ada Bunda Els juga ya di Manado. Iya. Terima kasih salamnya. Ini salam balik Vika juga di sana. Mama Indah juga, Ibu Indah dan Ibu Indah juga yang di Kulaba. Salam sehat semua. Kuama kuai. Tadi Pak Dine.
0: Iya.
3: Pak Dine saya lupa lah, Pak Junaidi lagi dia lewat. Pak Din Dennis, kata salam Pak Junaidi. Muhyiddin, lalu kemudian ada kita punya Pak siapa nama? Buce, Pak Acim Mangga Dua, selamat sore, harapan sehat. Pak siapa? Andi ke Batam, Andi ke Batam dan Jambi ya, harapan sehat semua. Purnama Sari juga. Ada siapa? Bung Otis di Tanah Tinggi, selamat siang, harapan saya juga. Haji Jafar, Haji Tuan Tahir juga di sana, dong. Atus ya, yang ada di Jalolo semua dapat sama Pak Junaidi. Semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi. Itu Bu Iqbal, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Junaidi yang ada di Ambon, Manise. Oke, pendengar, sudah ada 3 penelpon ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan kita dengarkan dulu, yang mau bergabung ditahan dulu ya, nanti Iqbal terima lagi ya. Oke, kita dengarkan dulu lagu requestan dari Bung Din di Tidore, Vina Panduwinata, Dunia Yang Kudamba. Tadi Bung Din bilang jangan dulu dengar lagu yang cinta-cinta ya. Oke, sehat selalu ya untuk Bung Din ya. Terima kasih juga untuk Bunda Els, untuk Pak Junaidi. Tadi juga sudah bergabung ada Pak Haji Halil di Ngade ya, dan juga ada Bung Ono yang ada di Halmahera Barat. Tetap bersama kami.

Baik, mendengar satu lagu dari Obi Mesak dengan judul Bunyikan Suara Hati yang sudah menemani kita hingga pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan lagu ini tadi ya sudah kami hadirkan spesial untuk Bunda Els yang ada di Manado sana. Dan sebelumnya juga tadi sudah kami hadirkan lagu Vina Panduwinata. Ini lagu tadi ya spesial untuk yang sudah request ada Bung Din di Tidore. Dan untuk apalagi Dedi Dores nanti bakal kami hadirkan ya. Dan selanjutnya pendengar, ini ada informasi untuk Anda. Halo masyarakat Maluku Utara, sekarang makin banyak penipuan digital lewat WhatsApp maupun SMS dengan mengirimkan link palsu atau biasa disebut phishing. Modusnya sering bikin kita panik, katanya akun Anda diblokir atau Anda mendapat hadiah, lalu diarahkan untuk klik link ini cepat. Ingat, penipu memainkan emosi kita supaya kita buru-buru dan tidak sempat berpikir. Kalau menemukan hal itu, pendengar, kalau menemukan hal seperti itu, stop dulu ya, jangan langsung klik link, jangan kasih OTP, PIN, atau data pribadi. Cek dulu, pastikan nomor dan akun resmi, kalau masih ragu, tanya keluarga atau hubungi bank. Lapor jika menemukan modus mencurigakan, karena masyarakat cerdas bukan yang paling cepat percaya, tapi yang mau cek dulu sebelum lanjut. Kalau ragu, stop dulu. Pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Baik pendengar, baru saja kita dengarkan lagu dari Dedi Dores untuk apalagi tadi, lagu spesial untuk Pak Junaidi yang ada di Ambon. Semoga bisa terhibur ya dengan lagu ini ya, dan juga Mbak lagi ya, Bunda Els yang ada di Manado ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga Bung Din di Tidore, ada Pak Haji Halil di Ngade, dan juga ada Bung Ono yang ada di Halmahera Barat. Oke, pendengar yang mau bergabung silakan, kami masih aktifkan untuk di line telepon 0921-3125521 dan juga di 0821-203-75180. Selamat sore ya untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Kita di program 100% Indonesia, Indonesia banget. Oke, kita terima lagi. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore, assalamualaikum Bung Iqbal.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Junaidi, saya minta maaf dari kelewatan dari Pak Junaidi, saya minta maaf.
0: Iya.
1: Oke, salam buat Pak Junaidi, dikirim ke sana, semoga boleh sukses selalu panjang umur. Oke, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bung Din yang ada di Tidore sana ya, yang baik hati dan tidak sombong. Iya, kembali lagi ya, hanya kirim salam nih untuk Bung Din, katanya lupa ya, mohon maaf. Oke, sehat selalu ya untuk Bung Din yang ada di Tidore sana. Oke, dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung silakan, yang mau request lagu ataupun salam-salam di sore hari ini silakan. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16:39 waktu Indonesia Timur. Ya, masih berlanjut nih untuk program 100% Indonesia. Dan untuk program 100% Indonesia ini, Iqbal akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat sore untuk Anda yang sore hari ini ya, di hari libur ini tentunya segala rutinitas Anda ya, walaupun hari libur tentunya ya pasti ada kesibukan-kesibukan tersendiri pendengar ya. Kalau hari libur di rumah ini ada yang sibuk dengan bersih-bersih rumah ya, ataupun meluangkan waktu untuk berolahraga juga di sore hari ini. Yang lagi duduk manis sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate, sambil menikmati secangkir kopi ataupun teh di sore ini ya, selamat sore. Selamat bersantai-santai ya, apalagi ditemani secangkir air guraka, ini lebih nikmat lagi ya, dan juga pisang goreng, waduh lebih sedap nih. Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk Anda juga terima kasih sudah mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ya, untuk Anda yang berada di luar kawasan kota Ternate. Terima kasih sudah menjadikan RRI Pro 1 Ternate sebagai radio favorit Anda. Ya, dan kami juga mengundang untuk Anda pendengar yang mau bergabung silahkan ya, bisa bergabung di line telepon kami di nomor telepon 0921-3125521. Kemudian Anda bisa juga bergabung melalui telepon WA ya, dan untuk GSM-nya sementara belum bisa kami belum bisa digunakan nih pendengar ya. Jadi untuk Anda kami mohon maaf ya, kalau Anda telepon di 0822-1153-7429 ini tidak terhubung atau tidak masuk ya di sini pendengar ya, karena ini belum bisa digunakan nomornya pendengar. Jadi sementara Anda bisa beralih dulu ya di 0821-2037-5180 untuk telepon WA ya pendengar. Oke, kita terima, sudah ada yang bergabung. Ada siapakah di sana? Halo, 100% Indonesia.
2: Halo, Bung Iqbal.
0: Halo juga, Ko Ama apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, kabar sehat juga nih, Ko Ama. Operator juga sehat. Ko Ama, bagaimana Tidore, Ko Ama, hari ini? Sore ini?
2: Ya.
0: Hujan?
2: Cerah.
0: Iya, cerah ya. Oke. Bagaimana Ko Ama, song ngopi ke belum ini?
2: Belum.
0: Oh, belum. Iya, nanti Iqbal kasih bikin apa ini.
2: Iya.
0: Oke, Ko Ama mau dengar lagu apa ini?
2: Ko Ama Pandalan, Dewi Yul, Kini Bersautau.
0: Kini, oh Suganti sekarang ini. So, bukan Hati Sota Fiaro lagi. Barang bikin apa, Kong?
2: Biasanya, Mama Indah
0: masuk? Mama Indah belum ini. Ada sibuk apa ini? Oke.
2: Dia bilang salah untuk hati ketepiano.
0: Iya.
2: Sekarang salah Dewi Yul.
0: Dewi Yul. Oke, iya. Oke, lanjut salamnya Ko Ama untuk siapa nih?
2: Dipalang operator, harapan sehat.
0: Amin, Ko Ama juga ya sebaliknya.
2: Dan juga kami melangkah.
0: Amin, amin ya.
2: Masing-masing dan masing-masing sama. Itu sama hingga di asli harapan sehat.
0: Amin, amin.
2: Di Mama Iba di Nadi. Pak Yasin dan di Mangga Dua. Bung Ipa. Kapannya cung si abang di kampung kita harapan sehat,
0: entah
2: di situ darah juga harapan sehat, adik saya diri keluarga harapan sehat, Andi Basar, Andi Arfari di Batang sana keluarga harapan sehat, terus Bungirai di Solo kita.
0: Oke, syukur dofu-dofu. Ya, terima kasih untuk Ko Ama yang ada di Tidore ya, sehat selalu Ko Ama ya, jaga kesehatannya ya Ko Ama ya. Oke, terima kasih Ko Ama yang ada di Tidore sana ya, selamat menikmati suasana sore hari tentunya ya. Ini Ko Ama tadi belum minum kopi ya, ya mudah-mudahan nanti lagunya diputar sambil menikmati secangkir kopinya ya. Mudah-mudahan sudah dibuat ya setelah Iqbal putar lagu ya. Oke, pendengar yang mau bergabung lagi silahkan, kami masih terima ya, dan kebersamaan kita untuk di program 100% Indonesia sampai pukul 5 waktu Indonesia Timur. Oke, kalau belum ada yang bergabung, kita hadirkan dulu ya pendengar lagu dari Dewi Yul, Kini Baru Kau Rasa. Ini spesial untuk Ko Ama yang ada di Tidore, tetap setia mendengarkan RRI Pro 1 Ternate, jangan kemana-mana tentunya.

0: Baik pendengar, satu lagu dari Dewi Yul, Kini Baru Kau Rasa, spesial untuk Ko Ama yang ada di Tidore ya. Terima kasih Ko Ama sudah bergabung ya. Oke, pendengar di program 100% Indonesia, Indonesia banget, sudah ada yang bergabung ya. Kita terima dulu, ada siapakah di sana ya. Iya, ada siapa ya? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga 100% Indonesia, dengan siapa di mana?
1: Dengan Akbar di Skype.
0: Akbar ya, Bung Akbar di Skype nih. Apa kabar Bung Akbar?
1: Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Iqbal?
0: Alhamdulillah baik juga ini. Mau dengar lagu apa nih? Lagu sore hari ini.
1: Lagu ini dari Ungu. Ungu.
0: Ungu, judulnya apa nih? Yang mana Ungu nih? Banyak nih lagunya nih.
1: Ungu dari Pak Iqbal saja Pak.
0: Oke, siap. Oke, salamnya untuk siapa?
1: Salam-salam buat kantor RRI yang Pak Iqbal sementara lagi bertugas.
0: Iya, terima kasih.
1: Untuk teman-teman di Escape dan keluarga besar di Sukabumi.
0: Iya, di Sukabumi ya. Oke, itu saja?
1: Ya, itu saja.
0: Oke, terima kasih. Iya, terima kasih yang sudah bergabung ya di sore hari ini. Oke, dan untuk Anda juga pendengar yang mau bergabung, silahkan, kami masih terima. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Ya, sebelum Iqbal pamit ya pendengar, silahkan yang mau bergabung. Oke, sudah ada yang bergabung lagi ya, kita terima lagi. Halo, 100% Indonesia.
2: Halo, menghabisi waktu terakhir.
0: Iya, apa nih ada yang ketinggalan?
2: Menghabisi waktu yang terakhir.
0: Iya, silahkan.
2: Saya request lagu dari siapa nama?
0: Iya, Bung Din, silahkan.
2: Iya. Saya request lagu dari.
0: Dari siapa?
2: Dina Mariana dulu.
0: Oh, Diana, Mariana.
2: Dina Mariana.
0: Oh, Dina Mariana, Dina Mariana. Judulnya apa nih?
2: Ingat Kamu.
0: Ingat Kamu, oke. Ya, ada salam-salamnya lagi, silakan.
2: Oke, salam kenal buat Akbar Escape tadi, salam kenal dari orang Tidore.
0: Ya. Oke. Maaf, judulnya apa tadi?
2: Assalamualaikum.
0: Ya. Judulnya apa tadi, maaf?
2: Ingat Kamu.
0: Oh, Ingat Kamu. Iya, oke. Okay. Ah.
2: Karena ingat Pak Junaidi itu jadi.
0: Oh, begitu.
2: Telepon ulang.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Din ya. Katanya Bung Din so ingat Pak Junaidi yang ada di Ambon ini. Karena sahabat terbaiknya Bung Din ya. Oke, pendengar dan yang mau bergabung lagi silahkan, seperti Bung Din tadi ada juga Bung Akbar ya yang sudah bergabung, dan ini sudah ada dua lagu pendengar. Lagu requestan dari Bung Din dan juga Bung Akbar ya. Kita dengarkan dulu lagu dari Ungu ya pendengar. Lagu dengan judul Percaya Padaku. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, satu lagu yang sudah kami putar ya, lagu dari Ungu, Percaya Padaku, ini spesial untuk Bung Akbar tadi yang sudah bergabung ya. Ya, ini pendatang baru ya Bung Akbar ya. Ya, semoga terhibur ya Bung Akbar. Oke, dan lagu dari Bung Din di Tidore nanti ya, kami hadirkan lagunya ya. Jangan kemana-mana ya Bung Din ya, tetap di RRI Pro 1 Ternate. Oke, terima kasih yang sudah bergabung dari tadi hingga saat ini, dan mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan bisa menghibur Anda ya di suasana sore hari ini. Terima kasih untuk Pak Junaidi di Ambon, untuk Bunda Els ya, ada juga Bung Akbar juga tadi sudah bergabung, Bung Din, ada juga Pak Haji Halil di Ngade ya, ada juga Bung Ono di Halmahera Barat. Oke, lagu-lagu yang sudah kami hadirkan semoga bisa menghibur Anda, dan tetap semangat ya untuk di sore hari ini. Selamat menikmati suasana sore hari. Dan saya Iqbal Kutaman yang bertugas, dan juga operator ada Bung Ijar ya, beserta rekan-rekan yang bertugas, kami pamit undur diri untuk di Ternate Siang dan juga Ternate Sore. Dan untuk di Ternate Malam nanti Anda bersama Bung Roni yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menikmati suasana sore Anda.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: tunai.
1: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asgar Saleh, asisten manajer Maulid United FC, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Toma.
1: Asgar, tim jagoan Piala Dunia 2026.
0: Jerman tidak masuk. Jerman itu palingan 8 besar. Kalau saya tetap Jerman karena fans pendukung Jerman. Kemudian saya memprediksi Prancis 4 besar ya. 4 besar Jerman tidak masuk. 4 besar itu Prancis, Maroko, Inggris sama Brasil.
1: Juara
0: berharap Maroko.

Saya pecinta Brazil. Gol! Saya Budi Argap Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Hukum Maluku Utara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Klub kebanggaan saya Brazil, Portugal, Inggris, termasuk salah satunya mudah-mudahan ya dari Asia termasuk Jepang. Karena saya pecinta Brazil. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Gol!

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Polres Kepulauan Sula bersama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Gemala Bayangkari yang terpusat di Desa Palabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara. Upaya pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Pendidikan dan Pelestarian Bahasa Tidore dengan memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah dasar mendapatkan dukungan dari DPRD Kota Tidore Kepulauan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar relay Morotai di 93,6 FM, pemancar relay Mabah Halmahera Timur di 88,5 FM, juga pemancar relay, di stasiun program M4 95,1 FM, dan Anda juga bisa menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya Kamis 14 Mei 2026. Bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, Polres Kepulauan Sula bersama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Gemala Bayangkari yang terpusat di Desa Palabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
1: Polres Kepulauan Sula bersama pemerintah daerah meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di bawah Yayasan Gemala Bayangkari yang terpusat di Desa Palabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara. Peresmian SPPG ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program strategis nasional makanan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak Indonesia. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Kepulauan Sula AKBP Kodrat Muhartanto bersama Wakil Bupati Kepulauan Sula M. Saleh Morasabesi beserta unsur Forkopimda, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pelajar. Kapolres Kepulauan Sula dalam sambutannya menegaskan kehadiran SPPG di Desa Palabisahaya merupakan bentuk nyata kepedulian Polri dan Bayangkari terhadap masa depan generasi muda. Program pemenuhan gizi bagi pelajar merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi emas Indonesia tahun 2045.
2: Penting dalam membangun generasi muda yang sehat, cerdas, kuat, dan berdaya saing, khususnya yang ada di Desa Fala ini ataupun di Kecamatan Mangoli Utara yang nantinya sebagai penerima manfaat. Kita sama-sama tahu bahwa negara kita ini memiliki cita-cita besar yaitu menuju Indonesia Emas pada tahun 2045.
1: Kapolres berharap keberadaan SPPG ini dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak-anak di Kabupaten Kepulauan Sula. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Kita berpindah ke informasi lain. Upaya pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Pendidikan dalam Pelestarian Bahasa Tidore dengan memasukkan ke dalam kurikulum sekolah dasar mendapat dukungan dari DPRD Kota Tidore Kepulauan. Berikut disampaikan reporter Faisal Amin.
3: Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Pendidikan dalam Pelestarian Bahasa Tidore dengan memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah dasar mendapat dukungan dari DPRD Kota Tidore Kepulauan. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tidore Kepulauan, Sarmin Mustari, mengatakan langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan merupakan kebijakan tepat untuk menjaga nilai budaya dan bahasa daerah di tengah perkembangan zaman. Menurut Sarmin, penerapan bahasa Tidore di sekolah sebelumnya telah diuji coba melalui program penggunaan bahasa daerah pada satu kelas di seluruh SD sekota Tidore Kepulauan. Dalam pelaksanaannya, Komisi 1 DPRD juga turun langsung melakukan pengawasan terhadap penerapan bahasa daerah di sekolah-sekolah tersebut. Sarmin mengapresiasi langkah lanjutan Dinas Pendidikan yang kini mulai menerapkan mata pelajaran bahasa Tidore di seluruh kelas sekolah dasar.
4: Kalau kemudian ada tindak lanjut dari dinas terkait untuk penerapan bahasa lokal khususnya bahasa Tidore itu di semua kelas baik 1, 2, 2 dan sampai 6, saya tentu orang memberikan apresiasi dan bahkan bukan hanya di SD-nya tetapi berlaku untuk SD dan SMP yang dibawa tanggung jawab Dinas Pendidikan di Kabupaten Kota.
3: Sarmin menambahkan, pelestarian bahasa Tidore sebaiknya tidak hanya diterapkan pada jenjang sekolah dasar, tetapi juga diperluas hingga tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Menurut Sarmin, penguatan bahasa daerah melalui pendidikan formal menjadi salah satu cara efektif menjaga keberlangsungan bahasa daerah Tidore di tengah pengaruh modernisasi. Meski demikian, Komisi 1 DPRD menemukan sejumlah kendala dalam penerapan mata pelajaran bahasa daerah ini di sekolah, terutama terkait dengan ketersediaan tenaga pengajar. Karena itu, Sarmin menyarankan agar guru yang mengajar bahasa daerah Tidore mendapatkan pembekalan dan pelatihan khusus sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Sarmin juga mengapresiasi antusiasme sejumlah guru dalam mendukung program tersebut, termasuk guru yang bukan berasal dari latar belakang etnis Tidore namun mampu mengajarkan bahasa Tidore kepada siswa-siswa di Kota Tidore Kepulauan. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara ini mulai mematangkan persiapan pelaksanaan seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi tahun 2026. Rapat persiapan seleksi digelar di Aula Singa Babula, Korem 152 Babula. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menyamakan persepsi teknis pelaksanaan serta memperkuat koordinasi antara panti dan tim seleksi agar seluruh tahapan berjalan objektif, transparan, profesional sesuai dengan ketentuan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kasbangpol Provinsi Maluku Utara, Dr. Andus Armin Zakaria, yang mengatakan seleksi paskibraka bukan sekedar membentuk pasukan pengibar bendera, tetapi menjadi bagian penting dalam membentuk generasi muda berkarakter dan berjiwa nasionalis. Menurutnya, peserta yang terpilih nantinya diharapkan memiliki disiplin tinggi, wawasan kebangsaan, jiwa kepemimpinan, serta mampu menjadi representasi generasi emas Indonesia. Amin menjelaskan seleksi tahun ini menjadi pelaksanaan ketiga sejak pengelolaan paskibraka berada di bawah Badan Kasbangpol. Ia berharap kualitas penyelenggaraan terus meningkat dari tahun ke tahun. Amin juga menekankan pentingnya menjaga integritas seluruh panitia dan tim seleksi. Ia menegaskan tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun dalam proses penilaian peserta. Selain itu, seluruh tim diminta bekerja objektif, menjaga komunikasi dan koordinasi antara panitia, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi paskibraka. Ia berharap seluruh rangkaian seleksi berjalan lancar dan mampu melahirkan putra-putri terbaik Maluku Utara yang layak mewakili daerah tingkat provinsi maupun nasional. Sementara itu, Kasih Pers Kasrem 152 Babula, Kolonel Infantri Alfiensia selaku koordinator tim seleksi menegaskan integritas menjadi hal utama yang wajib dijaga selama proses seleksi berlangsung. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada titipan maupun intervensi dalam menentukan hasil seleksi calon paskibraka. Ia juga mengingatkan seluruh tim seleksi untuk menjunjung disiplin, ketegasan, dan profesionalisme, khususnya pada tahapan seleksi fisik dan pembinaan kedisiplinan. Menurutnya, komitmen bersama seluruh panitia menjadi kunci agar proses seleksi mampu menghasilkan anggota paskibraka terbaik yang siap mengemban tugas pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mendatang. Saudara, euforia Piala Dunia mulai terasa hingga ke pelosok Maluku Utara. Antusiasme masyarakat bahkan disebut sudah terlihat dari kibaran bendera negara peserta hingga ramainya agenda nonton bareng. Berikut laporan reporter Wayudi Yahya.
5: Argentina di Ternate khususnya tidak bisa ditandingi, sangat luar biasa ya, ada Argentina dan Belanda.
6: Demam Piala Dunia mulai menggema di Maluku Utara. Anggota DPR dari Maluku Utara, Ijudin Al-Qasam Kasuba, mengatakan antusiasme masyarakat menyambut pesta sepak bola dunia itu sangat tinggi, bahkan jauh sebelum pertandingan dimulai. Kondisi disampaikan Ijudin Kasuba dalam rapat dengar pendapat bersama TVRI, RRI, dan antara di Komisi 7 DPR RI pada Rabu siang. Ia menggambarkan suasana Maluku Utara yang mulai dipenuhi atribut negara peserta Piala Dunia. Menurut Al-Qasam, mulai dari wilayah Morotai hingga ke Kepulauan Sula, masyarakat sudah ramai memasang bendera negara favorit mereka.
5: Karena apa? Karena memang euforia di Maluku, ya Maluku Utara terkhususnya, sangat besar ya. Bapak Ibu bisa saksikan beberapa 4 tahun lalu bagaimana masyarakat menyambut Piala Dunia. Ya, bahkan sekarang sudah banyak, sudah ramai bendera-bendera negara peserta Piala Dunia sudah mulai berkibar ya, dari Morotai sampai ke Sula.
6: Tak hanya itu, budaya nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola internasional juga disebut sangat hidup di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate. Ijudin bahkan menyebut komunitas pendukung tim nasional Argentina menjadi salah satu yang paling ramai dan selalu dipadati warga saat pertandingan berlangsung. Atmosfer dukungan masyarakat disebut mampu menciptakan kemeriahan layaknya perayaan besar sepak bola dunia.
5: Argentina di Ternate khususnya tidak bisa ditandingi, sangat luar biasa. Ya, ada Argentina dan Belanda, Ibu bisa saksikan ketika pertandingan yang lalu.
6: Melihat tingginya animo masyarakat itu, Ijudin meminta TVRI dan RRI memberi perhatian lebih bagi wilayah Indonesia Timur dalam penyiaran maupun kegiatan nobar Piala Dunia. Ia menilai masyarakat di Maluku, Maluku Utara hingga Papua juga harus mendapat kesempatan merasakan atmosfer Piala Dunia secara maksimal melalui siaran publik yang merata. Selain menjadi hiburan masyarakat, kegiatan nobar juga diharapkan mampu menggerakkan pelaku usaha kecil dan ekonomi lokal di berbagai daerah di Maluku Utara. Reporter Wahyu Diyahya yang melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakhiran Sikri yang akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Sikri, selamat sore.
7: Selamat sore.
0: Laporan Anda, silakan.
7: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai perkirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Kamis 14 Mei 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya berawan, dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Tobelo, Loloda, Ibu, Jailolo, Sidangoli, Ternate, Tidore, Sovivi, Oba, Wasile, Maba, Patani, GB, Kasiruta, Bacan, Obi, Falabisaya, Taliabu, Batang Dua, dan sekitarnya. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang serta petir di wilayah Loloda, Ibu, Jailolo, Ternate, Tidore, Obi, Falabisaya, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari, secara umum pagi hingga siang hari umumnya berawan, dengan potensi hujan ringan hingga lebat di hampir seluruh wilayah Maluku Utara yang terjadi pada sore hari. Untuk arah angin bervariasi dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif berkisar 80 hingga 100%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Waspada peningkatan ketinggian gelombang akibat kondisi cuaca buruk di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore Sigri, terima kasih untuk laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama teknik montasi Ariandi Upara, desa editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Hari ini Kamis 14 Mei 2026, hari ini bertepatan dengan kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Dan pendengar, kami yang tergabung di Ternate Malam akan mengiringi Anda dengan serangkaian program-program untuk menemani waktu malam Anda hingga nanti di jam 12 malam. Kita akhiri kebersamaan kita. Saya Roni, ada Bung Ari dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Gimana dengan suasana sore Anda? Menikmati hari libur seharian di hari ini. Bukan cuma hari ini, besok lagi begitu dan besoknya lagi. Baik ya, pasti ya, sudah punya rencana-rencana yang sudah Anda mungkin jadwalkan lah. Dari kemarin-kemarin kira-kira liburan beberapa hari ini Anda mau di mana? Apakah liburannya ingin bepergian ke kampung halaman begitu, yang dekat saja lah. Terus juga kalau pingin tidak kemana-mana ya di sini saja di Kota Ternate ya, sambil menikmati suasana liburan di Kota Ternate bersama keluarga. Baik, dan sore ini kami informasikan bahwa di Jalan Sultan Hairin seperti lagi gerimis di luar ya. Ini sudah gemuruh nih, petir di sekitaran Kota Ternate sekarang. Dan pendengar, untuk Ternate Malam sekali lagi dengan beberapa program yang bisa Anda dengar sebentar, jangan lewatkan. Ada Kipra Desa Bidang Agama Islam akan hadir bersama Anda. Terus juga ada Mimbar Agama Islam juga nanti bersama Anda. Dan ada program-program lain juga ya, jangan lewatkan juga. Nanti ada Ruang Rindu di jam 11 atau pukul 23 begitu ya. Nanti di jam 9 atau di pukul 21 sebentar juga kita akan ikuti Warta Sentral bersama Program 3 RRI. Jadi tetap bersama kami di sini di Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sama jumpa dulu Anda kaum muslimin dan muslimat. Sore ini akan menunaikan sholat maghrib. Informasi waktu azan maghrib sebentar jatuh pada pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan maghrib wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, sebelumnya kami hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini kami ambil dari surat Al-Baqarah ayat 253 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muammar Jetal.

فطل والله بما تعملون بصير. أيوان.

واعلموا أن الله غني حميد.

Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, saatnya untuk kumandang azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Allahu Akbar, Allah.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mata dan Rahasia Pulau Gapi merupakan sebuah novel karya Oki Puspa Madasari yang juga merupakan novel seri lanjutan dari novel Mata di Tanah Melus. Novel ini begitu mudah dipahami dan begitu syarat akan informasi yang dapat menghibur dan menambah bacaan anak. Tidak hanya itu, buku ini juga berisi tentang sejarah serta hal-hal yang bersinggungan dengan alam Indonesia. Oki Puspa membuat informasi tentang sejarah yang terdapat di novel ini dengan sajian petualangan fantasi yang pastinya menyenangkan. Hal tersebut tentu membuat anak-anak yang membacanya mudah mempelajari informasi sejarah yang ada di dalam buku ini tanpa paksaan. Meskipun ini merupakan novel anak, tetapi novel ini tetap bisa dinikmati oleh semua usia. Buku ini menceritakan tentang Matara yang gagal masuk ke sekolah impian bersama orang tuanya pindah ke Pulau Gapi di wilayah timur laut Kepulauan Indonesia. Kepindahan ini tidak hanya membawa Matara ke tempat-tempat baru, tapi juga membawanya menyusuri waktu, menjelajahi masa lalu, mulai dari masa ketika kapal-kapal besar pertama kali mendarat dan menjadikan pulau itu sebagai salah satu pusat dunia. Masa ketika ilmuwan besar Wallace menulis surat pada Darwin dari salah satu sudut pulau itu. Masa ketika bendera merah putih telah dikibarkan di seluruh pulau, tapi justru membuat pulau itu sepi dan terlupakan. Hingga masa terbaru ketika Matara dan dua sahabatnya harus menyelamatkan pusaka-pusaka Pulau Gapi. Masa ketika bendera merah putih telah dikibarkan di seluruh pulau, tapi justru membuat pulau itu sepi dan terlupakan. Hingga masa terbaru ketika Matara dan dua sahabatnya harus menyelamatkan pusaka-pusaka Pulau Gapi.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Terima kasih, selamat malam, kita cek fakta pukul 19 malam ini. Satu informasi terkait dengan Prabowo dan Gibran beri bantuan alat dapur gratis di Facebook. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama. Di media sosial beredar konten dengan narasi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membagikan peralatan dapur untuk warganet. Untuk mendapatkan peralatan dapur gratis tersebut, warganet diminta meninggalkan komentar hadir dalam komen komentar unggahan. Namun berdasarkan penelusuran tim cek fakta, unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Setelah ditelusuri informasi tersebut, tidak menemukan konten pembagian peralatan dapur gratis tersebut di laman media sosial resmi Prabowo dan Gibran. Selain itu, foto yang dicantumkan dalam unggahan juga terindikasi palsu dan tampak dihasilkan oleh artificial intelligence atau AI. Kemudian mengecek juga foto penggunaan Siktaing dan Rotsan yang dapat mendeteksi campur tangan AI dalam pembuatan konten. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan foto Prabowo dan Gibran membagikan peralatan dapur gratis tidak memiliki probabilitas 99% atau buatan AI. Nah, pendengar, setelah informasi tersebut dan diambil kesimpulan bahwa konten Prabowo dan Gibran membagikan peralatan dapur gratis yang beredar di Facebook adalah informasi yang tidak benar. Sekali lagi, unggahan tidak ditemukan dalam laman media sosial resmi Prabowo atau Gibran. Konten tersebut terindikasi dihasilkan dengan AI. Untuk mengisi cek fakta pukul 19 malam ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
4: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 19 lebih 2 menit. waktu Indonesia Timur. Gimana suasana Anda di malam ini ya? Kota Ternate ini baru saya diguyur hujan deras nih. Ini sepertinya sudah berhenti di luar ya. Jadi Anda yang punya rencana malam ini, ya beranjaklah. Untuk yang mungkin punya janjian jam 7, sekarang sudah pukul 19 atau jam 7 malam. Jadi Anda harus pergi garis mungkin menepati janji Anda. Begitu ya, karena mumpung hujannya sudah berhenti juga di luar. Baik, dan selanjutnya kami ajak Anda, warga tani dari Layan, om-om, bibi-bibi, Jojaro dan Ngungare dimanapun Anda berada. Kita ikuti selanjutnya kiprah desa bidang agama Islam. Malam ini yaitu yang akan mengangkat pembahasan di kiprah desa, yaitu mengenai cara menyembelih hewan kurban dengan sempurna dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Kita dengarkan, ini dia kiprah desa bidang agama Islam bersama Ustadz Basir Ishak atau Ubas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Kipra Desa bidang agama Islam. Ya, ini tara sabarang ini Ijal, dia kasih remang-remang di lagu-lagu, dia kasih antar ke orang sudekat hari raya Idul Adha begini. Ya, luar biasa. Bung Ijal ada semangat luar biasa ini. Bung Ijal punya sapi korban juga sudah siap-siap. Karena itu kesempatan ini Bung Ijal dan semua pendengar setia di mana saja berada, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu besar nikmat yang Allah taala berikan kepada kita orang, sehingga pada kesempatan ini ya kita orang bisa jumpa lagi melalui siaran Kipra Desa bidang agama Islam. Saya tidak sendiri.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Coba dan kita orang punya sobat satu. Ya, coba
1: kasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Iya.
1: Bagaimana kabar, sehat pagi ini?
0: Alhamdulillah. Ini beliau ini ya, gampang-gampang susah. Susah-susah gampang. Ya, coba kasih kenal dulu nama supaya jelas.
1: Bung. Biasa dong panggil Michael
0: saja. Itu dia Haji Kadir Sulengar ya. Ya. Haji Halil juga saya dengar, saya pimpin damping untuk sementara ini.
1: Sementara.
0: Ya, jadi di
1: penamaan ini banyak.
0: Ya. sekarang kita orang pilih judul ini, Bung Michael.
1: Apa
0: itu
1: tuh,
0: adalah cara menyembeli hewan kurban dengan sempurna.
1: Itu bagaimana?
0: Bagaimana caranya? Tapi ke Tompigi silaturahmi dulu.
1: Boleh, Ustaz. Di mana kamu kah ini, Ustaz?
0: Tompigi di Tidore.
1: Tidore dekat
0: saja. Ya, dekat saja ke Tompigi di room. Ya,
1: ada siapa di situ,
0: Mareku? Ustaz? Ya, itu orang semua di sana. Di Toguiha. Di Maitara.
1: Maitara.
0: Di Mafututu. Bung Ijal. Jangan tertawa Bung Ijal. Ya begitu. Di Soasio.
1: Soasio.
0: Di Rum. Semua orang di.
1: Di Bobo ya. Ada lagi?
0: Di Bobo.
1: Gamtufkangi. Jauh-jauh
0: ya,
1: tuh Ustaz.
0: Jauh-jauh semua itu ya. Ya jadi tong silaturahmi ini Bung Yaya, Bung Ama, Bung Abdul, Muhammad Lumaliar, Bung Achan. Ya, dorang semua di Tidore. Dan tong tra bisa sebut satu persatu.
1: Ya,
0: ya, yang jelas nguni semua pendengar setia. Ya, tong menuju ke Bacang.
1: Halsel.
0: Ya, tong menuju Bacang ini di Bacang Timur.
1: Ada siapa
0: di sana? Nyonyifi. Nah, assalamualaikum Pak Isra.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, dorang di sana, ya. Pak Isra di Nyonyifi, Kairewu, ya. Nguni punya sekolah itu persiapan SMAIT itu semula kita buka. Jadi ngoni masyarakat yang ada di Bacan Timur tamatan SMP, jangan lupa ngoni pi badaftar di SMAIT di Nyonyifi. itu dia. Di Babang juga begitu. Torang ke
1: Halmahera lagi.
0: Halmahera Barat.
1: Halmahera. Jailolo.
0: Jailolo. Dorang di Halmahera Barat ini ya Pak Haji Jafar, Tego Mesabea.
1: Hotu Mesabea.
0: Hotu Mesabea. Kemudian dorang di Pabos, Payo Bobo Syariah. Dorang ini persiapan untuk ke jelang Idul Adha ini dong punya sapi dan kambing semula tak kumpul.
1: Mantap. Kasih makan banyak-banyak supaya gemuk.
0: Begitu supaya dong gemuk sadiki.
1: Supaya daging banyak.
0: Tong datang di Ternate. Datang di Ternate ini Bung Mail di Mangga Dua. Habar pui. Aduh Bung Mail ini. Bapak ini coba bergerak-gerak sedikit. Berdiri, duduk, berjalan supaya normal kembali.
1: Darah lancar.
0: Ya, darah lancar Bung Mail dengan maitua di Mangga Dua. Atau Bung Mail ini sepindah rumah lagi. Ada dong bilang di Jati, ada di Kawi Merah, memang rumah banyak.
1: Rumah banyak.
0: Bisa pindah-pindah rumah. Bung Mail. Kemudian Haji Halil di Ngade.
1: Ngade.
0: Assalamualaikum Pak Haji, coba salam dulu.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
0: Ya, ini
1: tong tetangga saja toh.
0: Iya. Botol. Tego Mesabea. Hotu Mesabea. Ini adalah Haji Halil di Ngade. Iya. Kemudian dari selatan ketorang lagi si Bruru pelan-pelan ke atas. Di Jerbus.
1: Jerbus.
0: Ya, Pamat Kamel di Jerbus. Kemudian aduh, Tombar sudah terami ini. Kosam ini tanah tinggi barat. Mau baca cerita dari siapa itu? Lepas cerita-cerita itu, jangan. Coba tenang-tenang ya, duduk ke bawah yang baik tua, tenang-tenang, konsen. Dengar torang punya siaran ini. kemudian torang menuju ke utara. Ya, Pak Haji Rustam Alwi. Coba ngoni diahi baik-baik itu ngoni punya, ngoni punya gamis, ya, ngoni punya jubah itu turun sama yang maghrib begini dan salat subuh selesai ngoni diahi baik-baik. Ngoni punya gamis itu ada sadiki ba baca kuciku itu. Pak KUA, Pak KUA Hiri. Haji Ilham, ya. Haji Ilham Ibrahim, ya. Ini supaya jelas ya, torang silaturahmi di Kota Ternate. Kemudian tompi di Udin Jojo di Toloko, ya. Lalu Pak Haji Kader. Haji Kader juga hampir hotu-hotu Mesabea Bomikal.
1: Oh.
0: Iya, hampir-hampir.
1: Hampir ya.
0: Karena Damang terus serang Damang, ya, karena kesalahan teknis. Pak Tua minum alkohol, ya, bukan alkohol apa tapi Coca-Cola, Sprite, campur soda, baru minum soda-soda, akhirnya Pak Tua kredit. Nah, barengti akan itu Haji. Ya.
1: Minum air putih saja.
0: Ya, minum air putih, ya, betul, minum air putih. Nah, sekarang tong menuju ke tengah lagi. Udun Dino, Bung Dino dulu di Toloko. Saya kira tong silaturahmi cukup ya.
1: Boleh Ustaz.
0: Ya, cukup. Sekarang torang bahas tentang ketompe topik ini kan tadi tong sampaikan ya.
1: Iya Ustaz.
0: Tong sampaikan topiknya yaitu apa Bung Bung Ijal? Cara menyembelih ya.
1: Menyembelih Ustaz.
0: Cara menyembelih hewan kurban. Ya, dengan sempurna. Begini, karena ini hari raya Bumi Kal, hari raya sudah dekat, Idul Adha sudah dekat. Jadi tuan cerita tentang cara menyembelih hewan
1: kurban.
0: Pertama itu cara menyembelih hewan kurban itu orang yang akan memotong hewan itu jangan pakai baju rage-rage.
1: Bagaimana baju apa?
0: Baju rage-rage itu maksudnya baju tabar rage, tapi pakai pakaian yang
1: sopan.
0: Yang sopan. Jangan dipakai celana spakla, jangan dipakai celana popola. Ya, ini baru orang. Jadi karena ngoni yang sembeli hewan korban, jadi ngoni harus pakai pakaian yang bukan batik, bukan pakaian jubah, bukan, tapi yang wajar.
1: Yang wajar, sopan.
0: Ya, pakai pakaian yang wajar. Kemudian sapi itu Bumi Kal, hadapkan dia ke kiblat.
1: Oke.
0: Bagaimana cara kasih rubu, ya? Kalau cara kasih rubu juga ada cara. Hadapkan dia, ini cara menyembelih Bumi Kal dan semua pendengar. Tolong para panitia korban di masjid-masjid itu perhatikan, ya, di dufa-dufa di atas. Ngoni harus perhatikan, ya. Pak Kosam juga harus perhatikan lagi. Pak Mak Kamil juga begitu. Begitu setelah siap itu yang tukang sembeli, hadapkan itu sapi atau kambing. Kemudian cara sembelinya itu pisaunya itu harus ditajamkan Bumikal.
1: Oke Ustaz.
0: Gosok yang tajam.
1: Biar supaya, satu kali.
0: Ya, supaya jalan satu kali. Tidak boleh sistem gergaji. Ke atas ke bawah, ke bawah ke atas, ke atas ke bawah, ke bawah ke atas.
1: Kalau dia daging keras bagaimana tuh?
0: Itu nanti ini, tenang nanti saya mau kupas ini. Jadi caranya itu begitu. Lalu orang yang potong itu raba DP holkum dumilang.
1: Oke.
0: Leher itu.
1: Leher.
0: Leher itu raba dengan tangan kiri, pisaunya siap. Kemudian sapi bernapas. Perhatikan karena sapi bernapas itu naik dan turun atau kambing naik dan turun. Begitu sapi naik napas ke atas, pisau jalan. Ya, pisau jalan. Naik ke atas, pisau jalan. Pisau jalan itu, Bu Mekal dan semua pendengar, jangan cara pegang pisau juga harus yang normal. Kemudian harus pisaunya itu jalan dari atas ke bawah, cak.
1: Oh, ya. Bukan tarik dari bawah.
0: Ya, dari tarik, tikan dari bawah, terus dari bawah itu usahakan leher atau urat sebelah kanan itu harus putus, sebelah kiri harus putus. Pisau sudah dibawa, kemudian tarik, lalu pisau itu kasih rubus sadiki supaya leher sebelah kanan, urat sebelah kanan putus.
1: Putus.
0: Ah, begitu ya, supaya percikan darah harus keluar banyak. Percikan darah harus keluar banyak, karena itu cara potong. Selain itu, orang yang tukang sembelih itu alas dengan balok kambing atau sapi, alas dengan balok agak tinggi sedikit bagian belakang, supaya apa, darahnya keluar banyak. Jadi DP belakang itu Bu Mikal alas dia, kasih tinggi sedikit supaya ketika darah keluar dia agak banyak sedikit.
1: Harus banyak usaha nih,
0: dia harus banyak darah keluar, harus banyak harus keluar darah, keluar harus banyak. Ini cara menyembeli hewan kurban. Nah, bagaimana supaya darah itu dia keluar banyak? Ya itu tadi, pantatnya itu angkat ke atas. Kasih naik ke atas. Nah, kemudian setelah sembeli selesai, kan masih bernapas Bu Mikal.
1: Oke.
0: Masih bernapas, masih bergerak-gerak, jangan dulu ambil zakar. Kadang-kadang kan orang yang juru sembelih itu, longsawan, gagawang, nafsu. Begitu selesai sembelih, dong ambil DP zakar itu yang DP balon dua itu. Ya, DP balon dua yang besar itu. Dong potong, iris. Itu tidak dibenarkan. Sekali lagi, belum bisa diambil. Nanti sekitar 10 menit atau 12 menit, sapi sudah ada, tidak lagi ada gerakan.
1: Baru.
0: Karena itu sudah selesai, sudah mati.
1: Sudah habis napas.
0: Baru bisa diambil. Ya, jelas ya.
1: Itu buat apa dia punya?
0: Ya, itu bisa dimakan.
1: Oh, bisa dimakan.
0: Nah, karena itu DP daging. Daging yang murni. Jadi, sapi betul-betul mati, baru bisa dipotong, diambil buat buah balon tadi.
1: Tapi Ustaz, saya mau tanya. Kalau torang sembeli hewan kurban nih,
0: saya
1: itu misalkan Ustadz kurban sapi satu ekor, harus Ustadz yang potong atau tong kasih orang lain yang potong?
0: Ini nanti DP pembagian. Jadi orang yang potong tadi jangan diberikan upah, jangan diberikan gaji. Nah ini kan tadi ditanya itu, jangan, hanya sekedar imbalan, tapi jangan bilang upah. Upah potong, sekedar imbalan saja orang yang tukang potong atau tukang kupas. Nah, ini cara menyembeli hewan kurban sapi atau kambing. Nah, supaya om-om dan bibi-bibi di kampung-kampung bisa tahu. Bagaimana Bung Ijal, tau masuk kepada pertanyaan, karena ini pertanyaan sudah masuk. Nah, ini cara menyembeli hewan kurban sudah selesai. Yang harus dengan baik dan sempurna. Sekarang sudah ada pertanyaan yang masuk Bung Jal. Pertanyaan yang pertama, saya Junaidi dari Kayowa. Cantumkan Kayo Mori. Kayo apa lagi?
1: Saya belum sampai Kayowa.
0: Kayowa Busua. Saya belum
1: tahu Kayowa.
0: Ya, Kayowa Busua Pasar Putih. Coba cantumkan, tapi tidak apa-apa ya. Orang pertanyaan tonglah Deni saja.
1: Boleh.
0: Mau tanya Ubas, sering tong dengar dong bilang, dong siapa? Dong bilang Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, kenapa tidak disebut gelar Nabi dan Rasul? Mohon dikupas. Oh, dong ini mau tanya lagi Pak Ubas tentang itu. Begini, Bu Mikal dan semua pendengar, itu Nabi yang wajib diketahui 25 25 nabi dan rasul, ya. Ah, itu 25 nabi dan rasul. Kalau itu rasul, supaya ngoni tahu om-om dan bibi-bibi, ya. Rasul itu mendapat wahyu dari Allah. Itu wahyu. Contoh Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa. Ah, ini contoh, ya. Contoh saja. Nabi itu kan ada beberapa nabi dan rasul yang diberikan wahyu dan harus menyampaikan kepada umat. Itu nabi dan rasul, dua gelar. Nabi Muhammad, Nabi Isa, ya, Nabi Musa. Ah, ini contoh, ya, tong kupas. Ya, sedangkan rasul atau nabi, ya, nabi itu menerima wahyu dari Allah untuk diri sendiri. Nah, contoh Nabi Khidir tadi. Nah, Nabi Khidir tadi itu, Nabi Khidir itu bukan rasul, tapi dia nabi, ya. Nabi itu untuk diri sendiri. Rasul itu utusan Allah untuk diri dan umat. Jadi dong pegelar lebih banyak, ya. Ah, itu ya jelas, ya, Bung Mikal dan semua pendengar. Kedua, apakah boleh makan daging hasil buruan karena panah atau bidik atau tombak? Oh iya, Bung Mikal tanya lagi tentang ini. Bayangkan, apakah boleh makan daging hasil buruan, batembak itu di utang, rusa. Oke. Memang dong pandai ini orang-orang, sepandai semua. Jadi begini, kalau hasil buruan misalnya di Wida atau di Halmahera Selatan ada rusa, ada tahu ada kambing liar, terus seseorang itu bidik. Kalau bidik itu syaratnya pisaunya itu harus tajam. Bidik itu. Batembak itu harus seorang muslim. Dia batembak itu. Kemudian kalau dia mati, ya, karena dia mati dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Itu waktu batembak. Ya, sehingga dagingnya bisa makan. Ya, dagingnya bisa makan. Nah, begitu, ya, dan darahnya harus keluar, ya. Kalau somati, mumikal, dan semua pendengar, darahnya harus keluar, oh, ya, supaya sah dimakan. Nah, sama yang tadi, tomba sebeli harus potong darahnya harus keluar. Ah, itu dia. Bung Jal, gimana? Masih ada dua?
1: Si boleh, Ustaz, aman.
0: Saya Lukman dari Tidore mau tanya Ubas, kenapa hewan korban perempuan tidak bisa dikorbankan? Ah, itu. Mohon kupas.
1: Saya juga mau tanya itu, Ustaz.
0: Iya. Kenapa hewan korban tidak bisa perempuan? Ah, memang ini mau tanya dia mau perempuan lagi. Aduh, mau juga ada perempuan. Begini. Pada prinsipnya hewan korban sapi maupun perempuan itu boleh, perempuannya boleh, sekali lagi boleh, tapi sebaiknya pilih laki-laki saja, karena laki-laki dan perempuan atau betina dan jantan beda. Betina itu dagingnya kurang full, jantan lebih full dagingnya. Kemudian jangan-jangan Bung Mekal, begitu ngoni sembelih ini sapi atau kambing dalam keadaan hamil, jadi jarang orang untuk menyedekahkan hewan korban.

0: B mungkin.
1: Bagus Bu Mekal. Ini Bung Ijal. Ini ada pertanyaan. Kenapa tidak bisa lagi, tidak bisa untuk cuma kambing dan sapi? Kalau korban ayam biar 1.000 atau 10.000 ekor tidak bisa. Dia tidak masuk dalam kategori korban. Yang bisa korban kambing, domba, sapi, unta. Rusa tidak bisa. Rusa tidak bisa. Rusa bisa dimakan tapi tidak bisa korban. Jadi unta tidak ada di Ternate, domba tidak ada di Ternate. Yang ada di Ternate hanya sapi dan kambing. Begitu ya, supaya jelas ya. Kemudian yang terakhir ya Bung Ijal, saya dari Ternate Santiung. Kadri. Saya Kadri dari Ternate Santiung mau tanya, apakah orang yang berkurban boleh menerima daging? Mohon dikupas. Oh, yang tadi itu. Orang yang berkorban, misalnya Bung Mikal kasih sapi, kasih kambing 1 ekor, apakah dapat bagian atau tidak? Dapat bagian. Sekali lagi, dapat bagian. Bagaimana modelnya? Modelnya itu 1/3. Ya, jadi misalnya Bung Ical dan Bung Mikal ada kasih sapi 1 ekor, dapat dagingnya 1/3 atau 33%.
0: Berarti kalau sapi berat 100 kilo, tong 2 dapat 330 kilo berarti.
1: Ya, itu pokoknya
0: 30%.
1: 1/3.
0: 1/3 dari
1: 1/3 dari jumlah daging.
0: Jumlah daging.
1: Jadi kalau misalkan panitia kasih, dong kasih 10 kilo ya, terima saja tidak apa-apa. Tapi syaratnya atau boleh sampai di tingkat itu.
0: Tapi ya, kalau tong dapat 1/3, tong mau bagi lagi buat orang, boleh tong.
1: Boleh kasih. Sebetul lagi kan di orang, asal jangan terima daging banyak-banyak dengan puluhan kilo baru simpang, kemudian jual, itu yang tidak boleh.
0: Lebih baik tong bagi-bagi buat
1: ya orang. Bagi-bagi saja. Saya kira demikian Kipra Desa bidang agama Islam yang torang sekupas. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita orang semua, om-om dan bibi-bibi di kampung-kampung. Syukur loci, syukur dofu-dofu, syukur dala-dala, syukur eb-eb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?

0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari

Dengar setelah tadi kita sudah ikuti Kiprah Desa Bidang Agama Islam, sudah dengar sama-sama perbincangan Ustadz Basir Ishak Ubas ya, sudah bersama Bung Mike Akil dengan pembahasan tadi mengenai cara menyembelih hewan kurban dengan sempurna, dan tentu saja menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya, untuk Anda warga tani dan nelayan, om-om, bibi-bibi, jojaro dan gongare dimanapun Anda berada yang baru saja ikuti Kiprah Desa Bidang Agama Islam. Besok jangan lupa nanti Anda bisa ikuti kembali Kiprah Desanya di jam 6 lebih 30 menit ya. Masih bersama Ustadz Basir Ishak, nanti juga ada Bung Michael akan menampingi Ustadz besok untuk dengan topik yang sama. Masih di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kita masih di Ternate Malam, sudah pukul 19 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Sambil mengiringi waktu malam Anda yang selagi menikmati menu-menu makan malam, kami ucapkan selamat makan malam, kita iringi dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus meningkat.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Masih di Pro 1 RRI Ternate, pendengar, kita break sesaat ya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang sekiranya akan kembali menunaikan sholat Isya. Informasi waktu azan Isya jatuh pada pukul 19 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur.

0: Baik, untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, saatnya untuk kemanan ajan Isa wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menunaikan sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudera kehidupan.

0: Sekali lagi kami ucapkan selamat menunaikan sholat isya untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
2: Farah, kamu kenapa?
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
4: Ini ya, saya sudah bayar.
5: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
6: Beli laptop baru deh.
5: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Maafin Farah ya.
7: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
8: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
9: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
10: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate. Informasi dan inspirasi.
0: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita jelang sebentar ada program Mimbar Agama Islam. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lintas informasi di pukul 20.

Lintas informasi pukul 20 malam ini, dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi pertama, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan aktivitas vulkanik Gunung Dukuno masih tinggi, serta berada pada status level 2 atau waspada. Kepala Badan Geologi Lana Sariah mengatakan, Gunung Dukuno mengalami erupsi pada Kamis hari ini dengan tinggi kolom abu mencapai 3.500 meter di atas puncak. Menurut Lana, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada wilayah pemukiman hingga kota Galela akibat sebaran abu vulkanik. Ia mengatakan hujan abu berisiko mengganggu kesehatan masyarakat serta aktivitas sehari-hari, termasuk transportasi dan kebersihan lingkungan. Badan Geologi mencatat aktivitas Gunung Dukuno sejak 9 hingga 14 Mei hari ini didominasi erupsi dengan rata-rata 48 kejadian per hari. Tinggi kolom abu tercatat berkisar antara 600 meter hingga 4.300 meter di atas puncak gunung. Sebelumnya, pada 8 Mei 2026, Gunung Dukuno juga sempat mengalami erupsi besar. Ia dengan tinggi kolom abu mencapai 10.000 meter di atas puncak. Badan Geologi merekomendasikan masyarakat, wisatawan, dan pendaki untuk tidak beraktivitas dalam radius 4 km di Kawah Malupang, Warirang, menjadi pusat aktivitas erupsi. Masyarakat juga diminta waspadai potensi aliran lahar saat hujan lebat, terutama di sekitar aliran Sungai Mamuya, Sungai Mede, Sungai Tauni yang berhulu puncak Gunung Dukuno. Selain itu, pemerintah daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara dan BPD Halmahera Utara diminta terus berkoordinasi khususnya dengan pos pengamatan Gunung Api Dukuno di Desa Mamuya. Kita berpindah ke satu informasi lagi, upaya pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Pendidikan dalam melestarikan bahasa Tidore dengan memasukkan ke dalam kurikulum sekolah dasar mendapat dukungan dari DPRD Kota Tidore Kepulauan. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tidore Kepulauan, Sarmin Mustari, mengatakan langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan merupakan kebijakan tepat untuk menjaga nilai budaya dan bahasa daerah di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, penerapan bahasa Tidore di sekolah sebelumnya tidak diuji coba melalui program penggunaan bahasa daerah pada saat kelas di sekolah SD Sekota Tidore Kepulauan. Dalam pelaksanaan tersebut, Komisi 1 DPRD juga turun langsung melakukan pengawasan terhadap penerapan bahasa daerah di sekolah-sekolah tersebut. Sarmin juga mengapresiasi langkah lanjutan Dinas Pendidikan yang kini mulai menerapkan mata pelajaran bahasa Tidore di sekolah-sekolah dasar. Ia juga menambahkan pelestarian bahasa Tidore sebaiknya tidak hanya diterapkan pada jenjang sekolah dasar, tetapi juga diperluas hingga tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Demikian lintas informasi pukul 20 malam ini.

0: Masih di Pro 1 RRI Ternate, pendengar, sudah pukul 20 lebih 3 menit. Sudah kita informasikan ke Anda malam ini. Dan saatnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kita ikuti mimbar agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar, kita berjumpa kembali malam ini. Mimbar Agama Islam hadir untuk Anda di hari ini Kamis 14 Mei 2026. Nah, di studio Pro 1 malam ini sudah bersama saya ya. Dan topik kita menarik malam ini karena nanti menjelang di Idul Adha, keistimewaan bagi orang yang nanti berkurban. Sudah bersama saya Ketua PW BKMT Maluku Utara, ya, ada Haja Masni Besa Esa MM. Assalamualaikum Umi, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Baik, bukan cuma Haja Masni saja malam ini ya, ada pengasuh pondok pesantren Daurud Rauhat Rauda Tarabia Quranisha Al Khairat Makassar Barat Ternate, ada Ustadz Muhammad Sugianto BSAL Banjari. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat Ustadz ya?
2: Alhamdulillah.
0: Malam ini saya baru berjumpa lagi dengan Ustadz. Iya. Malam ini sudah lama.
1: Pokoknya kita selalu sehat. Insyaallah.
0: Kita bersama.
1: Romi juga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Pendengar juga sehat, semua sehat.
0: Baik, Umi bersalawat dulu.
1: Iya, mesti selawat dulu supaya berkah.
0: Amin. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, pendengar mimbar agama Islam dimanapun berada, juga saya sapa pengurus BKMT se-Provinsi Maluku Utara yang kebetulan malam ini mendengar ya mimbar agama Islam. Mari kita membukanya dengan bersalawat di malam Jumat, dan hari Jumat kita disuruh banyak bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat-salawat kita menjadi saksi kita akan bisa mendapat syafaat dari beliau, dan amin, bersama amin, beliau amin. Di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi

0: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Semoga salawat-salawat kita ya Ustaz, Ade Roni dan pendengar dimanapun berada menjadi saksi bahwa kita akan dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat syafaat beliau dan jaminannya surga. Amin ya rabbal alamin.
1: Ya, Umi, sesuai dengan topik kita malam ini. Ya. Keistimewaan bagi orang yang berkurban ya. Kesiapannya bagaimana Umi sebenarnya sebagai pengantarnya? Ustaz, menurut Ustaz bagaimana? Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, yang saya hormati dan yang saya cintai, guru kita bersama Sarifah Haja Masnih bin Syekh Abu Bakar. Mudah-mudahan beliau Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya.
0: Amin.
2: Allah sehatkan badannya.
0: Amin.
2: Allah murahkan rezekinya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, bahagia dan sukses selalu. Dan tidak lupa saya sapa juga seluruh pengurus BKMT Provinsi Maluku Utara di mana saja berada yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khususnya kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Pro 1 RRI Ternate, member agama Islam di mana saja berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Dan tidak lupa penyiar kita yang malam ini begitu luar biasa ya. Ya Mr. Roni ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin, alhamdulillah.
2: Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, wabil khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan atas junjungan tercinta Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar Pro 1 RRI Ternate, mimbar agama Islam di mana saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan tema kita yakni keistimewaan bagi orang yang berkorban. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di bulan ini sebagian daripada saudara-saudara kita telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan satu ibadah yang amat sangat istimewa, yakni ibadah haji. Timbul pertanyaan di dalam hati dan pikiran kita, apa korelasi antara ibadah haji dan ibadah kurban? Maka disebutkan dalam suatu riwayat bahwa suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau melakukan kurban. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah seorang nabi yang termasuk dalam ulil amri. Lima nabi yang mempunyai keistimewaan. Yang kedua, beliau juga merupakan salah satu nabi yang diberikan kekayaan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu beliau melaksanakan perintah Allah dengan berkorban 100 ekor unta, 300 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 1000 ekor kambing. Ketika beliau berkorban dengan sebanyaknya korban yang beliau korbankan, maka malaikat yang berada di langit dan di bumi kagum akan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. 100 ekor unta, 300 ekor sapi, 1000 ekor kambing. Manusia pun yang di bumi, mereka terkagum-kagum dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Ipa, kalau kita melihat sekaya apapun manusia yang hidup di abad 21 ini, kita belum pernah melihat bahwa ada orang yang ketaatan dan kecintaannya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian melakukan pengorbanan yang amat sangat luar biasa, seperti cara berkorbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dipuji oleh makhluk yang di langit, disanjung oleh makhluk yang ada di bumi, timbul rasa kemanusiaan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau berkata, jangankan 100 ekor unta, 300 ekor sapi, 1000 ekor kambing, andai kata aku diberikan seorang anak, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memintaku untuk mengorbankannya, maka aku pun akan mengorbankannya.
0: Allah.
2: Kenapa hal ini dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam? Karena Ibrahim alaihissalam pada saat itu belum memiliki seorang anak. Hari berganti, bulan pun berlalu, tidak terasa tahun pun berganti. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada Ibrahim alaihissalam melalui seorang istri yang bernama Siti Hajar, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Oh, kita angkat dulu ya,
3: Ibrahim.
2: Ya.
3: Terima dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bruni.
3: Pak Halil, Pak Haji, Pak Haji.
0: Pak Haji.
3: Ya, alhamdulillah. Saya.
4: Assalamualaikum, Ibu Haji.
0: Saya. Sehat, Pak Halil.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Haji juga sehat juga ya.
4: Amin. Amin. Kewajiban kita selaku umat Islam.
2: Amin.
0: Saya.
4: Hari setiap hari saya begitu sudah masuk hari korban, menyangkut korban tadi itu kira-kira bagaimana kalau kita tidak ada apa-apa, kita tidak bisa korban, itu kira-kira bagaimana. Kemudian menyangkut haji, orang yang sudah berniat ke haji dan karena donor tunggu lama dan cabut dari haji dalam di umroh, itu kira-kira bagaimana. Yang ketiga menyangkut dua salat ini Idul Fitri Adha ini, Idul Fitri kita harus makan dulu baru kita disalat. Idul Adha kita jangan makan, pulang baru kita makan, dipikir kita bagaimana itu maknanya.
3: Okay.
4: Terima kasih ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Pak Halil ya. Iya. Jadi korban itu diharuskan, diharapkan bagi orang yang mampu ya. Kalau misalnya Pak Halil belum ada rezeki, tidak masalah, ya tidak usah berkorban. Kita tidak perlu paksakan sampai kita berhutang dan lain-lain. Kalau ada rezeki, kalaupun misalnya mungkin bisa sedikit ya, kita tambah kepada orang yang mau berkorban dengan nawaitu bahwa kita ingin berkorban sesuai dengan kemampuan kita. Saya rasa itu juga dilipat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Pak Halil. Nah, terus mengenai yang kedua tadi puasa ya, kalau Idul Fitri kita kan disuruh makan dulu ya, baru kita pergi salat. Tapi Idul Adha kalau menurut saya hikmahnya yaitu bahwa kita kepedulian kita kepada sesama kita ya, bahwa orang yang susah tuh kadang mau makan juga susah kalau menurut saya ya. Jadi hikmahnya bahwa kepedulian, kesengsaraan orang lain, kekurangan orang lain menjadi tanggung jawab kita
3: ya, kita
0: juga.
3: Berbagi begitu.
0: Berbagi. Ya. Jadi kepedulian kita. Itu kan hikmahnya. Terus salat Idul Adha. Idul Adha tadi yang ketiga bagaimana? Ya.
2: Lebih mendahulukan kurban daripada lebih mendahulukan umrah daripada berkurban.
0: Jadi umrah dan haji juga bagi orang yang mampu. Jadi saya mohon maaf ya pendengar dimanapun berada, kemarin saya dengar dari Habib Abu Bakar Al-Attas ya, bahwa kan ada sekarang umrah kita cicil ya, boleh cicil tidak masalah Habib bilang, tetapi tunggu sudah selesai baru kita pergi haji atau kita pergi umrah, karena kegiatan haji dan umrah itu ibnu sabil, harus itu perjalanan yang memang karena dia haruskan karena kemampuan, kalau tidak mampu tidak boleh dipaksakan. Ya, jadi tidak masalah yang cicil, ada umrah ini, ada umrah ini, silakan cicil, kalau simpan saja nanti selesai baru pergi. Baik. Supaya lebih kita tidak berutang, kita tidak berpikir beban lagi ya, semua karena menyangkut rezeki. Jadi kembali kepada diri kita, innamal a'malu binniat ya. Kembali itu mungkin dari saya, mungkin ya, Ustaz bisa tambah.
1: Tapi kita terima dulu ya. Iya, iya. Sekalian nih, sekalian. Ya. Halo, assalamualaikum.
4: Udah nih, saya balik lagi sedikit.
0: Oh, oh iya, saya. Silakan. Silakan.
4: Sudah aja. Ada nyangkut umroh dengan haji. Sekarang maksud saya, orang juga setor upah haji. Cuma ternyata dorong tubuh terlalu lama, dorong cabut uang haji, dorong pi umroh. Adam bilang umur itu sehaji sudah. Tetapi pun itu bagaimana umur dengan haji sama? Atau mau menjelaskan? Oke, terima kasih.
1: Ya, terima kasih Pak Ustaz, Haji. Ustaz,
0: kalau umrah nanti Ustaz tambah. Haji itu wukuf. Kalau tidak wukuf tidak sah. Ya. Kalau umrah kan kita tidak wukuf. Jadi umrah itu masih merupakan sunat ya Ustaz ya. Jadi maupun haji maupun umrah ya, orang kan kadang memang upah haji dan niat untuk keluarganya yang meninggal ya, ba'da haji, upah haji kita tidak masalah, kembali kepada niat kita masing-masing. Jadi Pak Halil, kalaupun kita ada duit bisa berumrah, silakan umrah. Ada uang bisa haji, silakan haji. Walaupun sekarang ini lama ketemu antrian kan, tapi itu kembali kepada Allah. Kalau Allah mau gerakan orang puan hati pemerintah, puan hati undang kita ke muka melalui ya, semua itu berarti kita dipanggil oleh Allah, kita diundang oleh Allah. Jadi jangan bikin kesusahan untuk diri kita sendiri bahwa akhirnya kita mau pergi haji kita bawa utang, kita mau pergi umrah kita hutang, akhirnya beban kita pulang. Sedangkan kita disuruh mau pergi haji, mau pergi umrah, harus ada rezeki juga ditinggalkan untuk keluarga. Ya Ustaz ya? Keluarga, karena kita tidak bisa, apalagi misalnya suami yang pergi. Harus nafkah, kasih tinggal untuk keluarga. Selama dia melaksanakan haji, melaksanakan umrah, haji misalnya 1 bulan ya. Berarti mesti harus kasih tinggal duit sedikit untuk keluarganya. Nah, itu kan berarti kan beban juga berkurang ya. Jadi jangan ada beban. Jadi mari Pak Halil, kalau siapa yang melaksanakan upah haji silakan, sesuai kembali kepada niat kita innamal a'malu binniat. Itu mungkin dari saya Ustaz, silakan.
1: Bisa menambahkan. Silakan Ustaz.
2: Ya, jadi berkaitan dengan orang yang sudah menabung untuk perjalanan haji, lalu kemudian dia menarik uangnya untuk dia berangkat umrah. Mungkin itu kita kembali ke pribadi masing-masing ya, karena berpikir tentang masalah umur, karena menurut masing-masing mungkin ketika sampai pada waktu haji mungkin tidak kesampaian umurnya, maka dia ambil uangnya untuk berangkat umrah. Lalu kemudian berkaitan dengan apa perbedaan antara haji dan umrah. Saya sering menyampaikan bahwa ibadah haji adalah ibadah yang hanya bisa dilakukan pada tempat
0: pada waktu yang tertentu
2: pula. Yakni Makkah dan Madinah dan bulannya adalah bulan Zulhijjah. Demikian pula dengan umroh. Umroh hanya bisa dilakukan pada tempat yang tertentu dan pada waktu kapan saja. Jadi perbedaan antara haji dan umroh itu hanya terletak pada waktunya saja. Tempatnya sama, waktunya saja, dan pelaksanaan-pelaksanaan di dalam ibadah haji yang tidak dilakukan di dalam ibadah umroh. Walaupun ibadah umroh pun dia melaksanakan ziarah-ziarah tempat-tempat yang dilaksanakan oleh ibadah
1: sama,
2: haji.
1: Tujuannya sama.
2: Nah, yang ketiga, ibadah haji dan ibadah umroh itu, ibadah umroh itu disebut sebagai haji kecil atau haji shagir. Sementara untuk ibadah haji yang dilaksanakan pada tempat yang tertentu dan pada bulan yang tertentu pula, maka itu disebut sebagai haji kabir. Nah, ini mungkin penjelasan dari saya. Saya bisa kasih lanjut penjelasan saya.
0: Silakan.
1: Sambil mungkin kita menunggu telepon lagi.
2: Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam seiring waktu lupa dengan apa yang diucapkan. Di dalam Islam disebut sebagai nazar. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan seorang anak, yakni Ismail alaihissalam, saking gemas-gemasnya Ismail kecil, maka pada tidur Nabi Ibrahim alaihissalam suatu malam Nabi Ibrahim diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ibrahim, ingatlah akan nazarmu bahwa engkau akan mengorbankan anakmu andai kata aku memberikan seorang anak kepadamu. Laksanakanlah wahai Ibrahim akan nazarmu. Pada keesokan harinya, Ipa, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau terbangun dari tidurnya dan termenung-menung. Apakah mimpi ini datangnya dari Allah ataukah mimpi ini datangnya dari setan atau sekedar bagian daripada bunga tidur? Berturut-turut sampai malam yang kedua beliau pun bermimpi yang sama. Wahai Ibrahim, laksanakan nazarmu. Bukankah engkau pernah berkata andai kata engkau diberikan seorang anak maka engkau akan mengorbankannya. Laksanakan wahai Ibrahim akan nazarmu. Maka pada tanggal 7 dan 8 di bulan Zulhijjah disebut sebagai hari tarwiyah atau hari termenung-menung. Pada malam ke-9 di bulan Zulhijjah Ibrahim pun bermimpi yang sama. Wahai Ibrahim, bukankah engkau pernah berkata bahwa engkau akan mengorbankan anakmu andai kata aku Tuhanmu meminta untuk mengorbankannya. Maka pada keesokan hari pada tanggal 9 Zulhijjah Nabi Ibrahim

0: kita dengan bukan berkorban bukan karena dagingnya saja. Hmm. Yang pertama hikmahnya kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Di bulan Zulhijjah di Idul Adha kita harus mengorbankan bagi yang punya rezeki, bagi yang mampu. Dan kedua, hikmah keduanya yaitu kepedulian kita. Kita berbagi kepada orang yang kekurangan ya. Jadi saya ingin kalau boleh kita berikan pada yang berhak menerimanya. Jangan kita salah kasih orang yang sudah ada. Kadang orang yang berkurban kan dia dapat dari masjid sini karena dia kurban banyak dapat sini. Kalau boleh kita ini biasa makan daging kan maksudnya. Mari kita bagi di pelosok-pelosok yang kurang. Kita kasih yang kita punya bagian pun kita kasih. Berarti kita dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya. Kita terima telepon dulu. Ya. Terima dulu. Telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Bung Tahir ya.
0: Bung Tahir
1: ya, Susupu. Ya. Bung Tahir silakan ya. Bung Tahir.
2: Halo Umi, Ustazah.
0: Halo, saya Bung Tahir sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Nah, saya.
2: Semoga Umi sama Ustaz.
0: Saya, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya.
2: Ya, tentang pengorbanan. Nah, pengorbanan ini apa dia berlaku di saat itu hari berkorban saja? Saya itu dia mengajak untuk kita harus berjiwa berkorban untuk lihat orang lain yang punya kebutuhan selama kita hidup. Apa dia berhenti di saat apa hari Idul Adha itu saja yang korban, ataukah dia berlaku kepada selama hidup? Kita harus melihat orang yang apa membutuhkan, kita harus korbankan untuk berikan sesuatu pada orang itu.
0: Jadi Pak Tahir, kalau kurban itu kan memang di bulan Idul Adha, bulan Zulhijjah ya. Tetapi untuk kepedulian kita, saling tolong menolong, saling peduli kesusahan orang lain, itu setiap waktu. Saya rasa tidak ada batasan ya Pak Tahir ya, tidak ada batasan. Ini kurban ini tadi saya bilang hikmahnya ya. Empati kita ya,
1: istilahnya berkorban kita bersedekah lah,
0: saling tolong menolong ya. Jadi kalaupun di bulan Idul Adha ini, bulan Zulhijjah ini kita sudah berkurban, mari kalau kita ada rezeki berkurban, bersedekah, karena insya Allah Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan yang besar. Sedekah itu membuat umur panjang ya Pak, kita panjang umur, kita dimudahkan rezeki ya. Jadi Pak Tahir, mari kalau ada rezeki sesudah bulan Zulhijjah ini pun ada rezeki, kita lihat orang susah, boleh mungkin kita kasih beras kah, kita kasih bersedekah duit kah. Semua kembali ke ikhlasan kita. Niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji. Yo kita kasih orang ini supaya dong liai, supaya ketemu teman-teman jo lihat kita ada bersedekah. Berarti keturang pun niat sudah lain dan itu tidak akan mendapat pahala karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz tambah sedikit.
1: Dilanjutkan, silakan.
3: Ya, jadi ini pengorbanan.
0: Iya.
3: Sesuai dengan tema kita, keistimewaan. Maka kita mengambil pelajaran daripada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar alaihissalam, dan Ismail alaihissalam. Paginya di tanggal 10 Zulhijjah, Ipa, Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh Siti Hajar untuk memandikan Ismail, memakaikan pakaian yang bersih dan sebagainya. Ditanya oleh Siti Hajar, wahai Ibrahim, hendak dibawa kemana Ismail? Apa dikatakan Ibrahim alaihissalam? Saya hendak membawa dia jalan-jalan, kata Ibrahim alaihissalam. Ketika dalam perjalanan, ini pentingnya dan beratnya pengorbanan bagi seorang hamba ini. Maka saya sering mengatakan, kenapa Idul Fitri itu jauh lebih ramai dibandingkan dengan Idul Adha? Dikarenakan memberikan maaf itu adalah sesuatu yang mudah, tetapi mengorbankan sesuatu yang kita miliki sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sesuatu yang berat. Itulah mengapa Idul Adha jauh lebih sunyi dibandingkan dengan Idul Fitri. Dalam perjalanan Ibrahim alaihissalam digoda oleh iblis. Lalu kemudian Ibrahim alaihissalam mengambil batu dan melempari iblis. Tidak sampai di situ, iblis pun mendatangi Siti Hajar. Wahai Siti Hajar, sesungguhnya Ismail anakmu dibawa oleh Ibrahim untuk disembelih. Tanya Siti Hajar, atas dasar apa Ibrahim hendak menyembelih Ismail?

0: karena perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa kata Siti Hajar? Andai kata ini perintah Allah, jangankan Ismail, saya pun mau disembelih kalau ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala.
1: Keikhlasan ini yang susah.
0: Sampai di bukit kurban atau Jabal Kurban, ketika setan atau iblis sudah tidak mendapat jalan lain untuk menggoda Ibrahim alaihissalam, jalan terakhir adalah Ismail alaihissalam. Wahai Ismail, tahukah engkau bahwa engkau akan disembelih oleh ayahmu? Apa kata Ismail alaihissalam? Andai kata ini adalah perintah Allah, maka laksanakanlah. Maka cerita ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana percakapan seorang anak seorang ayah dengan anaknya. Wahai anakku, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu, maka bagaimanakah pendapatmu? Maka kata Ismail kecil alaihissalam, wahai ayahanda, andai kata ini perintah Allah, maka laksanakanlah, insyaallah engkau mendapatiku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Ketika Ibrahim alaihissalam hendak meletakkan pisau, hendak menyembelih Ismail kecil alaihissalam, Allah perintahkan seorang malaikat untuk membawa seekor kambing, kibas pengganti Ismail alaihissalam, sambil mengucapkan kalimat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, disambung oleh Ibrahim alaihissalam, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, disambung oleh Ismail alaihissalam,
1: Walillahilham. Allah,
0: artinya apa daripada peristiwa ini? Artinya Allah memberikan suatu pelajaran kepada kita, bahwa kalaulah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mampu untuk mengorbankan sebagaimana korbannya Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar alaihissalam, maupun Ismail alaihissalam. Pada akhirnya apa? Ketika kita melaksanakan kurban itu, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan luas, Allah Subhanahu wa taala menggantikan sesuatu yang jauh lebih besar nikmatnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan seorang putra yang kedua, yakni Nabi Ishak alaihi salam. Nah, maka bagi kita yang berkorban, kita harus merasa yakin bahwa setiap pengorbanan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan keburukan. Allah tidak menginginkan bahwa Ibrahim alaihissalam menyembeli Ismail alaihissalam.
1: Cuma mau lihat sampai di mana iman dan
0: Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim alaihissalam sejauh mana ketaatan dia kepadaku, atau dia lebih cinta kepada istrinya, kepada anaknya, kepada jabatannya, atau kepada harta-hartanya.
1: Jadi ini juga untuk kita, kalaupun jabatan jangan kita cinta, jabatan terlalu baik, tetapi kita cinta karena Allah untuk melaksanakan jabatan itu dengan baik. Nah, saya ingin sampaikan juga tambah di Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ya. Jadi tadi saya bilang kurban bukan soal dagingnya, tetapi soal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 37 yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi di sini Allah menguji ketakwaan kita. Soal daging yang kita kurbankan itu tidak akan tidak sekali-kali mencapai keridhaan Allah, tetapi keridhaan kita, ketakwaan kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustaz ya. Iya, jadi Allah menguji. Jadi kalau boleh, kenapa selalu dibilang selamat Idul Adha, semoga saya dengan kurban ini kita mengikuti ya apa yang dilaksanakan oleh Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Ya. Keikhlasan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Keikhlasan, karena disuruh mau kurban itu sebenarnya kurban anak itu berat. Tapi keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam, keikhlasan Nabi Ismail mau menerima itu, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan ya Aba. Ya, terus keikhlasan setan goda untuk Siti Hajar seperti yang Ustaz bilang. Siti Hajar bilang, kalau memang itu perintah Allah, saya tidak masalah. Saya pun kalau memang perintah Allah untuk mengorbankan saya akan terima. Keikhlasan ini yang kita manusia ini harus kita patirkan dalam diri kita. Keikhlasan bahwa kita betul-betul melaksanakan sesuatu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan kita itu meninggalkan larangan-larangannya dan melaksanakan perintahnya. Hablu minallah, hablu minannas, kita jaga untuk, dan ini juga merupakan hablu minannas, kurban ini karena membantu sesama.
2: Betul.
1: Bantu sesama ya, Ustaz?
2: Ya. Iya, baik. Kita masih menunggu Anda juga penyiar ya, mau ingin bertanya boleh. Kita masih buka di 0921315521 atau di WhatsApp 0821203750. Tadi ada ulasan dari Ustaz ya. Bagaimana sebenarnya, apa sih? Tadi sebenarnya sedikit ada yang mungkin kita juga penasaran begitu Ustaz ya. Esensi mengenai kurban ini ya, sejarahnya, terus syahriatnya, hikmahnya. Ibadah kurban ini merupakan, mungkin kita tahu ya, salah satu amalan yang mungkin apa, paling dicintai lah oleh sang pemberi rezeki begitu ya. Ya lantas bagaimana sebenarnya sejarah hukum hingga keutamaan berkurban itu sendiri bagaimana? Tadi saya sempat dikatakan sama Ustaz.
0: Mukhlisina lahuddin, kata Allah. Dan tidaklah kami memerintahkan seorang hamba melaksanakan ibadah kepada kami terkecuali dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi esensi daripada kurban ini, Pak, Allah memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail alaihissalam bukan berarti bahwa Allah itu menginginkan hal demikian, tetapi Allah mengajarkan Ibrahim alaihissalam yang pada dasarnya juga mengajarkan kepada kita manusia bahwa janganlah kita terlalu mencintai anak kita dibandingkan dengan Tuhan kita, istri kita dibandingkan dengan Tuhan kita, jabatan, harta kita dibandingkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuan atau esensi daripada penyembelihan hewan kurban tadi adalah bagaimana kita selaku pribadi manusia tadi menyembelih sifat-sifat yang tidak baik di dalam hati kita, sifat-sifat hewani. Coba kita melihat air-air ini, bagaimana media sosial kita melihat perilaku seorang ayah, perilaku seorang anak, istri, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemimpin dan sebagainya. Maka esensi daripada penyembelihan kurban ini adalah menyembelih sifat-sifat hewaniah di dalam pribadi sifat-sifat kita sebagaimana yang disyariatkan ketika kita menyembelih hewan kurban kita itu tadi. Lalu kemudian ini mungkin ada yang sudah telepon, kita tahan dulu ya, kita mau lanjutkan cuma sudah di ini.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Pak Haji.
1: Saya insyaallah Pak Halil,
2: Pak Haji jadi terharu.
1: Terharu itu karena keikhlasan. Jadi Pak Halil dan kita semua ya pendengar dimanapun berada, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz ya, kita berkurban itu bahwa kita meruntuhkan sifat-sifat kita yang tidak baik, mengurangi keadaan-keadaan kita yang tidak baik untuk kembali kepada yang baik, karena keikhlasan, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kurban ini keikhlasan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar, tiga-tiga keikhlasannya sehingga bisa berkorban. Kalau misalnya Nabi Ibrahim ikhlas sedangkan Siti Hajar tidak ikhlas, ya berarti kan tidak bisa terjadi. Juga anaknya Nabi Ismail juga tidak mau misalnya, kan tidak terjadi. Tapi karena keikhlasan, dan ini Allah contohkan bahwa Allah mau tunjukkan kepada kita manusia bahwa sesuatu itu harus, perintah Allah itu harus dilaksanakan dengan baik. Ya, walaupun itu menurut kita, menurut kacamata kita itu berat. Ya, tetapi bagi Allah itu mudah karena Allah bisa gantikan dengan kibas, gantikan dengan ya, apa, kambing dan lainnya. Dan itu menunjukkan bahwa kita bertakwa. Tadi saya bilang hikmahnya itu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk membuat sifat-sifat kita yang tidak baik itu dihilangkan, ya, hilang dalam diri kita untuk kembali kepada yang baik. Iya, jadi Pak Halil memang terharu,
2: kasihan semuanya. Iya. Amin. Iya. Nah, Ustaz, silakan bisa menyambungkan kembali tadi.
1: Kembali. Ya.
0: Iya. Jadi pengorbanan itu bukan sesuatu yang mudah. Seperti halnya kita mencintai pasangan kita. Kalaulah kita mengatakan saya cinta kepadamu, lalu kemudian tidak ada sesuatu keindahan yang kita lihat, tidak ada ucapan yang indah kepada pasangan kita, maka itu sama halnya meruntuhkan perkataan kita, ucapan kita akan cinta kita kepadanya. Kalaulah kita cinta kepada pasangan kita, lalu kemudian tidak ada rasa kerinduan di dalam hati kita, maka gugurlah rasa cinta kepada pasangan kita. Kalaulah kita berkata bahwa saya mencintaimu, tetapi kita tidak mau berkorban bagi orang yang kita cintai, maka apalah guna kata-kata cinta yang kita sampaikan kepada pasangan hidup kita. Demikian pula seorang hamba dengan Tuhannya. Kalaulah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang diperintahkan Allah, semua akan terasa indah dalam pandangan hati kita. Kalaulah kita cinta kepada Allah, maka semua perintah Allah sekali kita tinggalkan, maka akan merasa kerinduan di dalam hati kita. Ibaratnya seorang yang hendak melaksanakan salat, dia tidak meninggalkan salatnya, dia terlambat dalam beberapa detik ketika dia mengucapkan takbir setelah imam bertakbir, sedihnya hatinya bukan main. Karena apa? Rasa cinta menimbulkan kerinduan akan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau kita cinta kepada Allah, kita mengaku kita cinta kepada Allah, tetapi kita tidak mau berkorban kepada apa yang kita katakan tadi, maka sungguh sia-sia kata cinta yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yakni kita berkorban. Oleh karena itu, Ipa, kita ini kan dalam satu tahun itu kurang lebih 12 bulan.
1: Iya.
0: 11 bulan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam kita diberikan kesehatan yang baik, sehingga dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman, Ipa, wa dikatakan nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan? Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Lalu kemudian di bulan Zulhijjah dalam tahun, di bulan ini, satu bulan dari 12 bulan yang kita begitu banyak diberikan nikmat 11 bulan yang lalu, lalu kemudian kita diminta berkurban dalam satu bulan. Alangkah teganya seorang hamba bila dia tidak mengatakan bahwa dia tidak mampu untuk berkurban. Nah, maka marilah kita pada bulan ini kita bergiat bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kurban, apalagi bagi kita yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kita terima lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tahir balik lagi.
2: Bung Tahir, silakan. Bung Tahir.
1: Bung Tahir.
3: Iya, begini Ustaz dan Umi. Itu kalau Nabi Ibrahim
1: alaihissalam
3: perintah Allah itu, dia pergi meninggal Siti Hajar sama Ismail itu tidak ada apa-apa gitu. Karena perintah Allah ditinggal tuh, tinggal apa, Ismail dan Siti Hajar. Tapi kita ini azan di masjid, di rumah ada semua gitu. Kaf ada, guru ada gitu. Cuma dong masih sibuk dengan apa, kepentingan-kepentingan yang lain lagi. Makanya suara azan dong apa kasih tinggal. Tapi kalau Nabi Ibrahim tinggal Siti Hajar nih, semua terhadap apa-apa gitu.
1: Terperawat
3: Nabi Ibrahim betul perintah Allah tinggal apa Siti Hajar. Itu seperti apa tuh Ustaz? Mohon jelas.
2: Baik.
1: Iya.
2: Umi dulu.
1: Jadi Tahir,
2: Umi silakan.
1: Kembali kepada ketakwaan kita tadi, saya bilang iman, kadar iman seseorang itu kan beda-beda. Ya, kadang tadi Ustaz bilang dipengaruhi oleh setan. Ketong ini kan digoda oleh setan. Setan kan waktu dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, kan Allah kan usirkan dari surga. Dan dia bilang, ya Allah, saya akan goda umatmu sampai mereka mengikuti saya. Jadi kalau kita, supaya kita tidak mengikuti ajakan setan, godaan setan, iman kita harus kuat. kita menjaga salat kita, ya, menjaga perintah-perintah Allah yang lain, ya, puasa, berkurban ini, ya, dan kita meninggalkan larangan-larangannya, yang larangannya misalnya judi, apa segala kejahatan. Nah, jadi kembali kepada diri kita, ya Pak Tayar. Jadi kadar orang, iman orang itu beda-beda. Tetapi kalau kita yakin, kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, godaan bagaimanapun kita tidak akan bisa mengikuti godaan itu. Kembali kepada diri kita, innamal a'malu binniat, bahwa kita niat berkurban, kita niat untuk bersedekah, kita niat membantu orang, karena keikhlasan kita, bukan karena riya. Iya. Ya Ustaz, ya?
0: Iya, benar. Ya, benar.
2: Baik. Ustaz, bagaimana Ustaz?
0: Ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya, orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu
1: dari api
0: dan keluargamu daripada api neraka. Artinya, dari keluarga kita ajarkan diri kita, istri, suami, anak-anak kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika berkumandang suara azan di masjid, maka ini merupakan panggilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ajarkan kepada anak-anak kita yang sedang meremang HP, nak, hentikan dulu HP-mu, kita penuhi panggilan Allah. Panggilan Allah, nak, hanya 5 menit, nak. Setelah itu silahkan kamu berbuat apa, silahkan. Wahai istriku, berhenti dulu dari aktivitasmu, kita penuhi dulu panggilan Allah. Karena panggilan Allah ini adalah panggilan yang amat sangat penting. Kita memberikan kesadaran dan pemahaman kepada anggota keluarga kita.
1: Jadi mulai dari keluarga. Iya.
0: Inilah kenapa pengorbanan itu amat sangat luar biasa. Sehingga ketika seseorang berani untuk bisa mampu untuk melakukan kurban, maka sama halnya dia telah membuktikan cinta dia kepada Allah sebagaimana Ibrahim, sebagaimana Siti Hajar, sebagaimana Ismail kecil alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Jadi memberi contoh yang terbaik lah dari lingkungan keluarga dulu, utamanya di rumah, begitu ya.
0: Maka salah satu cara bagaimana supaya kita bisa berkurban, berkurban ini seperti yang tadi telah disampaikan oleh guru kita, bahwa berkurban ini bukan hanya pada saat Idul Adha saja, tetapi kurban yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam, lalu kemudian diteruskan risalahnya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dalam bentuk kurban hewani saja, tetapi dalam aspek yang jauh lebih besar lagi. Maka saya sering katakan bahwa kita hidup di dunia ini jadilah seperti tukang parkir. Coba Ipa kita melihat, Bang Roni. Tukang parkir itu kita lihat mobilnya bagus-bagus, motornya bagus-bagus. Apakah kita pernah melihat tukang parkir pernah sombong? Kan tidak. Lalu kemudian setelah itu mobilnya satu persatu pergi meninggalkan lahan parkir, motornya satu persatu pergi meninggalkan lahan parkir. Apakah kita pernah melihat tukang parkir dia bersedih? Tidak pernah. Kenapa? Karena tukang parkir dia tidak pernah merasa memiliki, tetapi merasa dititipi. Oleh karena itu, salah satu cara bagaimana supaya kita mampu untuk melaksanakan perintah Allah, khususnya dalam hal berkorban, maka semua yang apa yang kita miliki di atas dunia ini, janganlah kita merasa memiliki, tetapi merasalah dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Jadi kata Ustaz tadi, ya, ibadah kurban dalam Islam ini tidak bisa lepas dari kisah tadi, dari momen
1: Ibrahim,
2: keteladanan dari Nabi Ibrahim, Nah, kira-kira keteladanan yang relevan sepanjang masa itu seperti apa sebenarnya, Ustaz, yang mesti harus kita ikuti begitu? Menurut Ustaz bagaimana sebenarnya? Keteladanan yang kita ikuti, ya, keteladanan yang relevan sepanjang masa istilahnya dalam kurban dalam Islam ini seperti apa sebenarnya? Ya, mesti kita apa, ya, monumental dari Nabi Ibrahim ini.
1: Alaihissalam.
0: Ya, keikhlasan.
2: Keikhlasan.
0: Dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, baik senang, kita bersyukur. Dalam keadaan sempit pun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud esensi daripada pengorbanan yang sebenarnya. Apapun yang kita terima di dalam kehidupan ini, sebagaimana Ibrahim
1: alaihissalam
0: diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tidak semua orang
1: bukan semua orang
0: mampu
1: untuk anak nih.
0: Melaksanakan. Tetapi Ibrahim alaihissalam dengan segala konsekuensinya menerima apa yang diperintahkan Allah, coba kita masuk lebih ke dalam bagaimana kejiwaan daripada Ibrahim alaihissalam ketika dia diminta untuk menyembelih seorang anaknya, apa yang dia rasakan? Kepasrahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwa segala apa yang dia alami baik senang maupun susah, di balik semua itu ada sesuatu yang terbaik yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bila mampu dia melewati. Maka kita jangan ragu.
1: Maka yakin.
0: Iya, itu.
1: Saya tambahkan sedikit ya.
2: Silakan.
1: Jadi dari apa yang Ustadz sampaikan tuh hikmah-hikmah, kita bilang ada tiga hikmah yang kita bisa simpulkan ya. Yang pertama, kurban ini untuk keluarga ya, dekat Allah dengan untuk ketaatannya ya, bahwa kita dari keluarga kita menyampaikan kepada anak, istri, suami, sekeluarga bahwa ini kita berkurban ini karena ikut perintah Allah Subhanahu wa taala untuk taat. Sedangkan dekat keluarga, untuk keluarga juga kita bisa berbagi kepedulian kita. Kita memikirkan kekurangan orang, kita membagi-bagi, berbagi keluarga, mari kita berbagi untuk orang yang kurang daging yang kita kurban. Itu bahwa empati, bahwa orang mau makan juga susah. Kadang kapan kita orang makan daging di orang jauh-jauh kasihan. Jadi belas kasihan kita untuk sesama kita, ya. Terus untuk di masyarakat merupakan lewat itu untuk peduli sesama. Jadi ketaatan kita kepada Allah, keluarga kita menyuruh berbagi, ada empati ya. Dan untuk masyarakatnya itu menunjukkan bahwa kita peduli, kita berbagi untuk mengurangi kekurangan mereka, mengurangi apa yang mereka selama ini tidak dapat. Jadi empati, diharapkan bahwa keikhlasan kita seperti Ustadz bilang, kesabaran kita ya diuji, dan kita bersyukur kepada Allah, la in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah bilang, bila hambaku bersyukur aku tambah nikmat kepadanya, tetapi tidak bersyukur sungguh azabku amat pedih. Dan bersabar, Allah bilang, inna Allah ma'as sabirin, sesungguhnya aku beserta orang-orang yang sabar. Jadi di dalam kehidupan ini mari kita sabar, kita karena kita memikirkan kekurangan orang lain ya, kita melaksanakan ketaatan, keikhlasan karena Allah bukan karena manusia ya. Jadi semoga mudah-mudahan dengan kurban ini kita bisa menginspirasi apa yang dilaksanakan hikmah dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar dalam hidup dan kehidupan kita, bukan di bulan ini saja tapi 11 bulan ke depan sesudah Idul Adha. Ya Ustaz ya, begitu mendengar.
2: Ustaz mungkin sedikit
0: Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Ankabut ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasibannasu ayyusraku ayyakulu amanah wa hum la yaftanun?" Adakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja mengucapkan amanah? Dibiarkan saja mereka berkata kami beriman kepada beriman Allah wa hum la yaftanun, padahal mereka belum diuji oleh kami terlebih dahulu. Maka di dalam kehidupan ini sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Ismail kecil alaihissalam, bahwa setiap ujian, maka setelah selesai ujian pasti ada kenikmatan yang akan kita dapatkan. Setelah turunnya hujan tentu yang timbul adalah pelangi. Setelah panasnya kemarau, setelah itu akan muncul suasana yang baru, yaitu sesuatu yang jauh lebih indah. Oleh karena itu kita yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satunya pengorbanan tadi yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam. Dan di dalam kehidupan kita, ujian-ujian apapun yang kita alami, yakinlah bahwa setiap ujian yang kita alami merupakan bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebagaimana contoh Ibrahim yang dialami berserta anak dan istrinya. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, bila mana kita mengalami ujian-ujian, maka yakinlah kita bahwa Allah sedang mencintai kita dan Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang indah di balik daripada setiap ujian itu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa keistimewaan apa saja yang akan didapatkan bagi orang-orang yang berkorban. Yang pertama, pahala kebaikan dari setiap bulu. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, bahwa setiap helai bulu hewan korban dihitung sebagai saksi. Satu kebaikan bagi orang yang berkorban. Satu bulu daripada hewan korban dihitung oleh Allah sebagai satu daripada
1: pada
0: kebaikan.
1: Yang
0: kedua, yang pengampunan dosa setiap tetes darah hewan korban merupakan pengampunan atas dosa-dosa kecil yang telah berlalu di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, keistimewaan bagi orang yang berkorban, media peningkatan takwa korban adalah bukti ketakwaan hati, bukan sekedar darah dan daging yang dipersembahkan. Yang keempat, amalan paling dicintai di hari nahar, yaitu menyembelih hewan korban, adalah amalan yang paling utama yang dicintai Allah pada hari raya Idul Adha. Yang kelima, saksi kepatuhan kita kepada Allah. Hewan korban akan datang pada hari kiamat lengkap dengan tanduk bulu dan kukunya sebagai saksi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kendaraan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah korban dipandang sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai penghantar menuju kepada keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Sekaligus mungkin kita closing Ustaz ya. Kita closing, kita tutup Indah Mimbar Agama. Mungkin ada pesan-pesan sedikit. Oh, Umi dulu. Ya Umi, silakan.
0: Ustaz, kamu kan saya cuma itu guru kita dulu. Ini harus yang dituakan ya. Tidak boleh potong yang muda-muda.
1: Ustaz, tak boleh begitu. Ustaz ini saya pun guru.
0: Tidak juga ini kata pun guru. La haula wala quwata illa billah. Saya tafadhal Ipa. Saya tafadhal.
1: Mungkin closing statement saya bahwa marilah pendengar dimanapun berada, juga untuk diri saya dan kita semua ya, bahwa kita mengambil hikmah untuk kurban ini, bahwa keikhlasan kita berkurban karena Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di bulan Zulhijjah ini kurban kita, pertolongan kita membantu dengan daging dan lain, bukan cuma di bulan Zulhijjah, tetapi 11 bulan ke depan, empati kita, rasa kasihan kita kepada saudara-saudara kita kekurangan, mari kita berikan, bukan daging saja, berikan sedekah, berikan beras, kalau ada pertolongan kepada saudara-saudara kita yang kekurangan, kita berikan, dan itu Allah akan tambahkan dan gantikan dengan kebaikan yang begitu besar. Ya. Terus yang ketiga, kepedulian kita untuk sesama hablum minannas yang kita laksanakan, itu merupakan kurban, ini merupakan hablum minannas karena kita menolong sesama kita ya, sehingga hablum minallah itu kita mengikuti ketakwaan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan hablum minannasnya kita berikan kepada sesama kita yang membutuhkan. Semoga ini menjadi insyaallah menjadi tambahan kebaikan kita tadi, seperti yang Ustaz bilang, dari bulunya, dari kukunya, dan semua itu akan bersaksi kepada Allah bahwa kita akan ada berkurban di bulan Zulhijjah ini. Itu sebelumnya saya mau tutup dengan istighfar sedikit.
2: Ustaz, masih boleh? Masih ada kata-kata dulu ya, sebelum kita pamit. Silakan Ustaz.
1: Ustaz dulu baru saya istighfar.
2: Satu dua kata sebelum kita pamit.
0: Marilah kita jadikan keluarga Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar beserta Ismail alaihissalam sebagai suatu pelajaran di dalam kehidupan kita, bahwa yang kita laksanakan semata-mata di dalam hidup ini hanyalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pelajaran yang kita bisa ambil dan kita petik daripada keluarga Ibrahim alaihissalam, kita senantiasa dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui keikhlasan.
0: Keikhlasan. Ya,
1: okay. Jadi
2: Umi, silakan sebelum kita tutup.
1: Tung istighfar sadiki, semoga insyaallah keturunan Allah mengampuni dosa-dosa kita.
0: Amin, amin, amin.
1: Apa yang kita sudah laksanakan tadi, insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Jadi di istighfar taubatan nasuha berjanji kepada Allah bahwa kita tidak akan melaksanakan dosa-dosanya lagi. Kita melaksanakan perintah Allah dengan benar. Dan insya Allah kita bergaul dengan orang-orang yang mengajak untuk kebaikan. Sehingga kita tidak berpikir untuk melakukan dosa. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, sudah kita ikuti mimbar agama Islam ya. Dan topiknya tadi bagaimana keistimewaan bagi orang yang berkorban. Jadi secara ringkas, berkorban adalah jalan untuk meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus bentuk kepedulian yang membawa berkah, tentraman dan juga kemudahan. Kita akhiri mimbar agama Islam di malam ini. Terima kasih buat Ketua BPW BKMT Maluku Utara Haji Masni Besa, juga Ustaz Muhammad Sugianto BS Al Banjari sudah bersama kita malam ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
2: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
2: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
2: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kok butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus masih berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
6: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
7: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
9: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
8: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan, kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi kita harapkan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta rubah.
9: Dalam seminar tersebut, juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa satgas the bottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
10: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampai oleh Pak Menkeu, dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat, dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
9: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas The Bottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas The Bottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
11: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
12: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
11: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan, dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentu dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
12: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
13: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
12: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
15: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini, Kamis 14 Mei, sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
16: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
15: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudar Ain melaporkan. Ain.
17: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
18: Alhamdulillah, kita siapanya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
17: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan kasih bimbingan ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
20: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
19: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhaj Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan.

0: Besar bagi Indonesia. Optimisme ini datang dari pemuda asal Ungaran, Jeffrianto. Ia menilai peluang Indonesia menuju Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya, akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kita sudah ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI dari pukul 21 tadi ya, sekarang sudah di 21 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kita lanjut ke bersamaan kita di Ternate malam ini. Program 1 masih bersama Anda untuk menemani waktu malam Anda hingga nanti di jam 12. Sebentar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Lagu-lagu hiburan untuk Anda, masih kami hadirkan menemani waktu malam Anda yang selagi menikmati suasana santai. Hari ini kan Anda menikmati liburan ya, mungkin besok terus Sabtu dan juga hari Minggu, jadi lama nih liburannya ya. Baik, selamat menikmati hari libur saja untuk Anda di hari pertama hari ini dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus. Nah, sedikit saya bahas tentang Isa Al-Masih ini ya, perayaan kenaikan Yesus Kristus yang tidak hanya dimaknai melalui ibadah dan doa bersama. Momentum tersebut juga identik dengan tradisi makan bersama keluarga, yaitu melalui sajian makanan bernilai simbolis dan penuh makna spiritual. Nah, bagi umat Kristiani sendiri, hidangan saat kenaikan Yesus Kristus ini menjadi bagian dari ungkapan syukur dan kebersamaan. Jadi berbagai makanan khas biasanya dipilih karena memiliki makna religius yang berkaitan dengan penghargaan, damai hingga kehidupan baru. Jumlah makanan yang mungkin dihidangkan saat perayaan kenaikan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ini ya, misalnya sudah tradisi yaitu roti dan anggur. Jadi simbol penting dalam tradisi Kristen karena melambangkan tubuh dan darah Kristus. Sajian tersebut biasanya hadir dalam bentuk roti kismis, ada shake, anggur, atau hidangan sederhana saat makan bersama keluarga. Selain itu juga pendengar, makna spiritual, roti juga menjadi simbol kebersamaan antara umat. Tradisi ini mengingatkan umat terhadap kasih dan penyertaan Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga ada ikan panggang ya, tradisinya menjadi salah satu hidangan yang cukup identik dalam tradisi Kristiani juga. Sajian ini terinspirasi dari kisah Yesus yang menyantap ikan bersama murid-muridnya setelah kebangkitan. Jadi hidangan ikan melambangkan kedamaian, perjamuan, dan hubungan spiritual antara Tuhan dan umatnya. Karena itu menu ikan sering dipilih sebagai sajian utama saat makan bersama keluarga. Ada juga salad dan buah segar ya. Beberapa keluarga Kristiani juga memilih menyajikan salad serta buah musiman seperti yaitu anggur dan delima. Makanan tersebut katanya lambangkan kehidupan baru, kesegaran iman dan pengharapan dan juga keselamatan. Jadi selain sehat, sajian segar juga menghadirkan suasana hangat dalam bersama kebersamaan keluarga. Tidak sedikit jemaat menganggap makanan sederhana tersebut ya memiliki nilai refleksi spiritual yang mendalam. Begitu juga kue simbolik bernuansa religius. Di sejumlah negara Eropa, perayaan kenaikan Yesus Kristus identik dengan kue berbentuk salib atau burung merpati ya. Burung merpati melambangkan Roh Kudus dan damai sejahtera bagi umat Kristiani. Tradisi tersebut kini mulai dikenal di beberapa komunitas gereja modern. Selain menarik secara virtual, kue simbolik juga menjadi bagian edukasi spiritual bagi anak-anak. Begitu juga hidangan lokal bernuansa syukur. Di Indonesia sendiri, banyak keluarga yang memadukan tradisi religius dengan makanan khas daerah seperti nasi tumpeng, kolak pisang, hingga kue putu ayu. Sedangkan hidangan tersebut dimaknai sebagai simbol rasa syukur, kesederhanaan dan kebersamaan keluarga. Nah, perpaduan nilai religius dan budaya lokal ini membuat suasana perayaan terasa lebih hangat. Tradisi makan bersama juga menjadi sarana mempererat hubungan keluarga setelah mengikuti ibadah kenaikan Yesus Kristus. Jadi selain sekedar hidangan, makanan dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus juga menjadi simbol penghargaan dan kasih dalam kehidupan umat Kristiani. Karena itu tradisi kuliner tersebut terus dipertahankan sebagai bagian dari perayaan spiritual dan kebersamaan keluarga. Itu dia sedikit ulasannya terkait dengan ragam sajian makanan penuh makna di hari kenaikan Yesus Kristus yang malam ini saya kutip dari portal rri.co.id.

0: musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

101,8 FM Programa 1 RRI Ternate. Ini lagu milik Emisha dengan Isabella. Oke, Anda yang mungkin pernah dengar lagu seperti ini ya. Ini sebenarnya lagu ini dari negeri jiran Malaysia ya. Penyanyinya juga dari sana di tahun sekitaran 90-an lah. Begitu ya. Jadi kalau Anda ingat sama lagu tersebut pasti tahu nih ya. Baik, sudah menjelang di pukul 22.00. Nanti sebentar Anda pencinta drama radio, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda drama radio malam ini ya. Peringat selama bertahun-tahun kita lihat manusia membangun kota dengan satu keyakinan sederhana, bahwa semakin banyak jalan dibuat, semakin lancar pula kehidupan bergerak, begitu kan? Namun waktu perlahan menunjukkan hal yang berbeda. Jalan terus bertambah, kendaraan terus diproduksi makin banyak, tetapi kemacetan justru semakin padat, jarak tempuh makin panjang, dan waktu manusia semakin banyak terbuang di mana? Perjalanan pastilah. Di tengah situasi ini, dunia mulai menyadari bahwa masa depan transportasi bukan lagi yang namanya sekedar soal kendaraan yang bergerak lebih cepat, melainkan tentang bagaimana menciptakan sistem mobilitas yang lebih cerdas, saling terhubung dan mampu memahami bagaimana kebutuhan manusia modern yang hidup dalam ritme serba cepat. Nah, di tengah perubahan itulah sudah saatnya Indonesia memikirkan kembali masa depan transportasinya lebih matang lah. Negara-negara lain di dunia kini tidak lagi hanya berbicara tentang yaitu membangun jalan baru, memperbanyak kendaraan umum, ataupun memperluas jalur tol. Yang mulai menjadi perhatian utama adalah bagaimana menciptakan sistem mobilitas yang cerdas, terintegrasi, efisien, dan mampu menjawab tantangan perkotaan masa depan secara menyeluruh, begitu ya. Pemikiran semacam itu mengemuka dalam forum Focus Group Discussion mengenai pengembangan urban air mobility ya di Jakarta belum lama ini. Dari forum tersebut terlihat bahwa arah perkembangan transportasi global kini bergerak menuju integrasi teknologi, konektivitas data, kecerdasan sistem, dan efisiensi mobilitas yang lebih luas dibanding sekedar kendaraan berbasis darat. Nah, disinilah juga tadi itu urban air mobility atau UAM ya mulai banyak dibicarakan berbagai negara sebagai dari transformasi besar sistem transportasi global. Jadi UAM ini pada dasarnya merujuk pada penggunaan moda transportasi udara berjarak pendek di kawasan perkotaan untuk mendukung mobilitas manusia maupun logistik secara lebih cepat dan juga efisien. Nah, tentu saja kehadiran dipandang sebagai salah satu jawaban atas persoalan kepadatan kota yang semakin kompleks saja. Contoh saja kita di kota Ternate ya, untuk jalan semakin banyak juga mobil roda 2, roda 4 juga semakin banyak. Namun yang menarik, pembahasan mengenai urban air mobility ini tidak ditempatkan sebagai sekedar teknologi futuristik yang jauh dari realitas masyarakat. Urban air mobility sudah saatnya dilihat sebagai bagian dari membangun ekosistem mobilitas masa depan yang harus dipersiapkan sejak sekarang melalui kolaborasi lintas sektor, terus juga penguatan sistem transportasi cerdas, serta dukungan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekarang. Nah, pendengar, pandangan tersebut penting loh ya, karena selama ini diskusi mengenai transportasi masa depan cenderung sering terjebak pada romantisme teknologi tanpa membahas kesiapan ekosistemnya. Padahal teknologi secanggih apapun tidak akan berjalan optimal apabila tidak terintegrasi dengan sistem transportasi lain, terus juga tata kota, pengelolaan data, hingga perilaku masyarakat sebagai penggunanya. Tentu saja mendengar konsep sistem transportasi yang cerdas sepertinya sudah saatnya digarap serius, karena sistem ini tidak hanya berbicara tentang digitalisasi transportasi, melainkan bagaimana seluruh elemen mobilitas saling terhubung, yaitu melalui teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan yang namanya efisiensi, keamanan, ketepatan waktu, hingga pengelolaan lalu lintas secara real time. Jadi transportasi udara perkotaan misalnya tidak bisalah berdiri sendiri ya tanpa dukungan data lalu lintas, terusnya sistem navigasi digital, pusat kontrol mobilitas, integrasi dengan transportasi darat, hingga
regulasi keselamatan yang juga memadai. Begitu ya. Nah, tentu saja gagasan ini akan menjadi fondasi masa depan transportasi yang tidak lagi dibangun secara parsial. Dunia bergerak menuju pendekatan kolaboratif yang mempertemukan industri, teknologi, regulator hingga pengembang sistem dalam satu ekosistem yang saling tentu saja mendukung satu sama lain. Begitu ya. Jadi kita lihat bahwa revolusi transportasi yang lebih memahami manusia di zaman modern sekarang ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dari almarhum Mike Mohede dengan Semua Untuk Cinta. Untuk ada malam ini yang masih tetap bersama kami di Ternate Malam. Pendengar Kementerian Ekonomi Kreatif berkomitmen untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas fotografer dan perluasan pasar produk fotografi di Indonesia. Nah, saat menerima audiensi di perwakilan PT Benih Kreasi Indonesia di kantor Kementerian Ekonomi Kreatif pada beberapa hari kemarin, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar mengemukakan bahwa usaha fotografi berpotensi yaitu menjadi subsektor usaha ekonomi kreatif unggulan. Ya, jadi ia menyampaikan pentingnya penguatan kapasitas fotografer dan peningkatan perlindungan hak cipta karya fotografi guna menghadapi tantangan-tantangan yang muncul seiring perkembangan teknologi termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan tadi yaitu AI. Nah, peningkatan kolaborasi dan upaya promosi ini diperlukan ya untuk memperluas jangkauan pasar produk fotografi di Indonesia. Jadi pendengar, pemerintah ingin subsektor fotografi tidak hanya berkembang di dalam negeri saja, tetapi juga mampu tampil dan bersaing di tingkat internasional melalui kolaborasi, promosi, dan penguatan standar profesional. Nah, di sini pendiri PT Benih Kreasi Indonesia, Lucia Hartanto juga mengemukakan bahwa Indonesia memiliki banyak talent fotografi potensial. Guna mendukung peningkatan usaha fotografi, Benih Kreasi Indonesia menggagas penyelenggaraan Indonesia Photography Summit untuk mempertemukan perwakilan pemerintah, kreator, komunitas, dan institusi dalam forum diskusi lokakarya, pertemuan ahli, dan juga basar. Begitu ya. Jadi Indonesia Photography Summit diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi untuk membangun ekosistem fotografi yang lebih sehat dan juga berkelanjutan. Informasi melalui kantor berita Antara, saya kutip malam ini untuk Anda.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu.

0: Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
1: Peringatan Kementerian Agama ini memperkirakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada 27 Mei tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Kasubdit Hisab Rukayat dan Syahriah Kemenag RI Ismail Fahmi. Ia mengatakan awal bulan atau tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada 18 Mei 2026. Dengan begitu, 10 Zulhijjah 1447 Hijriah Idul Adha 2026 jatuh pada 27 Mei. Sementara itu, Hari Arafah bertepatan dengan 26 Mei 2026. Menurut data hisab yang dihimpun oleh tim Hisab Rukyat Kemenag menyatakan ijimak awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriah yaitu pada Minggu 17 Mei ya. Nah, sementara itu pimpinan pusat Muhammadiyah telah menetapkan bahwa Idul Adha 2026 juga bertepatan pada tanggal 27 Mei mendatang. Dari lebih lanjut juga bahwa hilal pada Minggu 17 Mei 2026 telah memenuhi kriteria utama Bimas Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Hilal di seluruh wilayah Indonesia telah memiliki ketinggian yang berkisar antara 3 derajat 17 menit 33 detik hingga 6 derajat 56 menit 58 detik. Sementara itu sudut elongansi hilal tersebut berada di antara 8 derajat 54 menit 49 detik sampai dengan 10 derajat 37 menit 7 detik. Oleh karena itu, Ismail mengatakan bahwa 1 Zulhijjah 1447 Hijriah diprediksi jatuh pada 18 Mei dan Idul Adha 10 Zulhijjah yaitu 27 Mei. Yang menghimbau agar masyarakat sebaiknya menunggu kepastian melalui sidang isbat yang bakal digelar oleh Kemenag nanti pada tanggal 17 Mei.

0: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, sudah pukul 22 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti drama radio. Anda pencinta drama radio, malam ini di Kamis 14 Mei 2006, drama radio persembahan dari RRI Bukit Tinggi dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati. Dari Studio Pro 1 kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
2: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
3: Jaka!
2: Astagfirullah.
3: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
2: Bapak.
3: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
2: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
3: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
1: Tapi Pak, bukan begini caranya.
4: Siti, tolong, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Si

0: menarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kamu membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Karena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, Nak.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, ya Allah, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini?
0: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Kenapa?
1: Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

masih di program Satu Radio Republik Indonesia. Ternyata pendengar, setelah tadi kita sudah ikuti drama radio persembahan RRI Bukit Tinggi dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati. Anda bisa ikuti drama radio selanjutnya di besok ya, besok malam akan hadir kembali untuk Anda. Sudah pukul 22 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih Anda yang masih setia, masih memilih program Satu di Ternate malam ini. Kita sisakan waktu sebentar di pukul 23, kami akan masuk untuk program terakhir, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

Tingkat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah tepat di pukul 23.00. Nah, itu pertanda kita sudah masuk di program terakhir, yaitu Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Terima kasih sekali lagi Anda yang masih setia, masih memilih program Mas 1 hingga saat ini sebagai pilihan dengar Anda ya. Di hari ini Kamis 14 Mei 2026 masih setia kami temani Anda di Ternate Malam. Dan kita berjumpa malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke. Masih setia di malam ini yang selagi bersama Anda, saya Roni, ada Bung Ari dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Akan menemani Anda di Ruang Rindu hingga nanti di jam 12 malam sebentar ya, atau tepat di pukul 24 kita akhiri kebersamaan kita. Dan ini merupakan program terakhir ya. Sepanjang hari ini Anda yang sudah memilih program Mas 1 dari pagi, siang, sore hingga malam ini, kami ucapkan terima kasih untuk atensi kebersamaan Anda yang masih memilih program Mas 1 ya. Baik, dan malam ini Ruang Rindu, ruang berbagi rindu untuk Anda dimanapun yang selagi dengar kami melalui FM di 101,8 untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, ataupun melalui aplikasi R Digital dimanapun Anda berada yang bisa menjangkau kami, begitu juga melalui streaming di www.rri.co.id dimanapun Anda berada, asalkan di tempat Anda punya jaringan internet begitu ya. Di Maba, selamat malam buat yang selagi stay tune juga kami di sana di stasiun Relay 88,5, begitu juga di Morotai melalui 93,6 FM. Selamat malam, salam sehat, selamat menikmati waktu istirahat malam ini di hari libur hari pertama hari ini ya. Sambil diiringi dengan lagu dari Kineji dengan Forever in Love untuk Anda nih ya. Oke, tidak perlu berlama-lama, sudah menunggu di ujung telepon ada Bunda Natalia di Toli-Toli, saya langsung terima saja. Selamat malam Bunda.
1: Selamat malam, Bang Roni.
0: Iya, selamat malam. Betul. Baik selalu. Semoga Bunda juga demikian ya.
1: Amin.
0: Amin. Hari libur hari ini kenaikan Isa Almasih Yesus Kristus ya.
1: Iya. Iya. Selamat ya, Bang Roni.
0: Selamat juga buat Bunda. Di mana? Toli-Toli atau di mana di Bunda nih?
1: Masih di Toli-Toli.
0: Masih di Toli-Toli toh. Oh, begitu.
1: Nanti rencana bulan Juni akhir kayaknya saya mau ke Manado,
0: kan? Ke Manado.
1: Ada acara pengucapan syukur di sana.
0: Oh, begitu. Oke deh. Iya. Kita berharap nanti rencananya juga baik, perjalanan juga aman begitu ya.
1: Amin. Amin. Doakan okay. Ya perjalanan nanti ke Manado bisa lancar.
0: Oke, okay. Baik. Amin. Mau lagu apa malam ini, Bunda?
1: Lagu mancanegara bisa?
0: Boleh, nih. Boleh.
1: Dream of me.
0: Dream of me. Oke. Dream of me. Silakan buat siapa lagunya, ayo.
1: Oke, tentunya yang pertama ya buat Mama Indah, selamat malam ya. Mm-hmm. Ibu Haja Ida juga selamat malam, Dika Ditalia Bu. Salam sehat ya, salam manis. Purnama Sari juga selamat malam, selamat beristirahat. Pak Din, Pak Ipin ya, Pak Arifin juga, Pak Leo, ada Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan ya, okay. Pak Taher, Pak Andi di Batam juga, Pak Yayan, Pak Andi di Jambi, Pak Laras, Bang Luhut, Pak Windy, ada Pegatang dan semua sudah.
0: Okay.
1: Bang Roni, selamat bertugas ya, tetap yep. Semangat. Saya selalu bahagia, selalu doa terbaik buat Bang Roni dan keluarga di rumah. Makasih Bang Roni.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Ada Bunda Natalia sebagai penelpon perekam utama kita malam ini di Ruang Rindu. Di belakang Bunda Natalia ada siapa di sana? Selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa, di mana?
2: Doni Indo.
0: Aduh, suaranya kok agak beda ya. makan apa tadi nih orang ya?
2: Anu. Di atas pembaringan loh, nyesan capek betul.
0: Oh begitu, lagi di atas pembaringan ya.
2: Capek betul tadi, lama tak main tenis, tadi main tenis itu.
0: Oh main tenis, oh begitu ya. Main tenis tidak ajak-ajak saya ya. Bung Andi di mana nih? Di Batam atau di mana nih?
2: Di Batam
0: ya. Oke, baik. Gimana? Punya rencana liburan di mana? Di Batam saja atau di mana nih?
2: Di Batam aja.
0: Di Batam saja ya. Oke, baik deh. Mau dengar lagu apa malam ini Bung Andi?
2: Ini lagu sangat spesial, jadi tolong carikan ya.
0: Boleh. Lagu apa tuh?
2: Mari Polo Beta Sayang.
0: Apa?
2: Mari Polo Beta Sayang
0: ya. Lagu siapa tuh?
2: Dari Alicia.
0: Alicia, mari polo beta sayang. Mari, yeah. Harusnya begini ya, mari saya polo. Ada versi ya bahasa Ternate begitu. Mari beta polo beta sayang ya.
2: Mari polo beta sayang.
0: Mari polo beta beta sayang. Oke, buat siapa ada laginya?
2: Ada.
0: Yang nyanyi itu
2: Alicia.
0: Alicia ya.
2: Iya.
0: Oke, saya lihat dulu nih yang nyanyi Mari Polo Beta Sayang. Itu lagunya. Iya, saya tidak tahu yang judul yang nyanyinya siapa, tapi ada nih. Oh iya, Alicia, ya. Betul. Alicia. Iya. Aha, Alicia.
2: Mantap, malam okay. Ini sangat spesial buat bunyinya.
0: Oh, begitu ya. Oke.
2: Okay, iya, lagunya sangat spesial.
0: Harusnya di spesial buat seseorang itu ya, buat someone. Heeh. Ya. Heeh. Oke. Okay.
2: Spesial buat seseorang aja, bukan okay.
0: Mari polo beta sayang. Aha, waduh luar biasa nih lagu ya.
2: Sangat merdu, sangat mendalam sekali arti
0: lagu. Oh begitu. Oke deh. Buat yang tersayang atau buat siapa lagi nih yang lain yang tersayang begitu.
2: Ya, kalau sudah spesial tuh enggak tahu lah ya, pokoknya. Sangat spesial.
0: Sangat spesial gitu. Buat yang satu saja begitu ya. Mau tidak dibagi sama orang lain dong ya. Oke, bye. Nanti kita putar sebentar lagi. Saya mau dengar juga, penasaran sama tuh lagu ya.
2: Saya sampai baring-baring, saya sudah di pembaringan lagi baring ini.
0: Oh begitu, waduh luar biasa.
2: Jadi Ternate saya di samping telinga ini.
0: Memang.
2: Baring-baring, pokoknya sampai besok ini saya akan matikan sampai besok pagi.
0: Begitu, kita tidak off saja kalau itu mengudara terus begitu ya.
2: Karena kalau saya sudah tertidur nanti tak sadar.
0: Udah, nanti mengudara terus sambil diiringi dengan Mari Polo Beta Sayang terus begitu ya.
2: Betul sekali ya.
0: Oke, baik. Itu saja atau buat siapa lagi?
2: Salam deh.
0: Ayo silakan.
2: Ya, salam pertama buat Bung Roni sama operator. Semoga sehat selalu. Ini hari besar Bung Roni hari ini.
0: Iya. Karena ikan jadi, Yesus Kristus.
2: Selamat ya, Bung Roni.
0: Amin. Oke.
2: Selamat buat Bung Roni. Semoga sukses. Semoga dapat jodoh.
0: Amin.
2: Jadi berakhir kesinya.
0: Amin.
2: Kesehatannya.
0: Oke.
2: Pokoknya yang terbaik buat semua sama Bung Roni lah.
0: Oke. Baik.
2: Okay. Terus ada Mama Indah, ada Purnama Sari, Sulawesi Barat. Ada Bung Din, ada Ko Ama, Ko Ipin, Ko Buce, Ko Ai. Semua koko, pokoknya semuanya ko. Pak Junaidi juga. Bunda Nesalia tadi, makasih banyak. Salamnya Bunda.
0: Oke.
2: Ada Bunda El juga. Bunda Farida, Pak Widi, Benny Jo, dan semua-semuanya deh.
0: Semua-semuanya. Oke.
2: Terima kasih Bung Roni.
0: Terima kasih Bung Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat membaringkan tubuh Anda sambil beristirahat malam ini ya. Baik, nanti lagunya kita putarkan sebentar buat Bung Andi yang selagi beristirahat malam ini ya. Oke, dan dua lagu sudah saya dapat di sini, nanti kita putarkan. Bagaimana kita putar dulu sebenarnya nih ya, biar tidak kelamaan begitu menunggu. Oh, ada lagi ya. Ya udah kita terima saja. Di belakang ada Bung Andi, siapa di sana? Selamat malam, halo.
3: Halo, selamat malam Bung.
0: Selamat malam, Ko Ama.
3: Saya.
0: Oke, Ko Ama gimana? Sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah. Oke deh. Malam ini Bu, gimana?
3: Sebaliknya
0: sama juga seperti Ko Ama, sampai hari ini sehat selalu. Mau dengar lagu apa malam ini Ko Ama?
3: Ya, lagu andalan Minta Talah Hatu.
0: Minta Talah Hatu apa, Nia dan Niati?
3: Nia dan Niati.
0: Oke, Hati Suta Fiaro ya. Ya, buat siapa lagunya silakan?
3: Andi dan Bung Papa.
0: Sama Bunda Natalia.
3: Oh, bukan. Ya, Bung Roni harapkan kuat. Natalia tadi terima kasih banyak atas sana.
0: Oke.
3: Bung Andi di Patan sana, terima kasih atas sana. Ibu Farida, Ibu Lila, Junaidi, terus dan Afika, terus kita lihat di sana bisa ayu masuk harapan sehat terus pas toto di tengah sini Pak Rasim dan Mama Olsa yang menggadinya Pak Haji Ali dan Mama Eda di ngadu pun pasti edung ayah yang apona
0: Baik, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ko Ama di Tidore yang sudah juga bersama kita malam ini ya. Saya mungkin lepas dulu lagu nih, Dream of Me, requestannya Bunda Natalia ya. Matt Cathy Kisan, betul ya. Terus nanti ada lagunya itu ya, Polo apa tadi ya? Polo Pakita Sayang. Oke, okay. Lagu ini ya, lagu Ambon ya tadi ya. Ya, Mari Polo Beta Sayang. Uduh. Terus nanti Hati Sutaviaro ya. Yuk buat Bunda Natalia di Toli Toli. Ini dia lagunya yang Anda request malam ini.

0: Siti Zotaviaro, itu dari Nia Daniati, requestan Ko Ama di Tidore. Dua lagu sebelumnya sudah kita putarkan juga ya, buat Bunda Natalia, terus ada Bung Andi di Batam. Kita melangkah terus perjalanan kita malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau ada yang pingin mau request lagi malam ini sambil menikmati suasana istirahat dimanapun Anda berada, mungkin Anda yang selagi di rumah masing-masing nih ya, menikmati waktu santai, waktu istirahat. Ini mungkin besok banyak yang masih menikmati liburan nih ya. Besok kan ada cuti bersama, kenaikan Isa Almasi. Terus nanti di Sabtu juga demikian, dan Minggu berikutnya ya. Oke, kita terima lagi. Di belakang ada siapa di sana? Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam dan assalamualaikum sahabatku yang baik hati, tidak pernah sombong, bersantap pada tempatnya dan rajin menabung.
0: Lengkap sekali ya. Oke, tahu aja semuanya Buding Din ada di saya begitu ya.
1: Cepat mendapat jodoh yang
0: amin,
1: baik.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, Bung Din.
1: Dan murah rezekinya.
0: Iya, amin. Mau lagu apa malam ini, Bung Din?
1: Saya mau lagu dari Gerson Rehata.
0: Gerson Rehata, yang mana? Untuk kamu?
1: Iya, bukan untuk kamu.
0: Yang mana
1: tuh? Yang apa nama? Aku Tarela.
0: Aku Tarela. Gerson.

0: Saya masuk itu kata Bung Nina apa tuh? Ayo silakan.
1: Oke, salam pertama buat Bung Roni dan apa terima kasih dalam ngomong. Buat Bu Ama, salam sama saya. Salam balik ya Omku. Semoga Om sehat selalu banyak ngomor dan buat Si Am juga. Dan buat Pak Junaidi dan buat nama Indah di Sengaja Kigale di, dan buat Ibu Staja Farida Terpolskar, Mas Andi Batam, Andi Farida Batam, Ariku Hermiyati, dan buat Purnama Sari, Mbak Sari, Ibu Farida di Palu, dan buat Pak Yasin Nova, dan buat Haji Ali, Bersama Mama Eba, dan buat Pak siapa nama? Ko Ai, Abang Agus, Bung Teru sama istrinya dan Mas Yadi Ratem. Dan semua, dan salam yang terakhir buat Bunda Natalia, Bunda Es, dan semua keluarga di sini, semua sehat selalu dan umur. Dan lagu ini kalau ada nanti buat diri saya sendiri, tak rela kalau lebih baik sakit hati begini, lebih baik jangan rela.
0: Oh begitu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bung Din bisa aja nih Bung Din ya. Aku Tarela dari John Seran. Nanti kita putarkan yang di request sama Bung Din tadi ya. Ada di WhatsApp malam ini dari Ipin Rinaldi di Jalan Black Metal Tidore. Katanya, apa kabar Bung Roni sama operatornya? Baik selalu nih. Saya tanya operator gimana kabar? Bung Ari bilang baik juga nih. Salam buat Ko Ama katanya. Ada Ko Ai, Bung Buce, Ko Din, ada Purnama Sari, ada Andi Batam, ada Andi Bacan, Bu Natalia, Bunda Indah, ada Bung Tahir, Bu Indah, Bunda Els. Oh Bunda Els mana nih? Udah lama saya tidak dengar suaranya Bunda Els nih ya. Nona Fika juga demikian, sudah lama nih. Pak Junaidi, ada Bung Atus. Ini mungkin biasanya yang hubungi di nomor yang satu, karena kita punya nomor itu sebenarnya belum diperbaiki sih ya. Iya katanya mau diganti juga itu nomor. Terus juga Pak Junaidi, Bung Atus, Mafiat mau request lagunya itu ya, Ijab Kabul katanya. Ijab Kabulnya kapan Pak ini Ipin? Ada yang udah tunggu-tunggu katanya, kapan Ijab Kabulnya tuh? Dari Kang Yen Ben katanya. Buat anak-anak operator master sound system. Oke. Bisa ya Bung Ari? Ijab Kabulnya kita putar nih. Ijab Kabul. Ah, karena Ipin lagi mau Ijab Kabul katanya. Betul Ipin ya. Oke, ada lagi dari Dika. Dika di Talia Bu katanya. Selamat malam Ruang Rindu katanya. Apa kabar kakak yang bertugas? Dari Dika di Talia Bu katanya pingin dengar lagunya Apria Aprilian. Ya, Aprilian sama Vani Z yang judulnya Rasa Cinta. Rasa Cinta. Itu Rasa Cinta buat itu ya, lagunya Cindy Claudia kan. Oke, salam buat Andi Cakra Winata di Jambi katanya, salam sayang. Itu dapat salam tuh dari Bunda, dapat salam sayang tuh ya. Terus juga buat Bunda Ustaja. Bunda Ustaja, ada Bang Andi di Batam, terus juga Purnama Sari, Ibu Natalia, Ibu Farida, ada Kak Ayu Masohi, Mama Eba bersama Pak Haji Halil, Bang Nasrun juga katanya. Terus juga Bung Tahir sekeluarga, Bang Yasin, Bang Leo. Oh Pak Leo juga ya. Pak Leo sudah lama juga tidak dengar suaranya Pak Leo. Kemana nih ya? Pak Leo, ada Bunda Els, ada Pak lagi. Nona Fika, sudah lama juga nih. Terus itu ya, siapa di Jalolo itu yang satu? Aduh saya lupa tuh ya, yang biasa sama Kuama tuh ya. Siapa nih Kuama namanya tuh yang di Jalolo yang sering masuk juga, sudah lama tidak dengar suaranya. Bung Yasin, terus juga Kuama, ada Ko Ai, Bang Abdul Rahim katanya, dan semuanya tanpa terkecuali dirangkul jadi satu katanya. Buat kakak yang bertugas terima kasih. Oke. Ada Bu, siapa namanya? Dika ya, Dika di Taliabu sana ya. Dika masih di Taliabu apa udah pindah?

0: Selamat nih ya. Ya tadi yang saya sebutkan tadi berapa hari ini saya dengar suara ya, Bunda Els, ada Nona Vika, Pak Leo ini udah lama juga saya tidak dengar suara. Sama yang DJ Lolo itu satu namanya siapa tuh ya? Saya lupa tuh namanya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Uduh, lengkap sekali ya.
1: Ya iyalah.
0: Oke, dengan siapa kira-kira nih?
1: Bung Benijo di Manado.
0: Oh, Bung Benijo di Manado. Bagaimana orang Manado?
1: Orang menutupi kabar ada bye-bye. Kok kabar di situ bagaimana, Dan?
0: Sama, Jo, yang di situ bye-bye di sini, no?
1: Oh, bye-bye sama kan terang menutupi kabar.
0: Kok sama.
1: Dan siapa dan ini, Dan?
0: Ini dengan Bung Roni, no?
1: Oh, Bung Roni, Kang. Salam kenal ya, Bung Roni.
0: Iya.
1: Ini, baru ini kali kita berkuda pada Bung Roni di udara.
0: Iya, kita baru dengar juga ada suara ini Bung Jo.
1: Bung Benijo.
0: Bung Benijo. Iya, Bung Benijo di Manado, Kang.
1: Iya, no katu. No di mana, Dang?
0: Manado mana, Dang?
1: Ay, kita di Manado di Sario.
0: Di Sario. Oh, kita dulu di Malalayang.
1: Soalnya di Malalayang, iya so.
0: Iya, no, semua tetangga kita.
1: Mbak betul kuah ini.
0: Bukan, kita kemarin jalan-jalan ke Malalayang. Tapi dulu itu pernah tinggal di itu. Di jalan Politeknik itu di jalan mana ya?
1: Politeknik di Alisung sana.
0: Iya, kita sudah lupa, no, dulu di Politeknik situ.
1: Iya, di Politeknik. Kalau nggak salah, itu Politeknik mana? Politeknik
0: yang mau masuk di itu, mau Banau ya? Banua ya?
1: Oh, yang di apa sana? Di
0: perumahan. Mana? Perumahan, Kang.
1: Perumahan, iya. Betul. Iya. Tuhari kok di... Kalau nggak salah, itu mimpin dari mana itu?
0: Iya. Kita di situ, no, dulu.
1: Oh, lama tinggal situ, Rod?
0: Lama, kira-kira berapa tahun? 2 tahunan lah ada.
1: Kita curiga ada kuliah di Manado ini, no, Kang.
0: Sudah jauh sama bahas loh.
1: Dan curiga ini loh, kalau di tampang begitu kan cuma pasir ya, paling lama 1 bulan merinding tampang, kita curiga ya kuliah di Politeknik ini, Kang.
0: Iya, kita tuh orang suka bapak jalan, no, kaki benar kakal nih.
1: Iya, orang menurut bilang ikut Mbak Pontar.
0: Oh, Mbak Pontar, no, sampai di Bitung lah, oh.
1: Aduh, sampai di Bitung, lihat sana.
0: Sampai di Bitung, no, di Durian. Girian. Iyo, sampai di Girian situ, no. Sampai mau parkir di Tangkoko.
1: Aduh, Tangkoko batu angsi terminal itu.
0: Kita sampai setelah hafal semua itu.
1: Waduh, berarti kaki gatal kan orang baru bilang.
0: Iya, mau biasa mau Mbak Pontar. Sudah, Job ini. Jadi Job mau denger lagu apa, no?
1: Tunggu lagu-lagu apa yang mau turun ini?
0: Sudah, Indonesia mancanegara boleh, no?
1: Oh, kita coba, kita mau minta yo bahasa Manado, boleh mancanegara. Ini aja, Bung Rune, aduh, semua bercanda ke tuh yang di belakang. Kaget dong bilang, aduh, tikar lo, taduk tuh orang Manado itu.
0: Ya, apa lo, kita tau mau kasih bangun orang semua tidur ini.
1: Iya, paling gue paling Pak Turani ada tetap tawaran internasi, Dan.
0: Oh, begitu, Dan. Oke deh. Lagu apa kira-kira, Bung Benijo?
1: Lagu ini, Jo. Dari Vince Gill, I Still Believe in You.
0: I Still Believe in You, dari Vince Gill. Oh, ada luar biasa. Oke deh, buat siapa tuh lagu?
1: Ketemu salam juga, Kang. Ini lagu special song, Spong Pedung Rani di Ternate. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram. Ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung, terus ada Pak Widi Made ya, di Tokyo Jepang, Pak Widi, apa kabar, sehat, terus ada siapa lagi, Pak Andi di Batam, terus ada Bang Jul di mana, Bang Jul Bau-Bau, ada Bang Ucan di Bau-Bau, ada Purnama Sari di Mandar, Sulawesi Barat, terus ada siapa lagi ya, Ibu Fatmawati juga di Manado, ada... Seluruh fans di tempat terkecuali. Kok aman tapi lagu, Bung Ron?
0: Aman, no, tinggal kita mau putar sebentar.
1: I still believe in you. Oke, kita semua cabut dan
0: bye. Terima kasih Bu Beni Jo. Aduh, ini Ibu Mama Indah bilang kita semua bapontar no sebentar. Oke, lagunya kita sudah siapkan ya dari Vince Gill dengan I Still Believe in You. Mama Indah bagaimana Mama Indah? Jangan paksa rindu atau bagaimana nih? Sudah, tondengar dulu. Aduh, kita semua bahasa hari-hari nih. Ada lagunya dari John Seran yang judulnya Aku Tak Rela buat Mbak Dika ya. Mbak Dika. Ya, bukan ya, tadi bukan Mbak Dika, tapi yang request itu tadi pertama siapa tadi yang request itu ya, yang barusan masuk itu ya. Aduh, saya lupa lagi gara-gara Bong Benny Jun. Udah, kita dengarkan dulu lah. Nanti sebentar saya balik lagi untuk melanjutkan Ruang Rindu.

terhadap makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Ini lagunya Brilian sama Vanizi, Rasa Cinta. Requestannya Mbak Dika ya. Ijab kabulnya juga sudah kita putarkan tadi dari yang nyanyi jadinya Kangen Band ya, untuk Ipin. Dan lagu-lagu yang lain, ada yang Benny Joe, lagunya sudah kita putarkan. Terus juga Bung Din tadi. Sepertinya waktu hampir beberapa menit tersisa, kita akhiri untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Leo lewat lagu. Dan saya ucapkan terima kasih semuanya ya, yang sudah bersama kami di malam ini, sudah berpartisipasi meramaikan untuk Ruang Rindu sekaligus Ternate malam ini di Kamis 14 Mei 2026. Kami harus akhiri dulu ya. Terima kasih sekali lagi Anda yang sudah memilih program Satu Si Harian ini. Dan saya Roni, ada Bung Ari, rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami harus pamit. Besok program Satu hadir kembali di jam 5 ya, jam 5 pagi, dengan serangkaian program-program yang Anda bisa dengar kembali. Pendengar, kebahagiaan ini bisa menjadi beberapa bentuk. Salah satunya kesuksesan, namun kesuksesanlah bukanlah sesuatu yang datang sendiri. Anda harus yaitu melalui berbagai proses untuk mencapai hal tersebut. Seperti apa? Seperti belajar, bekerja, mengalami kegagalan dan hal lainnya untuk bisa merasakan kesuksesan yang sesungguhnya. Jadi kebahagiaan itu harus diusahakan. Terima kasih dan kami akhiri malam ini. Selamat menikmati waktu istirahat, selamat tidur. Sampai jumpa.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam ini. Untuk edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa esok di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar dan terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz. Edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan semoga salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Persatu Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate, dimana saja Anda berada. Kembali mengudara edisi Jumat 15 Mei 2026. Untuk Ternate pagi ini, saya Mas Sarah bersama rekan-rekan teknik studio dan pemancar kayu merah akan menemani Anda dengan berbagai program, informasi terkini dan juga lagu-lagu hiburan. Dan pendengar, mengawali pagi Anda khususnya untuk kaum muslim dan muslimah, tepatnya pada pukul 5 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang ajan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Islam. Hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihi salam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Prasata RRI Ternate, di mana saja Anda berada. Untuk waktu subuh Anda lebih produktif lagi pendengar ya, kami ajak Anda untuk mengikuti kuliah subuh di religi pagi bersama Ustadz Asep Hedi Trumudi. Baik, kita menyapa beliau melalui layan telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, silakan Pak Ustadz dengan topik kita, yaitu manajemen pengendalian nafsu.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa alamul bayan wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa, satu di acara kuliah subuh hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, alhamdulillah orang baku dapat lagi acara kuliah subuh hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Baik, pemirsa kuliah subuh, dimanapun berada, materi untuk pagi hari ini temanya tentang bagaimana manajemen pengendalian hawa nafsu, ya. Jadi, bagaimana kita mengelola pengendalian hawa nafsu. Jadi kita ketahui bersama bahwa semua manusia ya di alam dunia ini mempunyai nafsu, siapapun ya. Nah, semua mempunyai nafsu. Nah, karena kita punya potensi nafsu,

0: Apakah harus kita mempunyai manajemen, ya, bagaimana mengelola dan mengendalikan nafsu tersebut, ya? Karena kalau nafsu tidak bisa dikelola, itu bisa lepas kendali, nah, bisa menjadi yang harusnya baik menjadi tidak baik. Maka inilah materi pada pagi ini, yaitu bagaimana manajemen pengendalian hawa nafsu. Jadi secara umum, jadi nafsu ini adalah merupakan bagian dari fitrah manusia, ya. Jadi secara umum semua manusia ini mempunyai hawa nafsu, ya. Karena nafsu ini adalah merupakan nyawa dari napasnya kehidupan. Karena kalau tidak ada nafsu, ya kita tidak bisa hidup. Ya. Ada yang bergabung, Mbak?
1: Belum, Pak.
0: Oh, belum.
1: Ustadz,
0: baik. Baik, jadi nafsu ini, contoh kita lapar untuk akhirnya kita mau makan. Karena ada nafsu. Kita berjalan menuju kantor, menuju tempat kerja. Kalau tidak ada nafsu, ya tidak bisa berjalan. Nah, jadi memang nafsu ini adalah merupakan nyawa dari kehidupan kita. Nah, nafsu juga merupakan diri pribadi yang unik, ya. Jiwa kita ini ada merupakan sifat dan gejala batin, ya. Dorongan dan hasrat, ya. Dorongan kita untuk makan, dorongan kita untuk bergerak, dorongan kita untuk menjalani hidupnya, ini nafsu. Nah, nafsu ini di dalam Islam, ya, menurut Imam Al-Ghazali, bahwa nafsu ini ada dibagi kepada tiga macam. Ada nafsu namanya nafsul amarah. Oh, sudah yang bergabung?
1: Iya, boleh, iya, silakan. Pak Ustadz. Kita terima telepon yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Bandung ini.
1: Iya, siapa? Ahmad, silahkan.
2: Iya, betul. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Kedengaran suara saya sama Pak Ustadz, ya.
1: Pak Ustadz, kedengaran tidak? Ada radio kontrolnya tidak, Pak Ustadz? Kedengaran tidak suaranya?
0: Nanti di copy saja, Mbak.
1: Oke, okay, nanti saya copy aja.
0: Boleh.
2: Sama suara Pak Ustadz, nggak kedengaran sama pesawat saya, itu aja.
1: Iya,
2: ya,
1: nanti.
2: Biarin aja, ya.
1: Iya, nanti saya copy aja.
2: Ya, beginilah tentang masalah nafsu di sini, ya, Mbak, ya. Nafsu manusia itu kan yang paling ini ada tiga. Nafsu amarah, nafsu duniawi, nafsu biologis. Nah, kalau ketiga nafsu tidak bisa dikendalikan, itu mencelakakan diri sendiri. Kalau nafsu amarah tidak bisa dikendalikan, kadang bisa mengkhianati orang atau membunuh orang. Kalau nafsu duniawi tidak terkendali, kadang-kadang hak orang dirampas seperti korupsi dan sebagainya. Lalu kalau bisa mengendalikan hawa nafsu biologis, kadang-kadang hidup seperti hewan. Nah, seperti bagaimana, Pak, menurut Bapak tentang untuk bisa bukan mematikan tapi memerangi, melawan atau mengatasi hawa nafsu supaya tidak tergelincir. Ketiga nafsu tersebut kalau tidak kasih mencelakakan diri sendiri. Itu aja yang saya tanyakan, Mas. Baik. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustadz. Baik, ini kayaknya Pak Ustadz Hedi Termudi kayaknya harus pakai radio kontrol deh. Pak Ahmad mau dengar sendiri gitu. Ya baik Pak Ustadz, ini penyampaian, ya, pertanyaan dari Pak Ahmad di Bandung. Ini beliau menanyakan terkait pengendalian tiga nafsu, yaitu nafsu amarah, nafsu duniawi, dan juga nafsu biologis. Nah, tentunya ada keterkaitan tersendiri begitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk mengendalikan hal tersebut dengan ketiga nafsu ini seperti apa, Pak Ustadz? Silakan.
0: Baik, ya, inilah yang akan kita bahas, ya, selanjutnya. Karena nafsu kita diberikan potensi nafsu tersebut, ya. Bagaimana kita mengendalikan tersebut? Ya, ini yang akan kita bahas, ya. Jadi nafsu ini bisa berpotensi baik, ya, kalau kita kelola, ya, bisa maju, bisa bertahan hidup, ya. Contoh nafsu biologis kalau kita kelola dengan baik, ya, kita tunggu dulu, jangan dulu sebelum nikah sudah melakukan sesuatu yang dilarang karena memang belum nikah. Nah, kalau sebelum nikah sudah tidak bisa dikelola, nah, akhirnya terjadi ya hamidul ya, hamidul, hamil duluan yang akhirnya repot ya, terjadi eksiden ya. Tapi kalau hawa nafsu, nafsu tentang biologis kita kelola, oh, nanti sudah setelah nikah baru melakukan itu, maka bisa kita menghasilkan generasi yang baik. Jadi memang nafsu ini harus dikelola ya. Kalau contoh kita makan ya, kalau belum waktunya kita makan contoh terus kita makan yang malah berlebih, nah, itu bisa menjadi penyakit. Nah, tapi kalau kita kelola, kalau pas makan itu ketika kita lapar dan setelah kita berhenti sebelum apa namanya, sebelum kita kenyang, artinya jangan sampai karena saking nafsunya akhirnya makan sampai beberapa piring yang akhirnya bikin perut over. Nah ini ya, ini terlalu karena nafsu. Jadi memang bagaimana kita memanage nafsu ini ya. Dan Islam, Pak Ahmad dan semua pemirsa Pro 1 dimanapun berada, Islam ini tidak mengajarkan untuk mematikan nafsu, tetapi bagaimana mengarahkan dari nafsu tersebut. Makanya Islam itu melarang namanya kebiri, artinya karena supaya ini akhirnya dikebiri ya, apalagi laki-laki dikebirilah supaya ini akhirnya ini mematikan. Nah, Islam itu tidak mengajarkan untuk mematikan nafsu tersebut, tapi bagaimana mengarahkan, bagaimana mengendalikan nafsu tersebut ya. Jadi bagaimana nafsu itu tidak dilepas tanpa kendali, bagaimana nafsu ini tidak dikuasai oleh syaitonia, bagaimana nafsu itu tetap dibimbing dengan nilai-nilai keagamaan. Makanya kita kembali, jadi jenis nafsu itu tadi ada tiga menurut Imam Al-Ghazali. Pertama ada namanya nafsul amarah ya, nafsu jahat. Kalau orang memiliki nafsu amarah, ini akan melakukan hal kejelekan terus ya, keburukan terus ya. Jadi nafsu yang mengarahkan kepada keburukan, kejahatan, itu namanya nafsul amarah. Makanya sebutkan amarah ya, nafsu amarah. Karena itu nafsul amarah. Jadi nafsul amarah itu nafsu yang mengarahkan kepada perbuatan keburukan atau kejahatan. Terus yang kedua, ini namanya nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini adalah ada rasa menyesal. Ini kalau nafsul lawamah itu ada, kalau sama dengan iman, yazid wa yankus, bertambah berkurang. Jadi yang namanya nafsul lawamah itu kadang nafsu, kadang tidak nafsu, kadang marah, kadang, jadi dia nafsunya itu apa namanya, kadang-kadang ya, kadang ke yang baik kepada yang buruk. Nah ini lawamah, dan pada dasarnya manusia ini lebih banyak yang lawamah. Lawamah itu terkadang mut-mutan ya, ketika baik ya baik, ketika buruk ini lawamah. Dan yang ketiga ini adalah nafsu mutmainnah, adalah nafsu yang tenang. Makanya di dalam Al-Quran ada yang menyebutkan ayat, Allah sudah berfirman, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa atau wahai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki, maka pulanglah ke Tuhanmu, royata mardiyah, dengan diridhoi oleh Allah SWT. Jadi kalau orang mempunyai nafsu yang tenang ya, nafsu sul mutmainah, insyaallah terus ya, tidak ada istilahnya sadiki marah ya, marah kok sadiki ya. Jadi nafsu mutmainah ini betul-betul tenang, teduh sekali, tidak pernah melakukan yang ini ya. Kalau orang bisa mengelola betul ya, itu kita bisa menjadi nafsunya mutmainah, nafsu yang tenang ya. Inilah yang apa namanya, yang harus kita usahakan, bagaimana nafsu kita ini menjadi nafsu mutmainah, nafsu yang tenang. Karena memang pengendalian nafsu atau hawa emosi ini terkadang ya kita tidak sabar ya.
1: Baik, Pak Ustadz, kita tidak terima telepon dari Pak Jojo, Pak Ustadz.
0: Oh, Pak Jojo di Toloko, silakan.
1: Iya,
0: Pak
1: baik. Jojo. Iya, halo, assalamualaikum Pak Jojo.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, baik Pak Jojo, silakan. Apa yang mau ditanyakan pagi ini?
3: Halo Ustaz.
0: Iya, halo Pak Jojo. Iya, dapat dengar. Silakan, silakan. Salam Pak Jojo.
3: Iya, waalaikumsalam. Kira-kira ayat apa yang bisa kendalikan nafsu? Karena ada beberapa tadi Ustaz bilang tadi orang marah kira tuh pakai ayat apa kalau dong bermarah itu habis. Jangan kondom marah sama-sama ini. Itu juga Ustaz. Nanti balik lagi.
1: Siap, baik. Ya, ya, terima kasih Pak Jojo ya. Itu. Ini ayat apa Pak Ustaz dalam pengendalian nafsu amarah? Ya. Silakan.
0: Kalau ini kayaknya Pak Jojo itu bagaimana caranya kita membacakan ayat yang bisa mengendalikan nafsu. Ini memang tidak ada sebetulnya ayat yang khusus kita contoh baca apa supaya kita bisa ya. Tapi kita ingatlah ya, istilahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita zikir. Makanya dengan bisa mengendalikan hawa nafsu itu dengan zikir khafi, Pak Jojo ya. Apa itu zikir khafi? Zikir khafi itu adalah zikir atau secara khafi ya, dengan menyebut Allah, Allah ya, subhanallah, Allah. Pokoknya kita dengan menyebutkan zikir khafi, bukan hanya di mulut tapi di hati, insya Allah ini bisa membimbing mengelola dari marah tersebut ya, insya Allah ya. Jadi selalu ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah secara zikir khafi ya, terus menerus, insya Allah ini akan bisa meredakan hawa nafsu ya. Karena ini seperti ibu-ibu juga suka nafsu juga ya, ada iklan di Facebook, ada iklan apa dia nafsu, ada barang yang baru juga pengen beli terus ya. Ada sesuatu itu juga nafsu tuh.
1: Lapar
0: ya.
1: Mata, lebih kalau, ke lapar mata Pak Ustaz.
0: Lapar mata. Jadi lihat ada iklan di apa melewat nih di FYP. Wah, ini harus beli terus ya. Ini karena nafsu. Jadi kalau tidak mengendalikan nafsu, ingin maunya semua dibeli. Ingin semuanya ingin dimiliki. Ya. Kadang antara kebutuhan dengan kemauan, nah ini lebih banyak kemauannya, padahal tara butuh tapi karena mau banyak, ya ini karena nafsu banyaknya ini. Makanya penting ini menggantikan hawa nafsu dalam kehidupan kita. Pun apabila kita melihat hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada kejahatan, ya melihat hal yang kemungkaran, maka kita tadi zikir khafi Pak Jojo ya, zikir khafi itu kita menyebut ya nama Allah ya secara perlahan di perlahan terus juga di hati kita, insya Allah itu bisa mengendalikan nafsu yang terkadang ya akan membawa kita kepada jurang kejahatan dan lain sebagainya, atau ke hal-hal yang tidak perlu ya malah kita laksanakan seperti itu. Baik, itu saya jawaban dari saya untuk Pak Jojo. Jadi kalau ayat, kalau kita bacakan ayat yang bisa mengendalikan, tidak ada sih ayat yang langsung ya. Tapi yang pasti memang kalau kita semua ayat Al-Quran itu bisa kita gunakan juga, boleh ya, untuk bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu tersebut. Baik, selanjutnya. Jadi ya mudah-mudahan ini pemirsa Pro 1 kita bisa mempunyai namanya nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang ya. Karena nafsu ini bukan musuh ya. Jadi nafsu ini bukan musuh, tetapi harus bagaimana dikelola dengan baik ya. Jadi ada panduannya, panduan antara akal dan kolbu. Ini kan jadi antara otak dengan hati ya. Ini kadang suka bertentangan ya. Kadang ini kalau melihat sesuatu ini kita otak mengarahkan ada, tapi ada hati ya, jangan seperti itu. Jadi jangan melaksanakan, jadi ada maunya seperti ini. Makanya ada panduan akal dan kalbu. Kalau akal ini berpikir menilai, ini logis atau tidak. Tapi kalbu ini ada moral, ada emosi, ya, ada petunjuk benar dan salah. Nah, maka di sini harus tetap dikelola. Karena kalau nafsu ini tidak dikelola, nafsu lepas kendali, apalagi dikuasai syaitonia, ini akan hancur kehidupan kita. Banyak sekali kejadian-kejadian di hari kemarin, ya, di hari yang sebelumnya, ya, ada suami yang karena tidak bisa menahan nafsu, akhirnya begitu gampang memukul istri, melakukan KDRT kepada istri. Karena apa? Dia tidak bisa mengelola nafsu, ya. Bagaimana ada karena mendidik anak ini sulit, anak kadang pahe, ya, dia malawang sampai terus kita tidak sabar dalam mendidik itu, akhirnya kadang kita memukulnya, ya, melakukan kekerasan. Ya, ini karena memang ini cobaan, ya, ini ujian. Tapi bukan artinya kita harus lepas kendali, ya. Makanya nafsu yang lepas kendali, nafsu yang dikuat. Ya, silakan ada yang bergabung.
1: Iya, kita terima satu penelpon kembali, Pak Ustaz.
0: Boleh, silakan.
1: Iya, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, baik. Silakan Pak Ahmad.
4: Pak Haji Udin,
1: Salero. Silakan Pak Haji Udin.
0: Ya, sehat Pak Haji Udin.
1: Iya.
4: Iya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Ini saya tidak bertanya, cuma saya menjawab Pak Jojo punya pertanyaan tadi, ya. Karena beliau bilang ayat apa yang dapat mengurangi kita punya nafsu, ya.
1: Iya.
4: Nah, artinya ayat itu dia mungkin ada atau tidak ada, kita belum tahu. Tapi yang mengurangi atau mengendalikan kita punya nafsu itu adalah salat. Salat lima waktu maupun surat-surat lainnya, itu pasti kita punya amarah itu dia akan hilang. Nah, itu yang saya yang menjawab yang mungkin cepat atau tidak cepat kepada Pak Jojo tadi. Nanti saya jelaskan lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya Pak Udin di Salero. Iya, ya, Pak Udin ini hanya menambahkan, ya, mungkin jawaban dari Pak Jojo tadi, di mana ketika Pak Jojo menanyakan ayat apa. Nah, Pak Udin ini menambahkan di mana kita sholat itu bisa mengendalikan amarah, gitu, salah satunya, seperti itu jawaban. Jadi bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz? Apakah pernyataan dari Pak Udin sama halnya dengan salah satu jawaban dari Pak Ustadz?
0: Iya, jadi kalau yang dibimbing dengan akal, dan bukan hanya akal tapi dengan hati, ya, maka kalau ingin mengendalikan tadi, kalau saya itu lebih dengan zikir khafi, ya. Kalau kita langsung melaksanakan sholat itu juga bisa, ya. Contoh makanya kita juga harus mudawamatul wudu. Mudawamatul wudu itu artinya melanggengkan wudu. Kita punya wudu terus. Karena kalau contoh kita lagi emosi, langsung kita berwudu, ya, dengan air. Air ini bisa nafsu kita yang memuncak jadi turun, ya. Jadi kata kalau Pak Udin, kalau lagi nafsu terus sholat, ya, artinya melakukan kebaikan boleh juga, ya. Kalau kita lagi nafsu emosi, ya, kita memalingkan dulu kekerjaan itu, mengalihkan kepada yang positif, itu juga bisa meredam nafsu kita, ya. Jangan diikuti, ya, emosi tersebut, karena sekali lagi kalau nafsu atau emosi kita ikuti, itu akan merusak diri, akan merusak juga yang seharusnya kita tidak rusak, ya. Maka ada namanya musuh dalam selimut, ya. Musuh dalam selimut itu kadang yang harusnya kita sayangi malah kita benci, malah kita kasari, itu gara-gara nafsu juga, ya. Ya, itu suami harusnya menyayangi istri, tapi karena nafsu akhirnya menyiksa istri pun kebaliknya. Nah, itu karena nafsu. Makanya nafsu ini harus dikelola, ya. Selanjutnya, nafsu juga ini harus seimbang, ya. Jadi kalau nafsu seimbang, kita bisa mengelola nafsu, antara nafsu, akal dan hati seimbang, insya Allah kita akan bahagia kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagaimana doa Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, kehidupan di dunia yang lebih baik, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan akhirat yang baik, wa qina, dan ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami azabannar, dari siksa api neraka. Jadi dengan doa yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ini juga merupakan implementasi, merupakan perwujudan bagaimana kalau kita bisa mengendalikan nafsu, ya, nafsu, akal dan hati kita seimbang. Ada yang bergabung lagi, Pak?
1: Tidak ada. Cuma tambahan dari ya. Pak Jojo di Toloko. Ini beliau menyampaikan tolong sampaikan kepada Ustadz, nanti minta tolong bilang ke Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh untuk jemaah haji mungkin ya yang tiba, mungkin mobilnya itu jangan ngebut gitu, jadi pelan-pelan aja gitu. Untuk,
0: oh ya memang betul. Siap. Ya Pak Jojo, yang hari sebelumnya juga sama Pak Jojo ada pesan begitu ya. Siap, ke Kemenhan jangan. Nah jadi ya nanti disampaikan. Kebetulan kemarin saya ketemu juga dengan Pak Kakanwil Kemenhan dari Maluku Utara.
1: Oke. Okay,
0: yang hari apa pas itu ya. Insya Allah nanti disampaikan Pak Jojo, insya Allah ya.
1: Iya.
0: Oke, saya kira itu mudah-mudahan dengan kita bisa mengendalikan hawa nafsu, kita memanage nafsu, insya Allah akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Jangan sampai kita terikuti hawa nafsu, karena kalau kita ikuti hawa nafsu, nafsu yang lepas kendali, nafsu yang dikuasai oleh setan, maka kita akan hancur tersungkur. Maka jangan salah seperti itu, insya Allah nafsu yang ada pada diri kita, kita kelola dan kita arahkan kepada yang baik, supaya kita selamat dan bahagia di dunia dan akhirat.
1: Amin.
0: Supaya dengan nafsu ini kita bisa berkarya dengan baik dan menciptakan peradaban yang lebih sempurna. Saya kira itu, mudah-mudahan pemirsa Pro 1 dimanapun berada, ini mulai dari pagi ini ya, mulai hari ini kita memulai dengan nafsu yang baik. Makan bye-bye sudah. Artinya jangan terlalu karena nafsu makan 3 piring ya. Itu juga tidak bisa mengelola nafsu makan. Baik, kita kelola dengan baik, insya Allah menjadi kan kita bagaimana memanage nafsu itu. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan referensi dari Al-Quran dan Hadis dan yang lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Tutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar warga Mas 1 Radio Republik Indonesia Ternate, terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti kuliah subuh bersama Ustadz Asyaf Hedi Termudi. Semoga apa yang beliau sampaikan tentunya bermanfaat untuk Anda, untuk kita semua. Untuk selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pagi Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat mendengarkan.
5: Kanal informasi dan inspirasi Satu.

pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara pendengar. Dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar hotel di Maluku Utara pada Maret 2026 sebesar 20,32%. Angka tersebut mengalami penurunan 1,33 poin dibandingkan Februari 2026. Tim Futsal Kota Ternate siap menuju Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV ke-5 Maluku Utara tahun 2026. Kini mereka fokus membenahi strategi permainan dan meningkatkan chemistry antar pemain jelang keberangkatan ke Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara yang merupakan lokasi pelaksanaan PORPROV. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay maba di 88,5 MHz, pemancar relay morotai di 93,6 MHz, serta RRI Program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026, bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar hotel di Maluku Utara pada Maret 2026 sebesar 20,32%. Angka tersebut mengalami penurunan 1,33 poin dibandingkan Februari 2026. Berikut laporan reporter Davi Baba.

0: Sementara itu saudara, persiapan tim futsal Kota Ternate menuju Pekan Olahraga Provinsi ke-5 Maluku Utara tahun 2026 terus dimatangkan. Tim pelatih kini fokus membenahi strategi permainan dan meningkatkan kemistri antar pemain jelang keberangkatan ke Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, lokasi pelaksanaan Powerprof. Sebanyak 14 pemain inti dipastikan akan dibawa untuk memperkuat Kota Ternate pada ajang tersebut. Seluruh pemain saat ini menjalani program latihan intensif melalui training center yang memasuki 10 hari terakhir sebelum pertandingan dimulai. Tim futsal Kota Ternate ditangani oleh head coach Muamar Gapang, didampingi asisten coach Darwis Purupun serta pelatih kiper M. Rizky. Ketiga pelatih terus memantau perkembangan pemain agar berada dalam kondisi terbaik saat tampil di Powerprof nanti. Head coach Muamar Gapang mengatakan persiapan tim sejauh ini sudah mencapai sekitar 70%. Menurutnya, fokus latihan saat ini lebih diarahkan pada pematangan strategi dan pola permainan untuk menghadapi lawan-lawan di Powerprof nanti. Beralih ke informasi lainnya saudara, Polres Kepulauan Sula bersama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Kemala Bayangkari yang terpusat di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Asamuda dari Kepulauan Sula.
1: Polres Kepulauan Sula bersama pemerintah daerah meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di bawah Yayasan Kemala Bayangkari yang terpusat di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara. Peresmian SPPG ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program strategis nasional makanan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak Indonesia. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Kepulauan Sula AKBP Kodrat Muhartanto bersama Wakil Bupati Kepulauan Sula M. Saleh Morasabesi beserta unsur Forkopimda, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pelajar. Kapolres Kepulauan Sula dalam sambutannya menegaskan kehadiran SPPG di Desa Falabisahaya merupakan bentuk nyata kepedulian Polri dan Bayangkari terhadap masa depan generasi muda. Program pemenuhan gizi bagi pelajar merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi emas Indonesia tahun 2045.
2: Penting dalam membangun generasi muda yang sehat, cerdas, kuat, dan berdaya saing, khususnya yang ada di Desa Fala ini ataupun di Kecamatan Mangoli Utara yang nantinya sebagai penerima manfaat. Kita sama-sama tahu bahwa negara kita ini memiliki cita-cita besar yaitu menuju Indonesia Emas pada tahun 2045.
1: Kapolres berharap keberadaan SPPG ini dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak-anak di Kabupaten Kepulauan Sula. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Sementara itu saudara, persiapan tim futsal Kota Ternate menuju Pekan Olahraga Provinsi ke-5 Maluku Utara tahun 2026 terus dimatangkan. Tim pelatih kini fokus membenahi strategi permainan dan meningkatkan kemistri antar pemain jelang keberangkatan ke Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di mana lokasi Powerprof. Dan saudara pendengar, untuk beralih ke informasi lainnya, di mana euforia Piala Dunia mulai terasa hingga ke pelosok Maluku Utara. Antusiasme masyarakat bahkan disebut sudah terlihat dari kibaran bendera negara peserta hingga ramainya agenda nonton bareng. Berikut laporan reporter Wahyu Diyahya.
3: Argentina di Ternate khususnya tidak bisa ditandingi, sangat luar biasa ya, ada Argentina dan Belanda.
4: Demam Piala Dunia mulai menggema di Maluku Utara. Anggota DPR RI dari Maluku Utara, Ijudin Al-Kasem Kasuba mengatakan, antusiasme masyarakat menyambut pesta sepak bola dunia itu sangat tinggi, bahkan jauh sebelum pertandingan dimulai. Kondisi disampaikan Ijudin Kasuba dalam rapat dengar pendapat bersama TVRI, RRI, dan antara di Komisi 7 DPR RI pada Rabu siang. Ia menggambarkan suasana Maluku Utara yang mulai dipenuhi atribut negara peserta Piala Dunia. Menurut Al-Kasem, mulai dari wilayah Morotai hingga Kepulauan Sula, masyarakat sudah ramai memasang bendera negara favorit mereka.
3: Karena apa? Karena memang euforia di Maluku, ya Maluku Utara terkhususnya, sangat besar ya. Bapak Ibu bisa saksikan beberapa 4 tahun lalu bagaimana masyarakat menyambut Piala Dunia. Ya, bahkan sekarang sudah banyak, sudah ramai bendera-bendera negara peserta Piala Dunia sudah mulai berkibar ya, dari Morotai sampai ke Sula.
4: Tak hanya itu, budaya nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola internasional juga disebut sangat hidup di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate. Izuddin bahkan menyebut komunitas pendukung tim nasional Argentina menjadi salah satu yang paling ramai dan selalu dipadati warga saat pertandingan berlangsung. Atmosfer dukungan masyarakat disebut mampu menciptakan kemeriahan layaknya perayaan besar sepak bola dunia.
3: Argentina di Ternate khususnya tidak bisa ditandingi, sangat luar biasa. Ya, ada Argentina dan Belanda, Ibu bisa saksikan ketika pertandingan yang lalu. Sangat
4: melihat tingginya animo masyarakat itu, Ijudin meminta TVRI dan RRI memberi perhatian lebih bagi wilayah Indonesia Timur dalam penyiaran maupun kegiatan nobar Piala Dunia. Ia menilai masyarakat di Maluku, Maluku Utara hingga Papua juga harus mendapat kesempatan merasakan atmosfer Piala Dunia secara maksimal melalui siaran publik yang merata. Selain menjadi hiburan masyarakat, kegiatan nobar juga diharapkan mampu menggerakkan pelaku usaha kecil dan ekonomi lokal di berbagai daerah di Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama teknik montase Bung Adrian dengan Des Editor Wahyudi Yahya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dankewel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Selamat pagi pendengar, masih kami pancarluaskan melalui Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Selamat menikmati, bukan akhir pekan lagi, tapi cuti bersama. Oke, baik ya. Tentunya buat Anda yang walaupun ya cuti bersama, ada juga yang tentunya beraktivitas, sudah beraktivitas pada pagi hari ini. Samanya kayak Eca juga gitu ya pendengar. Buat om-om, bibi-bibi yang tentunya setiap harinya harus mengais rejeki mencari nafkah, semoga diberikan kesehatan yang baik, dimudahkan juga segala rezeki dari depan, belakang, samping, kiri, kanan, ya asik, atas, bawah juga gitu ya pendengar. Pokoknya harus happy, harus bahagia, harus enjoy, dan berikan afirmasi yang terbaik, yang positif mungkin gitu ya kepada orang-orang sekitar kita, supaya tentunya hal-hal baik juga tentunya membersamai gitu ya segala aktivitas yang kita lakukan. Jangan lupa juga untuk olahraga pagi ya pendengar. Nah, ini pagi ini juga di depan sekitaran kantor RRI Ternate juga, ini masyarakat yang banyak juga sudah memanfaatkan waktu pagi dengan jalan kaki, karena banyak khasiat, banyak manfaat yang pastinya kita dapatkan juga. Insya Allah memperpanjang umur kita, kesehatan kita juga insya Allah tetap terjaga, dan pastinya juga gitu ya pendengar, hal-hal positif tentunya akan membersamai kita juga gitu, karena badan kita sehat, hati kita sehat, dan udara pagi ini juga bikin plong, bikin bahagia, apalagi di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Dan pendengar, untuk pagi hari ini lagu-lagu hiburan tentunya kami hadirkan menemani Anda, dan jangan lewatkan juga untuk Kipra Desa, nantinya kami hadirkan bersama Ustadz Basir Ishak ya, dengan topik yang nantinya beliau bahas. Ini cara menyembelih hewan kurban dengan sempurna. Ini katanya kemarin mau barengan sama Eca gitu, tapi karena Ecanya libur gitu ya, jadi Ustadz mungkin gak bareng. Nanti next time ya Pak Ustadz, kita bareng berdua untuk membahas topik-topik lainnya juga gitu pendengar. Baik pendengar, tetap bersama kami ya. Nantinya lintas informasi kami hadirkan pada pukul 7 dan juga pukul 8 dan pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Dan beragam informasi dari beberapa kabupaten kota juga nantinya kami hadirkan setelah lintas informasi Kipra Desa dulu, lintas informasi. Nah, kami akan berikan beragam informasi hingga di pukul 8, dan di pukul 8 nantinya kami hadirkan kembali lintas informasi dengan berbagai informasi terkini lainnya. Dan jangan lewatkan juga untuk dialog interaktif Ternate pagi ini ya pendengar, dengan topik yang nantinya akan dibahas, yaitu potensi, tantangan, dan pengembangan ekonomi hijau di wilayah Kepulauan Maluku Utara. Nantinya hadir sebagai narasumber Profesor Dr. Hamidin Rasulu, STPMP, selaku Akademisi Unhair, dan juga untuk narasumber kedua Bapak Ibrahim Tuhutero, S.Hut MSI, selaku Kepala KPH Ternate Tidore. Pendengar, jangan lewatkan juga nantinya setelah dialog interaktif Ternate pagi, bakal kami hadirkan Warta Berita Sentral ya bersama RRI Pro 3, dan untuk program Halo RRI kami hadirkan beragam informasi terkini, karena kalau libur cuti bersama ini kita libur juga gitu ya pendengar. Nantinya kami hadirkan informasi terkini atau terupdate. Dan jangan lewatkan juga untuk program Panggilan Jumat nanti setelah lintas informasi pada pukul 10 dengan topik keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan narasumber nantinya masih bersama Ustadz Basir Ishak dan juga Bapak Makbul Ahadin selaku sekretarisnya Ustadz Basir MUI, masih MUI Maluku Utara. Pendengar, nantinya mereka akan membahas atau mengupas keteladanan Nabi Ibrahim dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama kami pendengar ya. Tentunya kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya menemani Anda terlebih dahulu untuk pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate.

Ya, pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Kiprah Desa bersama Ustadz Basir Ishak dengan judul atau topik cara menyembelih hewan kurban dengan sempurna. Selamat mendengarkan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Kipra Desa bidang agama Islam. Ya, ini tara sabarang ini Ijal, dia kasih remang-remang di lagu-lagu, dia kasih antar ke orang sudekat hari raya Idul Adha begini. Ya, luar biasa. Bung Ijal ada semangat luar biasa ini. Bung Ijal punya sapi korban juga sudah siap-siap. Karena itu kesempatan ini Bung Ijal dan semua pendengar setia di mana saja berada, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu besar nikmat yang Allah taala berikan kepada kita orang, sehingga pada kesempatan ini ya kita orang bisa jumpa lagi melalui siaran Kipra Desa bidang agama Islam. Saya tidak sendiri.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Om pencoba dan kita orang punya sobat satu. Ya, coba
1: kasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Iya.
1: Bagaimana kabar, sehat pagi ini?
0: Alhamdulillah. Ini beliau ini ya, gampang-gampang susah. Susah-susah gampang. Ya, coba kasih kenal dulu nama supaya jelas.
1: Bung. Biasa dong panggil Michael saja.
0: Ustaz. Itu dia Haji Kadir Sulengar ya. Ya. Haji Halil juga saya dengar, saya pimpin damping untuk sementara ini.
1: Sementara.
0: Ya, jadi di
1: jangan sementaong ya.
0: Ya. Sekarang kita orang pe judul ini memikau itu adalah cara menyembelih hewan kurban dengan sempurna.
1: Nah, itu bagaimana? Cara.
0: Bagaimana caranya? Tapi ketong pergi silaturahmi dulu.
1: Boleh, Ustaz. Di mana kamu kah ini, Ustaz?
0: Ketong pergi di Tidore.
1: Tidore dekat
0: saja. Ya, dekat saja. Ketong pergi di room. Ya,
1: ada siapa di situ,
0: Mareku? Ustaz? Ya, itu orang semua di sana. Di Toguiha. Ya, di Maitara.
1: Maitara.
0: Di Mafututu. Bung Ijal. Jangan tertawa Bung Ijal. Ya begitu. Di Soasio.
1: Soasio.
0: Di room semua orang di.
1: Di Bobo ya. Ada lagi?
0: Di Bobo.
1: Gamtuf Kangi.
0: Gamtuf Kangi.
1: Jauh-jauh
0: ya,
1: tuh Ustaz.
0: Jauh-jauh semua itu ya. Ya jadi tong silaturahmi ini Bung Yaya, Bung Ama, Bung Abdul, Muhammad Lumaliar, Bung Achan. Ya, dorang semua di Tidore. Dan tong tra bisa sebut satu persatu.
1: Ya,
0: Ustaz. Ya, yang jelas ini semua pendengar setia. Ya, tong menuju ke Bacang.
1: Halsel.
0: Ya, tong menuju Bacang ini di Bacang Timur.
1: Ada siapa
0: di sana? Nyonyifi. Nah, assalamualaikum Pak Isra.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, dorang di sana, ya. Pak Isra di Nyonyifi, Kaireu, ya. Ngoni punya sekolah itu persiapan SMAIT itu semulai tabuka. Jadi ngoni masyarakat yang ada di Bacan Timur tamatan SMP jangan lupa ngoni pi badaftar di SMAIT di Nyonyifi. itu dia. Di Babang juga begitu. Babang. Torang ke
1: Halmahera lagi.
0: Halmahera Barat.
1: Halmahera. Jailolo.
0: Jailolo. Dorang di Halmahera Barat ini ya Pak Haji Jafar, Tego Mesabea.
1: Hotu-hotu Mesabea.
0: Hotu-hotu Mesabea. Kemudian dorang di Pabos, Payo Bobo Syariah. Dorang ini persiapan untuk jelang Idul Adha ini dong punya sapi dan kambing semula tak kumpul.
1: Mantap. Kasih makan banyak-banyak supaya gemuk.
0: Begitu supaya dong gemuk sadiki.
1: Supaya daging banyak.
0: Tong datang di Ternate. Datang di Ternate ini Bung Mail di Mangga 2. Habar pui. Aduh Bung Mail.

0: Bapak ini coba bergerak-gerak sedikit, berdiri, duduk, berjalan supaya normal kembali.
1: Darah lancar.
0: Ya darah lancar, Bung Mail dengan Mai Tua di Mangga Dua. Atau Bung Mail ini pindah rumah lagi. Ada dong bilang di Jati, ada di Kawi Merah, memang rumah banyak.
1: Rumah banyak.
0: Rumah banyak, bisa pindah-pindah rumah. Bung Mail. Kemudian Haji Halil di Ngade.
1: Ngade.
0: Assalamualaikum Pak Haji, coba salam dulu.
1: Assalamualaikum Pak
0: ya,
1: Haji.
0: Tong
1: tetangga saja toh.
0: Iya, betul. Tego mesabea. Hotu mesabea. Ini adalah Haji Halil di Ngade. Iya. Kemudian dari selatan ketorang lagi si Bruru pelan-pelan ke atas. Di Jerbus. Ya, Pak Mat Kamel di Jerbus. Kemudian aduh, Tombar sudah terami ini. Kosam ini tanah tinggi barat. Mau baca cerita dari siapa itu? Lepas cerita-cerita itu, jangan. Coba tenang-tenang ya, duduk ke bawah dengan Mai Tua, tenang-tenang konsen. Dengar orang punya siaran ini. kemudian orang menuju ke utara. Ya, Pak Haji Rustam Alwi. Coba ngoni diahi baik-baik itu ngoni punya gamis, ya. Ngoni punya jubah itu turun sama yang maghrib begini dan salat subuh selesai ngoni diahi baik-baik. Ngoni punya gamis itu ada sadiki baca kuciku itu. Pak KUA, Pak KUA Hiri. Haji Ilham, ya. Haji Ilham Ibrahim, ya. Ini supaya jelas ya, orang silaturahmi di Kota Ternate, kemudian tompi di Udin Jojo di Toloko, ya. Lalu Pak Haji Kader, Haji Kader juga hampir hotu mesabea, Bomikal.
1: Oh,
0: iya, hampir.
1: Ya,
0: karena Damang terus serang Damang, ya, karena kesalahan teknis. Pak Tua minum alkohol. Ya, bukan alkohol apa tapi Coca-Cola, Sprite, campur
1: soda, baru
0: minum soda, akhirnya petua kredit. Nah, barenti akan itu Haji.
1: Minum air putih saja.
0: Ya, minum air putih, ya, betul, minum air putih. Nah, sekarang tong menuju ke tengah lagi. Udun Dino, Bung Dino dulu di Toloko. Saya kira tong silaturahmi cukup ya.
1: Boleh Ustaz.
0: Ya, cukup. Sekarang torang bahas tentang ketompe topik ini kan tadi tong sampaikan ya.
1: Iya Ustaz.
0: Tong sampaikan topiknya yaitu apa Bung Ijal? Cara menyembelih ya.
1: Menyembelih Ustaz.
0: Cara menyembelih hewan kurban ya dengan sempurna. Begini. Karena ini hari raya Bung Mikal, hari raya sudah dekat. Idul Adha sudah dekat. Jadi tuan cerita tentang cara menyembelih hewan
1: kurban.
0: Pertama itu cara menyembelih hewan kurban itu orang yang akan memotong hewan itu jangan pakai baju rage-rage.
1: Bagaimana baju apa?
0: Baju rage-rage itu maksudnya baju tabar rage, tapi pakai pakaian yang
1: sopan.
0: Yang sopan. Jangan pakai celana spakla, jangan pakai celana popola. Ya, ini baru orang. Jadi karena ngoni yang sembeli hewan korban, jadi ngoni harus pakai pakaian yang bukan batik, bukan pakaian jubah, bukan, tapi yang wajar.
1: Yang wajar, sopan.
0: Ya, pakai pakaian yang wajar. Kemudian sapi itu Bumi Kal, hadapkan dia ke kiblat.
1: Oke.
0: Okay. Bagaimana cara kasih rubu, ya? Kalau cara kasih rubu juga ada cara. Hadapkan dia. Ini cara menyembelih Bung Mikal dan semua pendengar. Tolong para panitia korban di masjid-masjid itu perhatikan. Ya, di dufa-dufa di atas. Ngoni harus perhatikan. Ya, Pak Kosam juga harus perhatikan lagi. Pak Mak Kamil juga begitu. Begitu setelah siap itu yang tukang sembelih, hadapkan itu sapi atau kambing. Kemudian cara sembelihnya itu pisaunya itu harus ditajamkan Bung Mikal.
1: Oke, Ustaz.
0: Gosok yang tajam.
1: Biar supaya, satu kali.
0: Ya, supaya jalan satu kali. Oh. Tidak boleh sistem gergaji. Ke atas ke bawah, ke bawah ke atas, ke atas ke bawah, ke bawah ke atas.
1: Kalau dia daging keras bagaimana tuh?
0: Ah, itu nanti ini tenang nanti saya berkupas ini. Jadi caranya itu begitu. Lalu orang yang potong itu raba DP holokum dia bilang.
1: Okay.
0: Leher itu.
1: Leher.
0: Leher itu raba dengan tangan kiri, pisaunya siap. Kemudian sapi bernapas. Perhatikan karena sapi bernapas itu naik dan turun atau kambing. Naik dan turun. Begitu sapi naik napas ke atas, pisau jalan.
1: Hmm.
0: Ya, pisau jalan. Naik ke atas, pisau jalan. Pisau jalan itu, Bu Mekal dan semua pendengar, jangan cara pegang pisau juga harus yang normal. Kemudian harus pisaunya itu jalan dari atas ke bawah, cak.
1: Oh, ya. Bukan tarik dari bawah.
0: Ya, dari tarik, tikan dari bawah, terus dari bawah itu usahakan leher atau urat sebelah kanan itu harus putus, sebelah kiri harus putus. Pisau sudah dibawa, kemudian tarik, lalu pisau itu kasih rubus sedikit supaya leher sebelah kanan, urat sebelah kanan putus.
1: Putus.
0: Nah, begitu ya. Supaya percikan darah harus keluar banyak.
1: Hmm.
0: Percikan darah harus keluar banyak, karena itu cara potong. Selain itu, orang yang tukang sembelih itu alas dengan balok kambing atau sapi, alas dengan balok agak tinggi sedikit bagian belakang, supaya apa, darahnya keluar banyak. Jadi DP belakang itu Bu Mikal alas
1: dia,
0: kasih tinggi sedikit supaya ketika darah keluar dia agak banyak sedikit.
1: Harus banyak usaha nih
0: dia, harus banyak darah keluar, harus banyak harus keluar darah, keluar harus banyak. Ini cara menyembeli hewan kurban. Nah, bagaimana supaya darah itu dia keluar banyak? Ya itu tadi, pantatnya itu angkat ke atas.
1: Oh.
0: Kasih naik ke atas. Nah, kemudian setelah sembeli selesai, kan masih bernapas Bu Mikal.
1: Oke.
0: Okay. Masih bernapas, masih bergerak-gerak, jangan dulu ambil zakar. Kadang-kadang kan orang yang juru sembelih itu,
1: yeah,
0: longsawan, gagawang, nafsu. Begitu selesai sembelih, dong ambil DP zakar itu yang DP balon dua itu. Ya, DP balon dua yang besar itu. Dong potong, iris. Itu tidak dibenarkan. Sekali lagi, belum bisa diambil. Nanti sekitar 10 menit atau 12 menit, sapi sudah ada, tidak lagi ada gerakan.
1: Baru.
0: Karena itu sudah selesai, sudah mati.
1: Sudah habis napas.
0: Baru bisa diambil. Ya, jelas ya.
1: Itu buat apa dia punya?
0: Ya, itu bisa dimakan.
1: Oh, bisa dimakan.
0: Nah, karena itu dia punya daging. Daging yang murni.
1: Hmm.
0: Jadi, sapi betul-betul mati, baru,
1: baru
0: bisa dipotong, diambil buat buah balon tadi.
1: Tapi Ustaz, saya mau tanya. Kalau torang sembeli hewan kurban nih,
0: saya
1: itu misalkan Ustadz kurban sapi satu ekor, harus Ustadz yang potong atau tong kasih orang lain yang potong?
0: Ini nanti DP pembagian. Jadi orang yang potong tadi jangan diberikan upah, jangan diberikan gaji. Nah ini kan tadi ditanya itu, jangan, hanya sekedar imbalan, tapi jangan bilang upah. Upah potong,
1: ya.
0: Sekedar imbalan saja orang yang tukang potong atau tukang kupas. Nah, ini cara menyembeli hewan kurban sapi atau kambing. Nah, supaya om-om dan bibi-bibi di kampung-kampung bisa tahu. Bagaimana Bung Ijal, tau masuk kepada pertanyaan, karena ini pertanyaan sudah masuk. Nah, ini cara menyembeli hewan kurban sudah selesai. Yang harus dengan baik dan sempurna. Sekarang sudah ada pertanyaan yang masuk Bung Jal. Pertanyaan yang pertama, saya Junaidi dari Kayowa. Oh, cantumkan Kayomori. Kayo apa lagi?
1: Saya belum sampai
0: Kayuwa Busua.
1: Tahu Kayuwa.
0: Ya, Kayuwa Busua Pasar Putih. Ah, coba cantumkan, tapi tidak apa-apa ya. Orang pertanyaan tong ladeni saja.
1: Boleh.
0: Mau tanya Ubas. Sering tong dengar dong bilang, dong siapa? Dong bilang Nabi Khidir alaihi salatu wassalam kenapa tidak disebut gelar nabi dan rasul? Mohon dikupas. Oh, dong ini mau tanya lagi Pak Ubas tentang itu. Begini, Bu Mikal dan semua pendengar, itu nabi yang wajib diketahui 25 nabi dan rasul, ya. Ah, itu 25 nabi dan rasul. Kalau itu rasul, supaya ngoni tahu om-om dan bibi-bibi, ya. Rasul itu mendapat wahyu dari Allah. Itu wahyu. Contoh Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa. Ah, ini contoh, ya. Contoh saja nabi itu kan ada beberapa nabi dan rasul yang diberikan wahyu dan harus menyampaikan kepada umat. Itu nabi dan rasul, dua gelar. Nabi Muhammad, Nabi Isa, ya, Nabi Musa. Ah, ini contoh, ya, tong kupas. Ya, sedangkan rasul atau nabi, ya, nabi itu menerima wahyu dari Allah untuk diri sendiri. Nah, contoh Nabi Khidir tadi. Ya, Nabi Khidir tadi itu. Nabi Khidir itu bukan rasul, tapi dia nabi, ya. Nabi itu untuk diri sendiri. Rasul itu utusan Allah untuk diri dan umat. Jadi dong pegelar lebih banyak, ya. Ah, itu ya jelas ya, Bung Mikal dan semua pendengar. Kedua, apakah boleh makan daging hasil buruan karena panah atau bidik atau tombak? Oh iya, Bung Mikal tanya lagi tentang ini. Bayangkan, apakah boleh makan daging hasil buruan, batembak itu di utang, rusa. Oke, memang dong pandai ini, orang-orang yang sepandai semua. Jadi begini, kalau hasil buruan, misalnya di Wida atau di Halmahera Selatan, ada rusa, ada kambing liar, terus seseorang itu bidik. Kalau bidik, itu syaratnya pisaunya itu harus tajam. Bidik itu. Batembak itu harus seorang muslim. Dia batembak itu. Kemudian kalau dia mati, ya, karena dia mati dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Itu waktu batembak. Ya, sehingga dagingnya bisa makan. Ya, dagingnya bisa makan. Nah, begitu ya, dan darahnya harus keluar, ya. Kalau somati mumikal dan semua pendengar, darahnya harus keluar, oh, ya, supaya sah dimakan. Nah, sama yang tadi tomba sebeli harus potong darahnya harus keluar. Ah, itu dia. Bung Jal, gimana, masih ada dua?
1: Si boleh Ustaz, aman.
0: Saya Lukman dari Tidore mau tanya Ubas, kenapa hewan korban perempuan tidak bisa dikorbankan?
1: Ah, itu.
0: Mohon kupas.
1: Saya juga mau tanya itu tuh.
0: Iya. Kenapa hewan korban tidak bisa perempuan? Ah, memang ini mau tanya deh, mau perempuan lagi. Aduh, mau juga ada perempuan. Begini. Pada prinsipnya, hewan korban sapi maupun perempuan itu boleh, perempuannya boleh, sekali lagi boleh, tapi sebaiknya pilih laki-laki saja, karena laki-laki dan perempuan atau betina dan jantan beda. Betina itu dagingnya kurang full. jantan lebih full dagingnya. Kemudian jangan-jangan Bung Mekal, begitu ngoni sembelih ini sapi atau kambing dalam keadaan hamil. Jadi jarang orang untuk menyedekahkan hewan korban perempuan. Terus yang berikut, kalau kita potong perempuan banyak, maka DP hasilnya akan stok sapinya atau kambingnya sekurang. Begitu. Jadi potong saja yang laki-laki supaya perempuan ya bunting lagi, hamil lagi, melahirkan lebih banyak.
1: Karena laki-laki yang berkorban lebih banyak.
0: Ya, laki-laki yang berkorban lebih banyak. Nah, begitu.
1: Ustaz, kalau hewan kurban tuh cuma sapi dan kambing kah yang saya lihat di Ternate? Kenapa terboleh kayak ayam begitu atau bebek mungkin?
0: Bagus Bung Mekal. Ini Bung Ijal. Ini ada pertanyaan. Kenapa tidak bisa lagi, tidak bisa untuk cuma kambing dan sapi? Kalau korban ayam biar 1000 atau 10.000 ekor tidak bisa. Dia tidak masuk dalam kategori korban. Yang bisa korban kambing, domba, sapi, unta. Rusa tidak bisa. Rusa tidak bisa. Rusa bisa dimakan tapi tidak bisa kurban. Jadi unta tidak ada di Ternate. Domba tidak ada di Ternate. Yang ada di Ternate hanya sapi dan kambing. Begitu ya, supaya jelas ya. Kemudian yang terakhir ya Bung Ijal, saya dari Ternate Santiung. Santungkan, Kadri. Saya Kadri dari Ternate Santiung, mau tanya, apakah orang yang berkurban boleh menerima daging? Mohon dikupas. Yang tadi itu. Orang yang berkurban, misalnya Bung Mikal kasih sapi, kasih kambing satu ekor, apakah dapat bagian atau tidak? Dapat bagian. Sekali lagi, dapat bagian. Bagaimana modelnya? Modelnya itu sepertiga, ya. Jadi misalnya Bung Ical dan Bung Mikal ada kasus sapi satu ekor, dapat dagingnya sepertiga atau 33%.
1: Berarti kalau sapi berat 100 kilo, tong dua dapat 330 kilo berarti.
0: Ya itu pokoknya
1: 30%.
0: 1/3.
1: 1/3 dari.
0: 1/3 dari jumlah daging.
1: Jumlah daging.
0: Jadi kalau misalkan panitia kasih, dong kasih 10 kilo, ya terima saja tidak apa-apa. Tapi syaratnya atau boleh sampai di tingkat itu.
1: Tapi
0: ya,
1: kalau tong dapat 1/3 atau mau bagi lagi buat orang, boleh tong.
0: Boleh kasih. Sebetul lagi kan di orang. Asal jangan terima daging banyak-banyak dengan puluhan kilo baru simpang. Kemudian jual, itu yang tidak boleh.
1: Lebih baik tong bagi-bagi buat.
0: Ya, bagi-bagi saja. Saya kira demikian kipra desa bidang agama Islam yang torang sekupas. Mudah-mudahan ada manfaat buat ketorang semua om-om dan bibi-bibi di kampung-kampung. Syukur loci, syukur dofu-dofu, syukur dala-dala, syukur eb-eb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami hadirkan lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Wakil Bupati Halmahera Tengah Ahlana Jumadil didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah Arif Fauzan melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau PPTKA Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta pada Rabu kemarin. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Direktur Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan RI Renra bersama jajaran terkait koordinasi dan validasi si data tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai langkah strategis pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk memastikan sinkronisasi data TKA antara pemerintah daerah, kementerian, serta perusahaan yang beroperasi di wilayah Halmahera Tengah, khususnya pada sektor industri dan pertambangan yang terus berkembang seiring meningkatnya investasi di daerah. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal terkait mekanisme pelaporan penggunaan tenaga kerja asing sesuai dokumen rencana penggunaan tenaga kerja asing yang telah disahkan pemerintah pusat. Selain itu juga dilakukan pula pembahasan mengenai validasi dan penyesuaian data TKA guna mendukung tertib administrasi ketenagakerjaan dan penguatan pengawasan di daerah. Wakil Bupati Ahlana Jumadil menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terus berkomitmen mendorong terciptanya tata kelola ketenagakerjaan yang baik dan terukur, terutama dalam pengawasan penggunaan TKA, agar tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Disnaker Trans Halmahera Tengah Arif Fauzan yang menambahkan bahwa koordinasi dengan Direktorat APPTKA sangat penting dalam mendukung akurasi data serta memperkuat sinergi pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah. Pada kesempatan yang sama, Direktur PPTKA Kementerian Ketenagakerjaan RI Rendra menyampaikan apresiasi atas langkah aktif pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam melakukan koordinasi langsung terkait pengawasan dan validasi data tenaga kerja asing. Beralih ke informasi nasional, Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah memperkuat edukasi kepada anak dan remaja terkait bahaya judi daring. Dalam langkah ini dinilai penting karena kebiasaan tersebut berpotensi menjerumuskan anak kepada berbagai tindak pidana lainnya. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mendesak pemerintah menjadikan judi daring atau judol sebagai musuh besar bersama. Desakan tersebut muncul setelah terungkap sekitar 200 ribu anak di Indonesia telah terpapar praktik ilegal dan fenomena judi daring tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan biasa. Ia menilai dampaknya sangat serius karena dapat memicu keterlibatan anak dalam tindakan kriminal lainnya, mulai dari penipuan hingga kejahatan cyber. Dan ditegaskan penguatan edukasi harus dilakukan secara masif melalui sekolah, keluarga hingga lingkungan digital. Upaya pencegahan dinilai menjadi kunci untuk melindungi generasi muda dari jerat perjudian online. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami pendengar.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama kami tentunya yang menemani pagi Anda di edisi Jumat 15 Mei 2026. Untuk day part 1 kami Maisara bersama rekan teknik studio ada Bung Adrian dan rekan-rekan di pemancar kayu merah juga. Dan pendengar untuk pagi hari ini ya, tentunya semoga apa yang Anda lakukan, segala aktivitas yang Anda lakukan tentunya berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan pendengar, kami sampaikan informasi terkini dari BMKG Sultan Babula Ternate terkait updatean perkiraan cuaca ya untuk hari ini wilayah Maluku Utara pada Jumat 15 Mei 2026. Pagi hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan sedang hingga sedang di wilayah Morotai, Loloda, Patani, Gebe, Gane, Baichan, Obi, Mangoli, Sanana, Taliabu dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari umumnya hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Ibu Sahu, Jailolo, Sidangoli, Galela, Tobelo, Kao, Malifu, Ternate, Tidore, Sovivi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, Gane, Baichan, Obi, Mangoli, Sanana dan Taliabu dan juga sekitarnya. Untuk suhu udara 25 hingga 31 derajat Celcius. Terkait kelembapan udara pendengar 75 hingga 100%. Untuk angin dari timur laut hingga tenggara kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini cuaca waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, Ibu, Wasile, Maba, Baichan Obi, Taliabu dan sekitarnya untuk gelombang 0,25 hingga 1,5 meter. Peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk. Demikian pendengar informasi terkait dengan perkiraan cuaca dari BMKG Sultan Babullah Ternate. Tetap bersama kami pendengar, kami masih akan kembali dengan informasi-informasi lainnya.

0: Mendengar kita ke pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Pendidikan dalam melestarikan bahasa Tidore dengan memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah dasar, ini tentunya mendapat dukungan dari DPRD Kota Tidore Kepulauan. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tidore Kepulauan, Sarmin Mustari, yang mengatakan langkah tersebut dilakukan Dinas Pendidikan merupakan kebijakan tepat untuk menjaga nilai budaya dan juga bahasa daerah di perkembangan zaman. Dan penerapan bahasa Tidore di sekolah sebelumnya telah diuji coba melalui program penggunaan bahasa daerah pada satu kelas di seluruh SD ya Sekota Tidore Kepulauan. Dan dalam pelaksanaannya, Komisi 1 DPRD ini turun langsung juga melakukan pengawasan terhadap penerapan bahasa daerah di sekolah-sekolah tersebut. Dan sangat diapresiasi juga langkah lanjutan Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan yang kini mulai menerapkan mata pelajaran bahasa Tidore di seluruh kelas sekolah dasar. Pelestarian bahasa Tidore sebaiknya ini enggak hanya diterapkan pada jenjang SD aja gitu ya, tetapi diperluas hingga tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Penguatan bahasa daerah melalui pendidikan formal tentunya menjadi salah satu cara efektif menjaga keberlangsungan bahasa Tidore di tengah pengaruh modernisasi. Dan meskipun demikian, Komisi 1 DPRD juga menemukan sejumlah kendala dalam penerapan mata pelajaran bahasa daerah di sekolah, terutama terkait ketersediaan tenaga pengajar. Maka dari itu disarankan agar guru yang mengajar bahasa daerah mendapatkan pembekalan dan pelatihan khusus sehingga proses pembelajaran juga tentunya dapat berjalan optimal. Dan ini sangat diapresiasi juga gitu ya, antusiasme sejumlah guru juga dalam mendukung program tersebut. Dan tentunya bahasa Tidore yang bukan berasal dari latar belakang etnis Tidore namun mampu mengajarkan bahasa Tidore kepada siswa untuk guru-gurunya. Bahkan ada satu sekolah juga di Daratan Oba, ini gurunya bukan orang Tidore tapi mampu mengajarkan bahasa Tidore dengan baik, tentunya dengan proses bagaimana mereka belajar bahasa Tidore bersama gitu pendengar. Baik pendengar, tetap bersama kami, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya.
1: Seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
2: Farah, kamu kenapa?
3: Enggak kok.
4: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
5: Ini ya, saya sudah bayar.
6: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
3: Beli laptop baru deh.
6: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
3: Maafin Farah ya.
7: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Pendengar, Pemprov Maluku Utara mulai mematangkan persiapan pelaksanaan seleksi calon pengibar bendera pusaka ya untuk tingkat provinsi tahun 2026, di mana rapat juga sudah diselenggarakan di Aula Singa Babulah Korem 152 Babulah, dan kegiatan dilaksanakan ya untuk menyamakan persepsi teknis pelaksanaan dan juga memperkuat koordinasi antara panitia dan tim seleksi agar seluruh tahapan berjalan dengan objektif, transparan, profesional dan juga sesuai ketentuan. Dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Maluku Utara, Dr. Andus Armin Zakaria ya, yang mengatakan seleksi paskibraka ini bukan sekedar membentuk pasukan pengibar bendera tetapi juga menjadi bagian penting dalam mencetak generasi muda berkarakter dan berjiwa nasionalis. Dan peserta yang terpilih nantinya diharapkan memiliki disiplin tinggi ya, wawasan kebangsaan, jiwa kepemimpinan dan juga mampu menjadi representasi generasi emas Indonesia. Seleksi tahun ini pendengar menjadi pelaksanaan ketiga sejak pengelolaan paskibraka berada di bawah Badan Kesbangpol dan diharapkan kualitas penyelenggaraan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan ditekankan juga pentingnya menjaga integritas seluruh panitia dan tim seleksi dan tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun dalam proses penilaian peserta. Selain itu juga seluruh tim diminta bekerja objektif, menjaga komunikasi dan koordinasi antar panitia dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi paskibraka. Dan diharapkan seluruh rangkaian ya seleksinya berjalan dengan lancar dan mampu melahirkan putra-putri terbaik Maluku Utara yang layak mewakili daerah di tingkat provinsi maupun nasional. Sementara itu pendengar, kasih Kasrem 152 Babula, Kolonel Infantri Aviansyah selaku koordinator tim seleksi menegaskan integritas menjadi hal utama yang wajib dijaga selama proses seleksi berlangsung, bahwa enggak ada tidak boleh ada titipan maupun intervensi dalam menentukan hasil seleksi calon paskibraka, dan seluruh tim seleksi untuk menjunjung disiplin ketegasan dan profesionalisme khususnya pada tahapan seleksi fisik dan pembinaan kedisiplinan. Dan pendengar, perlu diketahui juga untuk tahapan seleksi ya nantinya pada tanggal 17 hingga 23 Mei 2026 dan insya Allah nanti tanggal 17 di mana para capas ya calon paskibraka nantinya akan melakukan terlebih dahulu yaitu lapor masuk gitu ya untuk diklat atau di karantina gitu pendengar selama beberapa hari kurang lebih hingga seminggu gitu ya untuk diseleksi tentunya mewakili provinsi dan juga nasional. Dan nantinya ada beberapa putra-putri yang nantinya akan ikut seleksi juga di nasional, yaitu biasanya gitu ya 3 pasang putra-putri, dan nantinya yang berhasil tentunya lolos di tingkat nasional akan mewakili Provinsi Maluku Utara. Dan nantinya pendengar, untuk calon paskibraka ya dari kabupaten kota Maluku Utara

putra yang mengikuti yaitu 30 putra dan juga 30 putri. Dan nantinya akan diseleksi juga yaitu hingga mendapatkan 15 putra dan 15 putri untuk calon paskibraka Provinsi Maluku Utara nantinya yang akan mengibarkan bendera pusaka Insya Allah pada 17 Agustus mendatang pada tahun ini 2026. Dari informasi tersebut pendengar ya, kita ke Satlantas Polres Ternate yang lagi melakukan proses hukum terhadap pengemudi mobil Datsun Gold Plus Pancah DG1278KE yang menabrak jembatan dan mobil box Isuzu L8660GC. Peristiwa tabrakan terjadi pada Kamis 7 Mei 2026 lalu sekira pukul 16.10 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Bastiong Karanci, Kota Ternate. Mobil tersebut dikemudikan oleh ND bersama dua rekannya melaju dari selatan menuju utara. Kasat Lantas Polres Ternate AKP Fara yang mengatakan laporan polisi ini sudah diterbitkan setelah peristiwa tersebut. Dan hasil penyidikan menyebutkan pengemudi hilang kendali pendengar. Dan untuk lebih lanjut ya, kasus ini masih dalam penyelidikan dengan pemeriksaan saksi. Jadi sudah ada 3 orang yang diperiksa. Untuk dugaan mabuk dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya kandungan kadar alkohol 0,3 mg di pengemudi. Tapi pihak dari Polres ya tentunya mau memeriksa saksi ahli untuk menentukan batas kadar alkoholnya seberapa, supaya ahlinya juga yang nantinya menentukan gitu pendengar. Jadi masih dilakukan penyelidikan gitu ya pendengar terkait dengan tabrakan yang dilakukan, yang menabrak jembatan dan juga mobil box Isuzu. Dan pendengar, tetap bersama kami, jangan lewatkan juga untuk dialog interaktif Ternate pagi pada pukul 8 waktu Indonesia Timur setelah lintas informasi ya nantinya pendengar. Dan kami ulangi untuk dialog interaktif yang akan dibahas yaitu dengan topik potensi dan tantangan pengembangan ekonomi hijau di wilayah Kepulauan Maluku Utara, dan hadir sebagai narasumber Profesor Dr. Hamidin Rasulu selaku Akademisi Unhair dan Ibrahim Tuheteru selaku Kepala KPH ya pendengar, selaku Kepala KPH Ternate Tidore. Tetap bersama kami pendengar, lagu-lagu hiburan tentunya masih kami hadirkan menemani Anda.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan. Minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya, yang tentunya masih mendengarkan kami di FM maupun aplikasi kami di RRI Digital dan di streaming kami, dan juga tentunya maupun di stasiun relay kami. Untuk pagi ini semoga berjalan dengan baik dan juga lancar ya. Dan pendengar, untuk informasi, kita ke informasi di mana Polres Halmahera Timur yang menggelar upacara serah terima jabatan ya Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Kasat Reskrim di Polres Halmahera Timur. Posisi Kasat Reskrim yang sebelumnya dijabat AKP Rai Sobar resmi berganti ke Ibtu Muhammad Rizki Ansori Nur Syamsu. Serta jawab ini juga berdasarkan keputusan Kapolda Maluku Utara nomor KEP garing 112 garing angka Romawi 4 garing 2026 tertanggal 18 April 2026 tentunya tentang pemerhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkup Polda Maluku Utara. Ibtu Muhammad Rizki Ansori Nur Syamsu sebelumnya merupakan Kasat Lantas Polres Halmahera Utara, sementara AKP Rai Sobar menempati jabatan baru sebagai Kanit 2 Sidin Ditreskrim Umum Polda Maluku Utara. Dan sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Halmahera Timur, AKBP Bobby Kusuma Ardiansyah. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi lainnya ya, di mana Bapenda Provinsi Maluku Utara atau Badan Pendapatan Daerah Maluku Utara mencatat tren positif dalam realisasi penerimaan pajak daerah selama 5 tahun terakhir. Peningkatan signifikan ini dinilai menjadi indikator keberhasilan upaya mengoptimalisasi pendapatan asli daerah yang dilakukan pemerintah daerah khususnya dari sektor pertambangan. Dan pendengar, di bawah kepemimpinan Gubernur Sarli Juanda, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak. Kepala Bapenda Maluku Utara Zainab Alting yang mengatakan pihaknya secara aktif melakukan kunjungan dan pemantauan langsung terhadap potensi objek pajak yang digunakan perusahaan pertambangan. Objek-objek yang menjadi fokus pengawasan yaitu meliputi penggunaan kendaraan bermotor, alat berat, pajak bahan bakar, hingga pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Untuk mendukung efektivitas optimalisasi pendapatan daerah, tentunya Pemprov Maluku Utara ya juga melibatkan unsur kejaksaan dan kepolisian yang tergabung dalam tim optimalisasi pendapatan daerah berdasarkan surat keputusan gubernur. Keterlibatan aparat penegak hukum ini bertujuan mendukung pengawasan, pendampingan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak guna mengoptimalkan PAD Maluku Utara. Dan salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja Bapenda sejak resmi menjadi OPD pada 2021 yaitu peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Bapenda, realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Maluku Utara pada 2021 ini tercatat sebesar Rp400 miliar. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi Rp636,6 miliar. Dan pada 2022 atau naik 59,15%. Untuk 2023 penerimaan kembali naik menjadi Rp664,5 miliar atau tumbuh 4,37%. Tren peningkatan juga berlangsung pada 2024 dengan realisasi 925,1 miliar atau naik 39,22%. Sementara pada 2025 penerimaan pajak daerah berhasil menembus 1,39 triliun atau meningkat 12,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan adapun hingga April 2026 ya, 30 April 2026 realisasi pajak daerah telah mencapai 417,7 miliar atau sebesar 43,70% dari target Januari hingga April 2026 yang ditetapkan sebesar 33,3%. Dan pencapaian ini sekaligus menempatkan Maluku Utara berada di urutan kedua nasional realisasi pajak daerah setelah Aceh. Demikian informasi yang bisa Anda akses ya pendengar di portal kami KBRN RRI online. Tetap bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur bersama saya Maisara. Kita akan informasi pertama, informasi daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara menggelar rapat koordinasi optimalisasi tata kelola dan sinkronisasi program sekolah menengah kejuruan atau SMK tahun 2026 sebagai upaya memperkuat pendidikan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan dunia kerja dan ketahanan pangan daerah. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, 12 hingga 13 Mei 2026 lalu di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Sofivi, dihadiri 63 kepala SMK Negeri Semaluku Utara dan dibuka Asisten Satu Sekretariat Daerah Maluku Utara, Kadrila EJ. Dalam sambutannya, beliau menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Serly Juanda dan Wakil Gubernur Sarbin Seye untuk memperkuat sekolah kejuruan sebagai sektor strategis dalam mencetak tenaga kerja terampil. SMK memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu bersaing di pasar kerja lokal maupun global. Beliau juga mengapresiasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah, yang menggagas program SMK Menanam sebagai bagian dari penguatan pendidikan berbasis produktivitas dan kemandirian sekolah. Kadri juga menyebutkan program tersebut mulai menunjukkan hasil nyata dalam beberapa bulan terakhir, salah satunya ditunjukkan oleh SMK Negeri 4 Tidore yang berhasil memanen sekitar 2 ton jagung dari lahan seluas 2 hektar. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Makmur, menjelaskan rapat koordinasi tersebut difokuskan pada sejumlah agenda strategis untuk penguatan pendidikan vokasi di daerah. Beberapa agenda utama yang dibahas yaitu meliputi verifikasi data dasar SMK sesuai kondisi satuan pendidikan, analisis perencanaan berbasis rapor pendidikan, penguatan kemitraan SMK sesuai potensi wilayah, pengembangan komunitas belajar guru produktif untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar kejuruan, hingga penggalian potensi dan pengembangan SMK di Maluku Utara. Beralih ke informasi nasional, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat menuntaskan perbaikan lahan sawah rusak ringan seluas 446 hektar. Perbaikan dilakukan melalui program optimalisasi lahan atau OPLA Kementerian Pertanian RI. Sebelumnya, lahan ini rusak akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengatakan seluruh lahan sawah dengan kategori rusak ringan telah tertangani 100% melalui bantuan program tersebut. Saat itu, pemerintah pusat menargetkan penyelesaian program OPLA dalam waktu 1 bulan, namun Padang Pariaman mampu menyelesaikan lebih cepat, yakni dalam 23 hari, yang kemudian dilanjutkan dengan penanaman serentak di Tanah Taban, Nagari Pasia, Lawe, tepatnya di Kecamatan Lubuk Alung pada 13 Mei 2026 lalu. Dan rinciannya 446 hektar rusak ringan dan 238,25 hektar rusak sedang. Untuk kategori rusak sedang, pemerintah baru dapat menangani 198 hektar melalui bantuan APBN, sementara sisanya belum memenuhi syarat luas hamparan untuk mendapatkan bantuan. Selain itu juga terdapat 450,7 hektar sawah rusak berat dan sekitar 100,5 hektar lahan hilang akibat terbawa arus sungai. Hingga kini lahan dengan kategori rusak berat maupun yang hilang akibat abrasi belum mendapatkan alokasi bantuan rehabilitasi atau pergantian lahan dari pemerintah pusat. Demikian Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada. Masih di Ternate pagi hari ini, dan pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate pagi bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate, Bapak Profesor Dr. Hamidin Rasulu STPMP selaku Akademisi Unhair, dan juga Bapak Ibrahim Tuhuteru SHUT MSI selaku Kepala KPH untuk wilayah Ternate Tidore. Topik yang nantinya akan dibahas yaitu potensi dan tantangan pengembangan ekonomi hijau di wilayah Kepulauan Maluku Utara, dan nantinya akan dipandu oleh rekan Mario Pangabean. Selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat bertemu kembali di ruang dengar Anda dalam dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini. Edisi Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Mario Panggabean yang akan menemani Anda hingga kurang lebih 1 jam ke depan. Dan dialog ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi kami di RRI Digital dan di channel YouTube kami RRI Ternate dan di saluran 101,8 FM. Kami juga mengundang Anda dalam dialog interaktif ini di nomor 312-5521 dan di 0822-1153-7429. Tentu saja pada pagi hari ini saya tidak sendiri karena telah hadir kedua narasumber yang akan mengulas terkait tema potensi dan tantangan pengembangan ekonomi hijau di wilayah Kepulauan Maluku Utara. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu Profesor Dr. Hamidin Rasulu, STPMP, Guru Besar dari Universitas Hairon. Selamat pagi, Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Mario dan juga pendengar RRI dimanapun berada.
0: Oke, baik. Prof, ini udah berapa kali? Ketiga, Prof, ya? Kayaknya,
1: keempat. Iya, tiga atau empat gitu.
0: Oke, terus kita ini ya, Prof, ya? Kita suarakan terkait pertanian, Prof, ya, di melalui RRI, Prof.
1: Baik. Iya. Ini harus dibahas secara terus-menerus ini.
0: Oke, baik. Terima kasih, Prof. Dan kedua, saya sapa terlebih dahulu Pak Bapak Ibrahim Tuhuteru, SUD, MSI. Beliau merupakan Kepala KPA Wilayah Ternate Tidore. Selamat pagi, Pak Baim.
2: Selamat pagi. Boleh. Selamat pagi
3: buat kita semua, Bapak Ibu sekalian.
0: Oke, baik. Dan kedua narasumber ini akan memperbincangkan atau memberikan pandangannya terkait potensi pengembangan ekonomi hijau di wilayah Kepulauan Maluku Utara, karena memang kita tahu Maluku Utara tidak hanya dikenal sebagai wilayah penghasil bumi khususnya dari bahan galian atau ekstraktif, tapi juga memiliki potensi yang begitu beragam. Salah satunya melalui pengembangan ekonomi hijau, dan melalui dialog ini kita akan mendorong atau mengangkat terkait ekonomi hijau ini agar menjadi pengetahuan bagi masyarakat di Maluku Utara. Dan langsung saja kepada yang pertama, saya beralih dulu kepada Prof. Hamidin. Sebelum kita lanjut jauh, Prof, terkait tema di pagi hari ini, kita harus berangkat dulu, Prof, dari definisi terkait ekonomi hijau agar masyarakat mengerti. Menurut pengetahuan Prof yang fokus dalam bidang pertanian gitu ya, dalam bidang pangan gitu, menurut Anda apa yang bisa dijelaskan, apa itu ekonomi hijau? Silakan, Prof.
1: Ya, terima kasih Mas Mario, para pendengar RRI di mana saja berada. Tentunya ini merupakan suatu topik yang sangat menarik ya. Tentunya ini kalau kita berbicara tentang ekonomi hijau, maka kita tidak terlepas dari teori utamanya, yaitu pembangunan berkelanjutan, kemudian ekologi ekonomi, kemudian ekonomi sirkular, dan juga ekonomi biru, kan seperti itu. Artinya kita berbicara terkait dengan ekonomi hijau itu, maka dia berbicara semua ruang lingkup, kan seperti itu. Terkait dengan lingkungan, pertanian, perikanan, termasuk juga pariwisata, hutan, termasuk mungkin sumber daya alam secara keseluruhan. Maka tentunya kalau kita berbicara tentang Maluku Utara dengan luas wilayah 3.600 sekian kilometer persegi, di mana terdiri dari 975 pulau dan luas daratannya 24%, dengan luas laut 76%. Ini artinya sebenarnya kalau kita lihat komposisi ini, maka sebetulnya dari faktor daratan, maka sebetulnya potensi yang bisa diambil dari sektor pertanian atau perikanan ataupun mineral itu cukup besar. Hanya kemudian kita juga harus mempertimbangkan terkait dengan kondisi lingkungan. Jadi jangan sampai kemudian ada hal yang kita kejar, seperti misalnya
3: hasil alam ya, seperti nikel, emas dan mineral lainnya. Namun kemudian terjadi semacam eksplorasi yang bersifat masif, tapi kemudian justru kita lalai dari aspek-aspek kerusakan lingkungan, dan itu mungkin yang menjadi persoalan kita di wilayah Provinsi Maluku Utara atau di Indonesia secara umum, dan itu ancaman yang luar biasa. Jadi kalau kita bicara terkait dengan dampak yang muncul seperti kerusakan lingkungan di mana tanah sudah tidak subur, kemudian ekosistem perairan laut juga tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, maka kemudian ini ancaman yang besar bagi kebutuhan masyarakat, terutama untuk kebutuhan pangan. Dan kita semua hari ini kita berbicara pangan, maka kita akan berbicara terkait dengan hari ini kita harus makan apa, ya. Jangan sampai kemudian kita justru mengalami keterbatasan atau bahkan rentan terhadap pasokan pangan, ataupun kalaupun ada pasokan pangan itu sumbernya dari luar negeri, dan itu menjadi sasaran empuk saat ini. Kalau kita berbicara terkait dengan kebutuhan pangan, nah, saya pikir kita lahir dan dibesarkan dari petani kan, seperti itu, dan itu luar biasa. Jadi kita semua tergantung pada kondisi lahan, kemudian kondisi laut, yang dimana ketika laut itu masih bagus, tanah itu masih bagus, maka hasil pertanian yang kita bisa dapatkan itu akan lebih maksimal. Dan kalau misalnya tidak bisa, artinya tidak ada lagi harapan dan terjadi kerusakan lingkungan, maka juga akan sulit. Dan kita berbicara tentang bagaimana kemudian agroforestry, pertanian pariwisata dan seterusnya, ini juga akan sulit. Jadi apa yang kita mau jual ya mungkin akan sulit. Mungkin di satu sisi dari sektor lapangan kerja akan tumbuh pesat, dan kemudian pertumbuhan ekonomi akan tinggi dan seterusnya, tapi kemudian kita akan berbicara ketika batas itu sudah selesai, maka pengangguran akan meningkat, ekonomi akan turun dan seterusnya, sehingga kemudian kita akan mungkin rawan pangan, kemudian mungkin tidak ada lagi pengembangan pertanian dan seterusnya. Tapi kemudian saya juga masih optimis bahwa pengembangan pertanian di Provinsi Maluku Utara ataupun di Indonesia secara umum itu cukup bagus, dan itu tinggal bagaimana kemudian pengawasan atau legal formal yang kemudian itu memberikan batas-batasan yang kemudian tidak bersifat masif untuk pertambangan ansi saja, tapi kemudian bagaimana kemudian di situ ada pertanian dan seterusnya itu bisa dikembangkan. Saya pikir itu Mas Mario, sehingga kemudian kita mewujudkan swasembada pangan, kemudian keanekaragaman hayati yang bersifat sustainable atau berkelanjutan. Demikian Mas Mario.
4: Baik, terima kasih Prof, catatan pentingnya Prof ya, karena memang kita harus pertimbangkan, harus pikirkan jauh ke depan gitu Prof ya, karena bicara pangan ini juga bicara masa depan gitu Prof ya. Jangan alih-alih kita hanya memikirkan hanya satu sumber pendapatan ekonomi, tapi juga harus memikirkan pendapatan dari sektor lain, khususnya dari ekonomi hijau, karena seperti Prof sampaikan tadi, ini basisnya berkelanjutan seperti itu ya, Prof. Baik, terima kasih Prof. Tadi Prof Amidin telah sampaikan definisi atau pengertian ekonomi hijau melalui perspektif akademisi dari sudut pandang ilmu pengetahuan pertanian gitu Prof ya, dari sudut pandang pangan gitu. Saya beralih kepada Pak Ibrahim atau Pak Baim melalui sudut pandang kehutanan nih Pak. Ya. Jadi menurut pandangan Bapak sebagai Kepala KPH Ternate Tidore yang juga sering datang ke wilayah-wilayah ketika tapak gitu Pak ya, boleh jelaskan seperti apa Pak definisi ekonomi hijau menurut perspektif dari kehutanan sendiri Pak? Silakan Pak Baim.
5: Ya, terima kasih Pak Mario. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bapak Ibu pendengar yang kami hormati, secara definisi bahwa ekonomi hijau itu sebetulnya adalah satu sistem ekonomi yang bertujuan untuk bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sosial serta mengurangi risiko lingkungan. Nah, dalam konteks kita di kehutanan, unsur pemberdayaan masyarakatnya itu sangat kita kedepankan. Jadi bagaimana masyarakat di sekitar kawasan hutan itu diberikan hak akses kelola untuk bisa mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan itu untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya mereka di satu sisi. Di sisi yang lain bahwa kita mengharapkan ada kesetaraan di apa namanya di bidang sosialnya itu. Nah, oleh karena itu konteks pemanfaatan hutan itu kan harus dia bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Nah, akhir-akhir ini kan pemerintah itu memberikan hak akses, hak kelola kawasan hutan itu kepada masyarakat. Kalau dulu itu kan lebih banyak diberikan kepada korporasi, kepada perusahaan. Nah, namun setelah pemerintah melihat bahwa konteks pemberian kelola kawasan kepada perusahaan ini tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Olehnya itu ditata ulang. Sekarang ini pemberian hak akses kelola itu lebih kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat itu bisa mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan itu untuk bisa meningkatkan taraf hidup ekonominya. Nah, tentunya dengan memanfaatkan itu harus memperhatikan asas-asas kelestarian tadi, sustainable-nya, supaya bisa berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. Nah, itu yang kita harapkan bersama Pak Maria.
4: Oke, baik. Itu yang mungkin yang Bapak sampaikan tadi itu terkait itu Pak ya, akhirnya negara memberikan hak akses kelola kepada masyarakat dalam bentuk perhutanan sosial. Baik. Ya Pak ya, kalau nggak salah ya Pak. Jadi perhutanan sosial itu merupakan skema yang diberikan negara kepada masyarakat agar tidak merusak hutan tapi menjaganya gitu Pak ya.
6: Betul.
4: Dan diberikan dukungan untuk apa gitu Pak ya, untuk mendukung dalam pengembangan tumpang sari gitu Pak ya,
6: agroforestry gitu Pak ya. Salah satunya juga itu.
4: Oke, baik. Jadi itu memang salah satu bentuk kehadiran negara gitu Pak ya, untuk pengembangan masyarakat.
6: Iya, betul Pak. Jadi perhutanan sosial ini kan dia diberikan oleh pemerintah, dalam ini Kementerian Kehutanan, kepada kelompok masyarakat yang jangka waktunya itu kurang lebih sekitar 35 tahun. Nah, di situ masyarakat bisa memanfaatkan hasil hutan kayunya, hasil hutan bukan kayunya, atau pemanfaatan ekowisata atau jasa lingkungannya. Nah, tentunya di dalam pengelolaannya ini kan butuh kolaborasi bersama, tidak hanya dari kementerian saja atau dari kami di kehutanan saja, tapi butuh kolaborasi bersama dari berbagai pihak yang kita sebut dengan unsur pentahelix tadi. Salah satunya juga TVRI atau RRI juga masuk sebagai unsur media, termasuk pihak universitas, akademisi juga masuk di situ Pak.
4: Oke. Intinya gotong royong gitu Pak ya.
6: Betul. Bersama-sama
4: berkolaborasi, bahasa kerennya bahasa kini itu Pak. Baik, terima kasih Pak Baim, dan kita lanjutkan lagi dialog yang sangat seru ini. Kami juga mengundang Anda melalui line telepon kami dan di WhatsApp kami, dan Anda juga masih bisa menonton kami melalui kanal YouTube RRI Ternate. Dan selanjutnya kepada Prof. Amidin, terkait tadi kita sudah bicara tentang definisi Prof. Jadi kita juga berangkat lagi ke terkait sejauh mana potensi ekonomi hijau yang ada di Maluku Utara.
3: Iya, terkait dengan potensi hijau di Maluku Utara, sekali lagi bahwa Maluku Utara sebetulnya dikenal dengan kawasan pertanian, khususnya untuk tanaman perkebunan kan, terutama untuk tanaman rempah seperti cengkeh, pala, dan juga tanaman produksi lainnya seperti kelapa, termasuk mungkin potensi besar juga yang kalau kita lihat sekarang itu pengembangan kelapa sawit kan, yeah. Dan sekarang juga kalau kita lihat hilirisasi dari produk khususnya kelapa itu juga cukup sudah mulai terlihat, dan ini merupakan suatu potensi yang memang harus dikembangkan secara terus menerus. Termasuk juga kalau kita lihat untuk potensi hijau yang lain, khususnya untuk tanaman pangan ya, seperti mungkin sekarang, walaupun kalau kita lihat dari sisi tren datanya itu menurun ya, dari 6.000 hektar kemudian turun menjadi 2.000 hektar untuk produksi sawah ya, produksi padi itu juga menurun kan seperti itu. Tapi kalau kita lihat misalnya program yang baru diluncurkan ya, cetak sawah, walaupun banyak sekali yang harus dikorbankan ya, seperti yang lagi hit sekarang,
4: lagi booming
3: sekarang. Jadi ada program yang kemudian mengarah kepada ekonomi hijau, yaitu cetak sawah, tapi kemudian harus ada yang dikorbankan. Misalnya tadi yang diharapkan oleh Pak Baim ya, bahwa hutan kita itu harus tetap terjaga, dan iya, walaupun mungkin pemberian kelolanya oleh masyarakat ya, tapi kemudian ada hal yang kemudian ancaman justru kan, seperti misalnya pembukaan sawah baru, cetak sawah baru kan, kalau tadi kan 6.000 menjadi 2.000 kan, semestinya harus dikejar adalah optimalisasinya kan, seperti itu. Okay. Tapi kemudian harus bagaimana kemudian penambahan luas kan, luas kawasan kan, seperti cetak sawah baru baik di Maluku Utara pun di Indonesia kan, jutaan hektar yang harus dibuka untuk menutupi kekurangan pangan di masyarakat, karena sekali lagi bahwa kita bicara pangan, maka kita akan bicara setiap hari orang akan makan kan, seperti itu. Dan kita tidak bisa terlepas dari pangan yang sudah menjadi komoditas utama, yaitu beras. Walaupun sekali lagi bahwa kita di Maluku Utara ini secara turun-temurun justru sebetulnya pangan lokal itu yang menjadi unggulan kita kan, seperti itu. Sehingga kemudian tadi misalnya kawasan hutan yang diberikan perhutanan sosial itu bisa mengembangkan komoditas pertanian tanaman pangan seperti umbi-umbian ataupun palawija, yang itu sebetulnya menjadi harapan kita. Karena kita bicara tentang palawija seperti jagung, kemudian kedelai, semuanya itu mudah untuk dibudidayakan atau mudah untuk dikembangkan sebagai suatu ekosistem pertanian yang sangat ya mungkin lazim dikembangkan di wilayah kita ini. Sehingga kemudian bagaimana kemudian tentunya untuk perguruan tinggi bahwa riset-riset itu selalu dikembangkan, bagaimana kemudian budidaya bibit unggul, kemudian bagaimana pemeliharaan sampai termasuk pasca panen dan juga pemasaran, itu menjadi fokus penelitian. Sehingga kalau kita berbicara misalnya lahan pertanian termasuk mungkin di sebagian pesisir ya, seperti hutan mangrove kan, itu kan ada biota-biota yang kemudian bisa dimanfaatkan seperti misalnya kepiting dan lain sebagainya, yang kemudian itu bisa dijadikan sebagai ekonomi hijau bagi kita di Maluku Utara. Dan itu saya pikir tinggal bagaimana kemudian program-program yang sudah diluncurkan itu bisa tepat sasaran dan kemudian bisa dilakukan evaluasi-evaluasi serta kemudian monitoring yang kemudian termasuk misalnya stimulus yang kemudian diberikan kepada petani, baik skill maupun permodalan. Karena sekali lagi bahwa ujung tombak bagaimana kemudian ketersediaan pangan itu adalah petani kan, sebenarnya ketika petani ini dibiarkan sendiri maka itu akan sulit, termasuk misalnya aksesnya. Karena kalau kita berbicara pulau-pulau, 975 pulau ini aksesnya setiap wilayah itu ada yang mudah, ada yang sulit. Tapi sekali lagi bahwa ini merupakan PR besar bagi semua stakeholder, terutama untuk pemerintah, bahwa akses transportasi baik infrastruktur jalan, kapal atau bahkan mungkin pesawat ya itu saya pikir sekarang kalau kita memesan barang dari luar negeri mungkin butuh waktu 2-3 hari sudah sampai, padahal dari luar negeri. Kenapa? Karena mereka menyiapkan armada kan. Nah, ini kalau kita di sini ya armadanya disiapkan masing-masing. Nah, ini juga akan sulit kan, seperti itu, termasuk bagaimana akses pasar ya. Pasar kita tidak hanya kemudian kebutuhan lokal saja, tapi kemudian bagaimana bisa keluar. Dan itu kita berbicara dari sisi produktivitas. Ketika produktivitas kita tinggi, maka kemudian permintaan lokal maupun luar itu juga akan semakin tinggi. Dan komoditas yang harus dihadirkan adalah komoditas yang unggulan. Jadi bagaimana kemudian dia bebas hama, kemudian bebas virus, bebas bakteri, ya itu harus kita wujudkan. Dan kalau misalnya itu bisa terwujud, maka sebenarnya pasokan-pasokan pangan kita, baik untuk program-program yang sedang berjalan seperti MBG ataupun kebutuhan masyarakat, itu bisa terpenuhi dengan baik. Dan itu saya pikir merupakan suatu potensi biota alam kita, baik di darat maupun di laut, itu bisa dimaksimalkan sehingga kemudian bisa menjadi pemasukan atau peningkatan ekonomi bagi masyarakat ataupun Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan. Mungkin seperti itu, Bang Mario.
4: Baik, Prof. Terima kasih. Catatan pentingnya tadi Prof ya, kayak tepat guna, pentingnya monitoring dan evaluasi, dan mungkin itu tadi Prof ya, rantai pasok tadi Prof.
3: Rantai pasok.
4: Supply chain kalau bahasa keren.
3: Ya.
6: Ya. Betul, betul.
4: Dan kami tetap mengundang Anda para pendengar dimanapun Anda berada dalam ikut serta dalam dialog di pagi hari ini melalui line telepon 312-5521 dan di 0822-11537429. Tadi Prof. Amidin telah sampaikan terkait potensi yang ada di Maluku Utara melalui konteks pangan. Dari Pak Baim, selama Bapak terus bersama masyarakat Pak di tingkat tapak gitu Pak ya, boleh jelaskan Pak potensi ekonomi hijau apa saja yang terkandung ya, atau yang ada di Maluku Utara? Silakan Pak Baim.
6: Iya Pak Mario. Sebetulnya potensi ekonomi hijau kita di dalam kawasan hutan terutama itu sangat di Maluku Utara ini sangat tinggi sekali. Kita sebetulnya memiliki energi terbarukan. Kita mempunyai energi panas bumi yang ada dari teman-teman di KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara itu punya di sana, yang sebetulnya ini merupakan potensi bagi kita. Dari aspek perkebunan dan pertanian tadi Pak Prof sudah sampaikan. Dari aspek perikanan juga Pak, sebetulnya kami itu kan yang Pak Prof sampaikan tadi bahwa kita memiliki kawasan hutan mangrove. Nah, kawasan hutan mangrove ini di kita di Provinsi Maluku Utara itu melalui kerja-kerja perhutanan sosial itu sebetulnya sudah ada dikembangkan agrosilvopisteri namanya Pak. Jadi pelindungan kawasan hutan dengan ternak atau perikanan. Nah, di sana teman-teman di Halmahera Utara itu sudah mengembangkan itu. Jadi memelihara ikan pada kawasan hutan mangrove. Nah, ini yang sebetulnya potensi untuk kita kembangkan ke depan. Nah, selain itu kita juga punya wisata-wisata mangrove. Dan yang kita sudah kembangkan di sini kan ada di Sovivi, dan insya Allah kemarin kita di KPH Ternate Tidore kan ada lokusnya di Moti, di Tadinas kemarin yang kita sudah anjang sana ke sana. Itu nantinya ke depan kita akan kerjasamakan dengan masyarakat kelompok tani di sana untuk bisa mengelola itu. Nah, ini potensi-potensi ini yang sebetulnya bisa kita kembangkan. Selain itu bisa juga di dalam kawasan hutan itu kita bisa beternak Pak. Jadi peternakan di dalam kawasan hutan itu juga sebetulnya memungkinkan. Jadi agrosilvopastura namanya Pak. Ya. Jadi ini sebetulnya potensi-potensi kita di yang bisa kita kembangkan pada kawasan hutan. Nah, intinya tadi bahwa ini tinggal bagaimana keseriusan kita daripada pemerintah dengan kita mengajak serta masyarakat untuk bisa bagaimana berpartisipasi di dalam program-program yang sudah ada ini. Nah, tentunya di dalam implementasinya juga ini kan butuh kolaborasi kita bersama nih Pak.
4: Baik, yang Bapak sampaikan tadi potensi di Maluku Utara memang sangat banyak tadi Pak. Tadi terkait potensi mangrove juga itu penting Pak ya.
6: Ya betul Pak, mangrove nih. Karena mangrove ini kan dia satu-satunya yang bisa tumbuhan yang penyerapan CO2-nya kan sangat tinggi.
4: Pak. Penyerap karbon Pak ya.
6: Karbonnya.
4: Okay. Tapi itu memang jarang diucapkan Pak. Orang tahu kan penyerap karbon hutan tropis. Ternyata mangrove itu punya lebih tinggi lagi ternyata Prof ya, penyerap karbon gitu ya.
6: Iya, karbonnya tinggi.
4: Ya, kadang orang ini Pak karena enggak tahu tuh orang potong saja atau Pak

0: Oke, baik Pak. Jadi intinya ekonomi hijau itu bagaimana alam lestari tapi ekonomi tetap tumbuh gitu Pak ya.
1: Iya. Baik. Prinsipnya itu, bagi kami di kehutanan itu apa, masyarakatnya sejahtera dulu baru hutannya harus dijaga untuk tetap lestari.
0: Oh gitu, masyarakat sejahtera, hutan terjaga gitu
1: hutan
0: Pak
1: lestari.
0: Ya. Hutan lestari. Oke, okay, iya. Baik. Itu intinya ekonomi hijau. Dan Prof, tadi kita udah bicara soal potensi dan definisi terkait ekonomi hijau, kita beralih ke tantangan yang harus kita ketahui bersama, khususnya kepada masyarakat melalui siaran di pagi hari ini. Menurut Prof. Amidin gitu ya, sampai saat ini Prof, apakah ada regulasi atau kebijakan yang secara spesifik mendorong atau mengembangkan ekonomi hijau di Maluku Utara? Jika belum ada gitu Prof ya, pendapat atau pandangan apa yang ingin Prof sampaikan melalui siaran dan agar dapat didengar oleh banyak pihak? Silakan Prof.
2: Iya, kalau kita membaca referensi yang mungkin secara umum sudah diekspos oleh pemerintah, kemudian legislatif ya, terkait dengan penerapan legalitas ataupun peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, sehingga kemudian ini bagaimana kemudian implementasi dari kebijakan dalam mendukung ekonomi hijau ini, saya pikir sudah tertuang dalam RPJMD, kemudian RPJPD, dan mungkin peraturan-peraturan lain yang kemudian itu menjadi poin-poin bagi masing-masing stakeholder ya, termasuk mungkin di sini Pak Baim selaku KPH, kemudian Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Kehutanan, termasuk PUPR yang kemudian bagaimana kemudian mendukung kegiatan program ekonomi hijau di Maluku Utara pun yang terjadi di Indonesia secara umum. Kita melihat memang di sana bagaimana kemudian mendukung ekonomi hijau, kemudian bagaimana kemudian implementasinya yang dari sisi koordinasi kelembagaan dan juga peningkatan kapasitas SDM serta bagaimana kemudian tata kelola yang harus dikerjakan dari masing-masing stakeholder, saya pikir sudah sangat bagus, tapi kemudian ada beberapa poin yang harus dilihat kembali adalah bagaimana kemudian kita itu memiliki sebuah kearifan lokal ya, kearifan lokal masyarakat yang kemudian kita tidak bisa memaksakan. Artinya kalau misalnya mereka sudah terbiasa dengan menanam pangan lokal, maka kita tidak bisa memaksakan mereka untuk bercocok tanam seperti tanaman padi misalnya, yeah. Karena kan akan sulit merubah mainstream kan, seperti merubah mindset dari masyarakat itu butuh waktu kan, seperti yeah. Sehingga yeah. kemudian ini perlu kita antisipasi kembali bahwa ada lokasi-lokasi yang memang harus kita pertahankan komoditasnya ya. Saya pikir sudah ada peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang batas-batas kawasan ya, batas kawasan untuk pertanian, pemukiman, sehingga kemudian harus dipatuhi kan, seperti itu harus diimplementasikan. Jangan sampai kemudian yang mestinya ini kawasan perkebunan misalnya cengkeh, pala, itu habis untuk pemukiman kan, seperti yeah. termasuk misalnya lahan sagu kan. Sagu ini kan sebetulnya pangan lokal yang kemudian tidak bisa tergantikan kan, seperti tidak bisa tergantikan dengan tanaman lain, karena kalau kita bicara produk turunannya yeah. ya memang kita masih lihat sangat terbatas. Kenapa? Karena produktivitas dari tanaman sagu itu juga sangat lambat dan tidak banyak dilakukan budidaya, dan ini menjadi suatu catatan bagi kita bahwa kita akan berbicara terkait dengan pangan lokal dari misalnya sagu untuk makanan seperti papeda ataupun produk-produk turunan lainnya, itu akan sangat sulit ketika kita berbicara produktivitasnya rendah kan, seperti atau kecil kan, seperti sehingga kalau kita bicara bagaimana pengembangan pangan lokal di Maluku Utara, maka ya mungkin harganya akan jauh lebih mahal daripada pangan modern. Dan lagi-lagi bahwa kondisi inilah yang kemudian membuat generasi kita, kalau kita berbicara pangan ekonomi hijau ini kan kita berbicara apa yang harus kita siapkan untuk generasi yang akan datang,
0: ya,
2: kan seperti itu. Jangan sampai kita berpikir bahwa

0: nanti generasi akan datang mereka berpikir sendiri, oh, kan iya. Jadi jangan sampai seperti itu bahwa ya, dengan kegiatan hari ini itu akan dinikmati oleh generasi yang akan datang. Dan itu saya pikir kita optimis bahwa Maluku Utara memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, tanah yang subur, kemudian banyak sekali ekosistem yang hidup di Maluku Utara, termasuk kalau kita bicara ekowisata atau pariwisata ya, di kehutanan kita punya magnet yang cukup besar ya, seperti burung bidadari yang yeah, mungkin tidak ada di tempat lain, dan itu merupakan suatu suatu keunggulan kompetitif bagi kita di Maluku Utara yang itu bisa dijual. Lagi-lagi memang konektivitas antar wilayah itu sangat diperlukan, sehingga kemudian baik hasil pertanian, pariwisata, lingkungan, termasuk mungkin pariwisata mangrove yang sudah disebutkan oleh Pak Baim tadi itu bisa dijangkau, termasuk saya pulau-pulau kecil yang memiliki keanekaragaman hayat yang bagus ya, seperti di Halmahera Selatan, kemudian di Tidore atau di Tobelo, itu bisa dijangkau oleh masyarakat kita. Tapi tentunya ini pertimbangan-pertimbangan bagaimana kemudian adanya ancaman alam ya, seperti mungkin yang terjadi beberapa hari kemarin itu memukul seluruh dada kita bahwa ada hal yang mungkin kita lalai ya, seperti misalnya ada turis yang mereka berani naik ke puncak yeah, dalam posisi gunung erupsi dan seterusnya. Ini merupakan suatu bentuk-bentuk kelalaian yang kemudian harus diperhatikan, termasuk misalnya informasi-informasi itu harus tersedia oleh masyarakat, jangan sampai kemudian ada wilayah-wilayah yang radiusnya itu cukup dekat dengan kawasan-kawasan yang rawan bencana alam ya, banjir, kemudian yeah, tanah longsor, kemudian mungkin gunung meletus yang ya memang akan memakan korban jiwa, dan justru bukan produktivitas pertanian meningkat tapi justru akan hancurkan. Nah ini mungkin menjadi catatan kita bahwa regulasi yang dibikin itu harus melihat aspek-aspek itu. Oke. Demikian Pak Mario.
1: Baik, Prof. Ini sudut pandang baru juga Prof. Tadi bicara yeah, soal yang Prof. sampaikan tadi, pengembangan itu juga aturan sudah ada, tapi yang penting itu Prof, terkadang kita harus melihat kearifan lokal tadi Prof. Jadi saya teringat Prof, dulu kalau nggak salah puluhan tahun lalu pernah kita membuat padi di Kalimantan gitu Prof ya. Dan itu ternyata gagal karena dipaksakan di lahan gambut.
0: Lahan gambut.
1: Gitu Prof ya. Saya masih ingat tuh Prof, tahun 80-an atau tahun berapa gitu ya, untuk menanam padi di sana. Tapi memang betul seperti Prof sampaikan, harus bicara, kita harus melihat masyarakat di sana pangannya seperti apa gitu Prof, dan itu dikembangkan gitu Prof ya, jangan dipaksakan kita memberikan pangan yang baru yang akhirnya memutus apa ya, pangan yang mereka telah gunakan dengan jangka waktu yang panjang gitu Prof ya. Itu kalau bicara di HAM tuh bicara saya pernah juga belajar HAM Prof, jadi itu masuk ke APIC Prof. Persetujuan masyarakat Prof.
0: Iya, harus itu, karena harus kita melihat misalnya ada kajian investigasi desain, kemudian kajian lingkungan, sampai kemudian pada tataran implementasi. Jangan sampai kemudian tataran implementasi justru mendapat penolakan. Pada kajian sebelumnya disambut baik, begitu implementasi ditolak. Harus diperhatikan juga Pak Mario.
1: Baik Prof, itu catatan penting ya Prof, terkait pengembangan pangan dan ekonomi hijau di masyarakat. Terima kasih Prof Amidit. Dan kita beralih kepada Pak Baim. Jadi sampai saat ini Pak Baim, bagaimana kira-kira sampai sejauh ini pemerintah daerah Pak Baim dalam mendorong atau tantangan seperti apa yang menjadi catatan dalam pengembangan ekonomi hijau di Maluku Utara?
2: Ya Pak Mario, sebetulnya kalau cerita soal regulasinya ini kan regulasinya sebetulnya semua sudah apa namanya jelas ya. Ada kewajiban-kewajiban yang kita di Maluku Utara ini kan banyak gitu, kalau dari sektor kehutanan itu kan ada yang namanya perizinan berusaha pemanfaatan hutan PBPH, terus ada juga izin pinjam pakai kawasan hutan. Nah mereka juga sebetulnya punya kewajiban di dalam upaya untuk mengembangkan ekonomi hijau. Nah jadi kewajiban-kewajiban mereka itu dalam upaya untuk rehabilitasi dan reklamasi sebetulnya. Nah ini yang tentunya dengan melibatkan masyarakat di sekitar kawasan hutan itu untuk bagaimana bisa melakukan aksi-aksi kegiatan penanaman dan reklamasi tadi, yang pada ujungnya itu adalah bahwa bagaimana tetap menjaga kelestarian daripada hutan itu. Nah, kalau cerita dengan regulasi terakhir kemarin itu kan ada Perpres nomor 110 tahun 2025 terkait dengan apa namanya ekonomi karbon. Dan ada juga ditindaklanjuti dengan Permenhub nomor 6 tahun 2026 tentang perdagangan karbon. Nah, ini salah satu entitas yang sebetulnya bisa melakukan kegiatan itu adalah kelompok masyarakat yang memiliki akses atau izin perhutanan sosial tadi. Nah, itu salah satu entitas yang bisa melakukan perdagangan karbon. Jadi sebetulnya ke depan nantinya masyarakat kita ini kan harus akan diberikan edukasi dan pemahaman bagaimana untuk bisa menjaga kawasan hutan itu supaya bisa tetap lestari tadi, Pak Maria. Nah, itu dari aspek kita di kehutanan melihatnya seperti itu. Jadi dua regulasi itu yang update terakhir 2025 dan 2026.
1: Oke, baik. Pak Baim, jadi akan salah satu poin penting pemanfaatan hutan itu melalui tadi Pak ya, perdagangan karbon tadi ya, itu Pak.
2: Perdagangan karbon.
1: Oke, jadi yang bisa melakukan itu juga hanya kelompok yang diberi hak kelola gitu Pak.
2: Ya.
1: Oke, baik.
2: Yang memiliki izin perhutanan sosial.
1: Izin perhutanan sosial tadi Pak. Ya, secara regulasi memang sudah diatur Pak di ekonomi betul. Hijau itu salah satu bentuk itunya Pak, konkretnya gitu ya. Dan saya beralih lagi kepada Prof. Amidin gitu. Itu Prof, kalau bicara ekonomi hijau kan tentu saja punya karakter berbeda Prof dengan wilayah daratan seperti itu ya. Kita pasti berbeda dengan wilayah Sulawesi, berbeda dengan wilayah Jawa dan lain sebagainya. Dan kira-kira Prof, menurut pandangan Prof. Amidin, apa saja tantangan dalam melakukan pengembangan ekonomi hijau di Maluku Utara?
0: Ya, jadi terima kasih Bang Mario. Jadi kalau kita lihat memang tantangan dalam hal pengembangan ekonomi hijau di Maluku Utara ini, dari mungkin kita bisa melihat karakteristik ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di prolog tadi, kurang lebih ada 975 pulau-pulau di Maluku Utara ini kan. Tentunya kalau kita bicara pulau-pulau, maka kita berbicara konektivitas atau geografisnya sangat mungkin berbeda-beda gitu kan. Ada mungkin yang jarak antar pulau itu dekat, ada juga yang sangat jauh, seperti mungkin kalau kita lihat kota Ternate gitu. Kota Ternate ini kan ada wilayah-wilayahnya cukup jauh seperti Batang Dua kemudian Moti. Moti ini kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kalau apalagi kalau misalnya seperti kabupaten-kabupaten yang memiliki wilayah yang cukup luas seperti Kabupaten Halmahera Selatan ya, ada di Pulau Halmahera, di Pulau Bacan, Pulau Obi dan seterusnya. Ini kan wilayah yang kemudian memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan itu terpisah dengan laut kan, dan butuh waktu yang kemudian harus diperhitungkan kan, seperti misalnya hasil pertanian dari satu pulau ke pulau yang lain, yang itu memang harus dijangkau dengan mudah dengan biaya yang rendah, tapi kemudian kenyataannya tidak demikian kan. Barang dari luar provinsi Maluku Utara harus dikirim ke pulau-pulau tersebut dan itu memakan biaya cukup besar, mulai dari naik turunnya barang, kemudian ada biaya buruh, kemudian mungkin waktu yang harus tersedia karena kita menghadapi komoditas pertanian lah, komoditas yang mudah rusak kan seperti itu, mudah rusak baik oleh waktu, lingkungan maupun jarak kan seperti itu, karena di sana ada proses pengangkutan, proses pemindahan dari satu titik ke titik yang lain sehingga menyebabkan produk itu akan mudah rusak, termasuk mungkin ancaman-ancaman lain ya seperti gelombang tinggi, bencana alam dan seterusnya. Ini juga menjadi satu karakteristik yang harus diperhatikan kan, sehingga kemudian pemanfaatan dari produk hasil pertanian ini memang tidak terlepas dari bagaimana kemudian pengembangan teknologi pertanian yang bersifat modern kan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya komoditas pertanian seperti kedelai kan, ini kita tergantung dari impor kan seperti itu.
1: Ya. Dari Amerika, Prof, ya?
0: Dari Amerika, dari gandum dari Ukraina mungkin negara-negara lain yang kemudian memasok ke Indonesia dan jumlahnya cukup fantastis ya. Yeah. Bahkan kalau gandum itu kan 100% ya, 100% impor kan seperti itu. Kedelai mungkin sekitar 70-80%. Nah, ini angka-angka yang kemudian cukup besar. Tapi lagi-lagi bahwa kita kembali negeri atau wilayah Maluku Utara ini memiliki ciri khas ya, seperti misalnya pangan tradisional atau pangan lokal yang memang ya selalu kita boomingkan kan seperti itu. Hanya kemudian bagaimana metode pengolahannya atau cara mengolahnya sehingga kemudian itu bisa diterima dengan baik untuk produk-produk seperti hortikultura, tanaman pangan ataupun komoditas seperti hasil hutan ya, hasil hutan kita, baik di sana ada apa, ada madu, ada damar, kemudian ada rotan yang kemudian itu memiliki potensi yang cukup besar yang harus dikembangkan di Provinsi Maluku Utara, sehingga kemudian kita berpikir bagaimana integrasi ekosistem ya, yang ya tadi apakah mangrove, kemudian hutan perhutanan sosial, sehingga kemudian ini menjadi penyangga ekonomi lokal bagi masyarakat kita kan seperti itu. Sehingga kemudian kalau kita berbicara kecukupan pangan ya insya Allah cukup kan seperti itu. Tapi kalau kita sudah berbicara misalnya bencana alam, maka pasti di sana ada kerawanan pangan, kerentanan, bahkan kemudian malnutrisi kan. Dan ini harus kita antisipasi dengan baik dan cermat, terutama untuk pemerintah dan juga dari pusat sampai ke daerah itu bisa mengantisipasi. Jangan sampai kemudian ada satu wilayah yang kemudian akses pangannya sangat sulit atau mengalami kerawanan pangan dan itu menjadi suatu bencana kan seperti itu. Dan jangan, kita tidak mengharapkan itu, dan tentunya kita mengharapkan pertumbuhan ekonomi kita selalu baik, selalu cukup, dan itu bisa menjadi satu apa, suatu circle bahwa masyarakat itu akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi, bisa menyekolahkan anak, bisa apa, membangun apa, perumahan dan seterusnya, itu bisa terjadi dengan adanya ekonomi hijau ini kan, seperti itu Bang Mario.
1: Baik, Prof. Catatan penting juga tadi Prof ya, kalau memang terkait pentingnya konektivitas hari itu Prof ya,
0: yeah,
1: itu menjadi tantangan paling besar,
0: tantangan paling besar kita di situ
1: gitu, Prof.
0: Yeah. Ya, karena tidak semua wilayah memiliki apa, airport ya, kemudian pelabuhan ya. Ada juga seperti kalau kita lihat di beberapa wilayah itu ya dikelilingi laut, tapi kapal tidak bisa sandar kan, sebetulnya juga repot.
1: Dermaganya
0: ya, mungkin ya apakah butuh drone ya untuk pengangkutan yang ya mungkin teknologi itu menjadi suatu hal untuk memecahkan masalah kan seperti itu. Jadi kita bisa lihat termasuk misalnya pengadaan-pengadaan armada laut ya, seperti tol laut, dan itu sangat membantu bagi masyarakat kan seperti itu. Ya bukan berarti kemudian kita mengenyampingkan usaha-usaha UMKM seperti pelaku usaha perkapalan dan seterusnya, tapi kemudian dengan bantuan-bantuan kan kita terkendala dengan tingginya harga BBM, bahkan kemarin juga ada demo ya dari apa, sopir truk ya, karena mereka tidak mendapatkan
1: solar
0: BBM subsidi ya, ini juga menjadi persoalan. Kalau misalnya mereka pengangkut hasil pertanian kemudian tidak bisa mengangkut karena tidak ada bahan bakar, kalaupun ada bahan bakar mahal, ini juga akan menjadi persoalan. Sehingga kemudian hal-hal seperti ini harus segera di apa, diselesaikan, dan itu menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk selalu berwirausaha ataupun bercocok tanam kan seperti itu. Jangan sampai kemudian mereka putus asa gitu kan, sudah tanam terus harganya jatuh gitu, kecuali memang ada komoditas yang memang singkat ya, seperti buah-buahan kan singkat gitu kan, seperti langsa, duku kan singkat, jadi kalau tidak diambil ya mungkin dia akan cepat rusak kan seperti itu. Tapi kalau misalnya seperti umbi-umbian ini waktunya cukup panjang, apalagi kalau misalnya diolah ya, seperti misalnya kalau umbi-umbian, jagung, nah kita olah menjadi produk yang menyerupai atau analog kan seperti itu, beras analog yang itu bisa bersumber dari tanaman umbi-umbian atau palawija itu kan seperti itu, dan itu mungkin kita konsen di situ Bang Mario untuk perguruan tinggi Universitas Khairun seperti itu.
1: Oke.
0: Demikian. Baik. Tinggal bagaimana kemudian kolaborasi lagi.
1: Oke,
0: kan,
1: kolaborasinya Pak Baim, Universitas dan apa, pemerintah daerah, Dinas Kehutanan gitu Prof. Pak Baim ya, dan Kementerian Kehutanan untuk seperti Prof. Abid sampaikan, Prof. Midan sampaikan tadi, Unair sudah fokus dalam mengembangkan pangan lokal dengan variannya diversifikasi pangan,
0: ya,
1: gitu Prof ya, pangan
0: betul.
1: Lokal yang diolah bentuknya agar lebih mudah dikonsumsi di masyarakat. Dan tadi Prof Amidin sudah sampaikan tantangan tadi, Pak Bain itu bicara soal konektivitas distribusi dari hasil-hasil dari ekonomi hijau tadi, salah satunya bentuknya itu ya pangan gitu. Kalau dari Pak Bain sendiri dalam konteks kehutanan khususnya di tingkat tapak, Pak Bain, apa kira-kira tantangan yang harus menjadi catatan dalam pengembangan ekonomi hijau?
3: Ya. Saya pikir kalau terkait dengan tantangan ini kan hampir sama ya. Dan konektivitasnya terus infrastrukturnya ini yang sebetulnya terus itu gubernur dan Pak Wagub terus bersuarakan bagaimana konektivitas antar pulau. Seperti disampaikan oleh Pak Bartok tadi bahwa konektivitas ini kan sangat menjadi satu perhatian tersendiri yang disuarakan oleh pemerintah provinsi itu membutuhkan juga sangat menjadi perhatian kita semua. Selain konektivitas juga infrastruktur. Nah, infrastruktur ini juga tadi pemerintah provinsi Maluku Utara lewat ibu gubernur juga sudah.
2: Ibu Gubernur juga sudah terus menyuarakan itu. Nah, hal yang paling penting juga adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia di tingkat tapak nih, Pak Mario. Nah, SDM-nya juga penting, Pak. Nah, oleh karena itu sebetulnya lewat program-program perhutanan sosial yang ada itu kita barangkali saat ini kita kalau produk-produknya itu kita sebetulnya lebih kepada bukan produk-produk jadi yang sebetulnya di misalnya di daerah-daerah terluar. Contoh kecil misalnya di Batang Buang. Nah, itu kita mengarahkannya lebih kepada bagaimana kita melihat potensi yang ada di daerah tersebut. Apa yang menjadi keunggulan lokal di situ? Seperti Pak Prof sampaikan tadi ada apa pangan lokal apa yang sebetulnya ada di sana. Nah, kemudian dalam pengolahan-pengolahan hasilnya itu sebetulnya kita lebih mengarah bukan dalam bentuk bahan jadi tapi bahan setengah jadi. Nanti kita konekkan dengan kelompok-kelompok perhutanan sosial yang ada di Ternate untuk bisa mengolah bahan setengah jadi tadi menjadi bahan jadi. Karena terkait dengan konektivitasnya tadi yang agak ini. Sehingga di dalam pengolahannya nanti itu bisa betul-betul memberikan satu manfaat ekonomis yang luar biasa bagi masyarakat itu, bagi kelompok tani itu, Pak Mario.
1: Oke. Jadi selain
2: konektivitas infrastruktur tadi, ya. Juga sumber daya manusia.
1: Oke,
2: Pak.
1: Itu catatan penting dari Pak Baim tadi. Sumber daya manusia nih Pak ya, khususnya di tingkat tapak itu harus terus didorong Pak ya.
2: Iya, betul Pak. Nah, oleh karena itu kita sebetulnya lewat program-program perhutanan sosial itu kan juga kita ada melakukan pelatihan, kita melakukan sosialisasi. Ini yang paling penting Pak untuk kita lakukan di tingkat tapak.
1: Oke. Pelatihan, edukasi dan sosialisasi juga penting gitu Pak.
2: Siap.
1: Oke, baik. Dan itu harus terus dilakukan secara berkelanjutan gitu Pak Baim ya, karena memang pengembangan sumber daya manusia itu tidak bisa berjalan dengan waktu yang singkat seperti itu Pak Baim ya.
2: Iya, betul Pak.
1: Oke. Karena waktu kita sudah hampir habis ini Prof dan Pak Baim. Karena itu berkenan kiranya Prof Hamidin yang pertama nanti Pak Baim yang menutup terkait closing statement dialog kita di pagi hari ini, potensi dan tantangan pengembangan ekonomi hijau di wilayah Kepulauan Maluku Utara, dan catatan penting buat Prof Hamidin bagaimana agar pengembangan ekonomi ini juga bersifat inklusif. Silakan Prof Hamidin,
0: ya.
1: Closing statementnya.
0: Terima kasih Bang Mario. Jadi kalau kita berbicara tadi terkait dengan ekonomi hijau di Provinsi Maluku Utara ataupun di Indonesia secara umum, ya tentunya kita tidak terlepas dari paradigma pembangunan modern yang kemudian mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, kemudian aspek sosial dan juga aspek lingkungan. Kan lagi-lagi kalau kita bicara tiga aspek ini dalam pembangunan berkelanjutan, ya dia harus bersifat seimbang, kan, sebaik. Nah, kalau misalnya kita berbicara Maluku Utara, maka kita akan berbicara bagaimana kemudian strategi yang tentunya ini menjadi strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak sumber daya alam, kan, seperti itu. Nah, lagi-lagi kalau kita lihat misalnya tingkat kerusakan sumber daya alam kita cukup besar, ya, seperti kerusakan lingkungan, tanah, kemudian laut, air. Nah, ini akan menjadi ancaman dan kita sulit untuk berbicara bagaimana kemudian kita mampu menopang kehidupan masyarakat di daratan ataupun di pesisir wilayah-wilayah kepulauan di Maluku Utara. Dan saya pikir melalui forum-forum diskusi seperti ini menjadi pengingat bagi kita bahwa sesungguhnya dengan dampak yang kita hadapi cukup besar itu akan menjadi ancaman bagi kita semua, sehingga kemudian bagaimana proses ini bisa menjadi barrier atau penghalang, sehingga kemudian jangan sampai sudah terjadi kerusakan baru kita kaget, kan, seperti itu. Antisipasinya harus lebih awal, bagaimana kemudian mitigasi. Ekosistem lingkungan ini bisa terjaga dengan baik, dan kemudian pemanfaatan lahan-lahan pertanian itu bisa secara maksimal bisa dikembangkan oleh masyarakat kita untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Demikian, Bang.
1: Oke, penting, Prof, ya. Mitigasi dampak itu harus kita perhatikan, gitu,
0: betul.
1: Sebelum semua terlambat.
0: Sebelum terlambat.
1: Gitu. Terus kita kalah kabur, gitu, Prof. Oke, okay. Terima kasih, Prof. Amitin. Dan Pak Baim, closing statement-nya. Silakan, Pak.
2: Ya, ekonomi hijau di aspek kehutanan ini bagi masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang rentan di pinggiran atau di pinggir-pinggir kawasan hutan ini, sebetulnya sangat mereka sangat mengharapkan sekali terkait dengan ini. Dan tinggal bagaimana peran kita dari pemerintah, dari akademisi, dari juga media, untuk bagaimana kita terus kolaborasi bersama untuk bisa memberikan pemahaman dan edukasi kepada mereka. Nah, sehingga pemanfaatannya bagi mereka itu bisa mereka rasakan manfaat ekonomisnya. Prinsip kami di kehutanan, masyarakat itu bisa sejahtera, hutan itu bisa tetap lestari, Pak. Ya, demikian, Pak Amar.
1: Oke, baik, Pak Baim. Dan sampai kita di penghujung acara, terima kasih Prof. Amidin dan Pak Baim atas waktunya. Sama. Jangan jemu-jemu untuk datang ke RRI mengedukasi masyarakat melalui program-program mencerahkan seperti ini. Dan demikian, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita telah di ujung dialog di pagi hari ini. Saya Mario Panggabean mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Terima kasih pendengar, Anda baru saja mengikuti dialog interaktif Ternate Pagi. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
4: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
6: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
7: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
8: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota.